0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Termasuk KSSI Jun 2020 ni buka dah lah ni.
2: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
2: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
1: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
2: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-NET-214-3302.
3: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
0: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

ID Arha mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati

iko. Kasi siya untuk musilani lah kita tengok ke pagi dia molek. Patut lah kepetennya Allah dia ribut dengan anginnya hujan lebatnya gapurnya petenya. Jadi bahaya kalau kita bawa anak jalan ke patah ke. Alah ke sungai, alah ke jerit. Sangat-sangat bahaya kita takut. Kalau lah apa-apa yang berlaku boleh mengakibatkan kemalangan. Kita juga nak gusi deh. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya sebelum kita nak meluangkan masa bersama dengan anak-anak deh. Waktu-waktu jadi sekolah ni lah. Kita tengok dulu. Apa dia yang boleh kita buat? Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat. Kita duduk di rumah. Kita buat aktiviti-aktiviti. Mak mana boleh buat dalam rumah tu. Bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luangkan masa deh. Hak penting luangkan masa bersama keluarga.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini dan ketika ini. 8.11 minit pagi untuk hari Isnin. Seperti biasa, kelas peribahasa pagi bermula sekarang. Cikgu Liz mencari di manakah anak-anak murid. Takut ramai dah yang bercuti ya. Belum lagi. Selagi tak habis kelas hari ini, belum boleh bercuti. Jadinya yang mana nak berkongsi makna untuk peribahasa pagi selepas ini, boleh telefon Liz 7488630 ataupun 7433858. Lepas tu yang mana nak komen maknanya di TikTok Kelantan FM pun boleh juga. Okay, ini yang mana peribahasanya berbunyi untuk hari ini ya. Dengar malik-malik lah, kata kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar. Kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar. Apakah maknanya? Dia panjang sikit lah peribahasa pagi ni. Biasalah. Kalau orang lain bercuti, kita nak mencabar minda pendengar-pendengar untuk peribahasa pagi hari ini. Jadi boleh telefon Liz, kongsikan maknanya. Dan juga mungkin ada nak hantarkan kod nombor WhatsApp, boleh jugalah deh. Nombornya 0149740154. Tapi jangan telefon kod nombor WhatsApp tu. Jangan, tak boleh hakak. Okay, terima kasihlah untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Jadi sekali lagi untuk peribahasanya, kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar. Okey, jom telefon Liz sekarang. Dah ada dah ke pemanggilnya di talian untuk waktu ini? Siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Pok Din.
2: Liz.
1: Iya, Pok Din. Dengar kata?
2: Ya. Yeah.
1: Lain Pok Din. Tak apa-apa clear tu Pok Din. Pok Din, di manakah Pok Din? Ada ke tak ada? Tak apa lah Pok Din. Terputus dah berkali tu deh. Tak apa Pok Din, sila cuba sekali lagi. Ini Liz nak ambil pemanggil yang seterusnya. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Suli.
3: Selamat pagi cikgu.
1: Selamat pagi. Nasib baik Pok Suli masuk kelas hari ni.
3: Allah, masuk kelas lah pasal ni. Hari ni mungkin tambah lah ni. Muka nak buat esok ni.
1: Nak buat esok ni.
3: Kata cuti sekolah pun kena ada kelas tambahan kan?
1: Iya, betul. Barulah ingat peribahasa-peribahasa deh.
3: Apa? Puan ni siap dia lah. Putus dia duduk mana, duduk atas motor ke mana Pak Din tak ni?
1: Itulah pasalnya, tak apa.

0: Oh, Pok Ding, sila cuba sekali lagi lah lepas ni deh.
1: Pok Su ni bukan kata nak litas Pok Ding pun. Pok Su ni apa ni AJK biasa je Pok Ding. Kata Pok Su molek dia jadi ketua kelas lah molek.
0: Ah, oh. Memang dah tu. Moga best student deh. Tapi Pok Su, Pok Su nak tanya. Ah, panjang peribahasa hari ni ni agak-agaknya boleh bagi jawapannya ke?
1: Kita terang lah cikgu kan.
0: Haa, terang apa? Terang Pok Su?
1: Kecil bilion tumbang juga kepas yang besar kan.
0: Mm-mm.
1: Walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang yang besar.
0: Oh, bisa Pok Su.
1: Jolok kau,
0: eh? Jawapan dia kena tanya cikgu besar lepas ni.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Tu putus atas pada pengetua dah tu.
0: Iya, betul tu. Terima kasih, Pak Su.
1: Terima kasih, cikgu. Okay, assalamualaikum, cikgu.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Putus juga dah hujung-hujung pun, deh. Soalan lagi, kita ambil pemanggilnya. Hello.
2: Ni, mereka ni.
0: Waalaikumsalam.
2: Pakai telefon lain pula. Dah tanya asal air.
0: Hak tadi tu, selu-selu dah tu. Boleh dah tu.
2: Tengok tu telefon tu.
0: Okey, baik. Pok Din, alih-alih dah dapat ni Pok Din. Maknanya apa tu untuk peribahasa kita?
2: Untuk peribahasa ni macam ni lah. Macam orang yang kecil, yang lemah tu. Tak mampu nak mengalahkan atau menawarkan sesuatu yang lebih besar dan kuat.
0: Hmm.
2: Nah, tapi sebenarnya napok yang kecil pun tapi pokok besar dia boleh tumbel tu beliau tu.
0: Beliau tu ke beliau tu Pok D?
2: Dia macam kapok dia. Dia muncul dia tajam. Dia ulu dia rotel. Pok dia pernah pakai beliau nak nebel pokok dulu.
0: Aha, okey.
2: Dia boleh tumbel pokok balok tu dengan beliau tu. Dia macam kapok ni.
0: Okey, itu rupanya beliau.
2: Kalau dia kecil pun dia boleh menumbangkan pokok yang besar tu.
0: Okey, baik. Tu makna dia. Baik, terima kasih Pok D.
2: Sama-sama, Liz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu jawapan yang diberikan oleh Pok Din. Ini Liz nak tengok jugalah kot-kot ada yang memberikan jawapan di TikTok kita pagi ni. Ada ke? Nak tengok-tengok jugalah. Ada yang tanya, Cik Din, DJ Lisa ke? Iya, betul. Berseorangan sahajalah. Nantikan untuk bulan depan. Agak-agaknya bersama siapa Ini kita nak ambil pemanggil lagi untuk pagi ni. Hello.
3: Hello.
0: Assalamualaikum, Abang Ju.
3: Ya, saya. Waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Abang Ju.
3: Ya.
0: Peribahasa pagi ni, nyo. Panjailah sikit, nyo. Kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar. Makna ke apa tu?
3: Oh, dia benda ni. Kita jangan anggap benda tu. Dia tu kecil. Mentah dia kecil. Kita nak cerindah, nak gawal. Ada satu ketika kan, dia boleh menombor kita. Sebab dia rakyat sana ni lah. Kapok gawal dia tu. Dia boleh menombor yang apa besar. Ada satu tikar.
0: Kecil-kecil cili padi lah tu.
3: Kecil-kecil cili padi ni dia boleh menombor juga kita makan pedas tombol kita.
0: Nampak je kecil ni. Tapi dia punya pedas tu berdesing telinga.
3: Abang Ju nak wifat hari raya boleh
0: tak? Boleh. Silakan Abang Ju.
3: Ikan duri, ikan air, ikan kelah mencari makan. Ya, sama-sama berhari raya. Silak dan salah. Harap maafkan. Terima kasih. Pak D, Pak Suli, Adi, dah semua sekali. Kelacak FN. Terima kasih.
0: Baik, Assalamualaikum.
3: Okey, baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pantun hari raya bersama dengan Abang Jo kita dari Tanah Merah. Seterusnya, pemanggil ini. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi ni. Selamat hari raya.
0: Selamat pagi. Selamat hari raya untuk kawan kita dari Tanah Merah juga.
4: Ya.
0: Okey, baik Kak Wei. Makna untuk peribahasa pagi hari ni, gapo tu?
4: Hanya orang yang dah beriung tak siur tu biar kita kata gini lah. Anak rimah kecil pun, moga dia kecil pun dia rimah. Dia kecil pun nama dia rimah juga kan? Orang baking ke. Okay? Ada kecil pun jangan duduk main kecil dengan dia tu, nyurukah dia juga.
0: Betul?
4: Super juga pisah kalau pisah kata-kata. Orang kata kalau pergi sungai, jangan bawa pisah rauk. Pasal orang kata pisah rauk ni boya takut. Walaupun dia terbesar, dia takut juga ke pisah kecil atas darat ni. Pisah rauk orang tua kata, tapi kita tak biasa. Tapi dengan kau kita takut juga tulis.
0: Betul.
4: Benda tu memang dia takut lah. Kita, dia takut, kita lagi takut. Kita takut ke dia takut ke pisah.
0: Sama-sama takut.
4: Sama-sama takut.
0: Okey, baik.
4: Terima kasih, Yandy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Weh kita dari Tanah Merah. Ha, tu dia. Dia takut kita, kita pun takut dia. Okey, ini kita nak layan dulu lagu daripada Irfan Haris dan juga Amira Osman. Bincang Raya untuk anda. Lepas ini, Lisa akan ambil lagi lah pemanggil yang nak berkongsi jawapan untuk ruangan peribahasa pagi. Kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar.

0: Okey, kecil-kecil beliung tumbang juga kempas yang besar. Kalau tadi dah ada pemanggil memberikan makna untuk peribahasa pagi hari ini. Jadi nak ambil lagi lah pemanggil seterusnya. Ada siapa ni di talian kita? Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, ada Kak Shima dari Macang.
1: Ya.
0: Okey, baik Kak Shima, sihat ke tu?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Baik, Kak Shima.
1: Sihat dah tu?
0: Saya alhamdulillah sihat.
1: Semoga lah sihat sampai raya, lepas raya.
0: InsyaAllah, amin, amin. Okey. Sama juga untuk Kak Shima. Okey, baik Kak Shima. Untuk peribahasa pagi hari ini, kecil-kecil beliung, tumbang juga.
1: Dia walaupun kelihatan kecil, dia boleh, dia walaupun dia kecil, kita nampak dia terlemah, tapi kita jangan takut dia tu, dia tu tak boleh, dia boleh mengalahkan walaupun orang besar pada dia. Dia boleh mengalah juga akhirnya walaupun dia tu kecil.
0: Okey. Maknanya dia kuat lah tu.
1: Dia kuat. Kita jangan takut orang kecil ni tak lewat gapo. Dia boleh juga mengaluh ke walaupun kita. Dia mampulah mengaluh kalau dia besar.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima kita dari Macang itu tadi yang baru saja berkongsi makna bagi pendapatnya lah ya. Kecil-kecil beliung tumbang juga kempas yang besar. At least masih lagi nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita di talian. Ada siapa? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya, ini Pak Mat dari Besut.
2: Ya, Pak Mat Besut.
0: Okey, baik Pak Mat. Maknanya apa tu Pak Mat?
2: Maknanya walaupun dia tu nampak kecil dengan pelekeh, benda besar dia dapat minum makan tu. Jadi ingat dia terkecil, dia tadi mengalahkan. Dia boleh mengalahkan orang yang besar.
0: Okey. Orang duk tengok dia macam, tak boleh gini ni.
2: Boleh kau kecil ni.
0: Kecilnya, halusnya.
2: Halusnya, jangan. Dia dapat minum makan tu, orang besar tu.
0: Okey.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat dari Besut itu tadi. Selepas inilah, Liz akan bersama dengan pengantara yang akan berkongsi makna sebenar untuk peribahasa pagi, kecil-kecil beliung, tumbang juga kempas yang besar. Okey? Semuanya selepas ini. Tapi ini kita nak layan dulu lagu. Ramai yang meminta-minta lagu ni eh. Kalau tak pasang sehari, dia rasa macam tak lengkap. Jadi jom sama-sama kita layan dulu ini lagu Adik Saya. Besok okay, untuk anda, Gu Pagi, Gu Kita belakang.

0: Okey, baik itu. Adik saya Abel Soge. Masih lagi kita dalam kelas peribahasa pagi hari ini yang mana peribahasanya berbunyi kecil-kecil beliung tumbang juga kempas yang besar. Adapun ada di talian bersama dengan Cikgu Zariah. Hello, assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, baik. Hari ini, cikgu, kelas peribahasa masih ada lagi walaupun sekolah dah bercuti. Jadinya cikgu, cikgu mungkin bercuti jugalah tu, ke?
1: Dah bercuti pun.
0: Selamat bercuti, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha juga. Liz ucapkan untuk cikgu Zariah.
1: Okey, sama-sama. Dan kita ucapkan juga kepada DJ Liz serta pendengar Kelantan FM lah. Selamat Hari Raya.
0: Okey, baik cikgu.
1: Mudah-mudahan sehat semuanya.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Okey, kalau untuk peribahasanya hari ini cikgu, panjir peribahasanya. Tapi maknanya apa tu cikgu?
1: Okey, peribahasa kita berbunyi kecil-kecil beliung tumbang juga kempas yang besar, kan? Jadi kita lihat makna asalnya dulu, kita lihat keperkataan beliung dulu. Beliung tu maknanya kapak yang kalau zaman dahulu tu dia ada dua mata, kiri kanan, kan. Selalunya kalau kita lihat ada yang dibuat daripada batu pun. Maknanya alat tu perlu diasah untuk menajamkannya. Untuk dijadikan kapak tu perlu diasah. Dan kempas tu pula ialah sejenis kayu yang sangat keras dan besar, kayu balak lah. Maknanya boleh tak beliung yang kecil tu menumbangkan kayu kempas? Maknanya kalau kita lihat, kita perhatikan makna perkataan tu, orang tua-tua dahulu dilihat di sekitaran tukang kayu selalunya nak buat rumah, kan, dia akan pergi ke hutan bawa kata alat yang sangat kecil lah. Tapi lama-lama kayu yang besar dan keras tu pun dapat ditumbangkan kalau kita ada senjata yang sesuai ataupun peralatan yang sesuai lah. Jadi timbullah peribahasa kecil-kecil beliung. Beliung ni kecil saja bawa ke dalam hutan, tumbang juga kempas yang besar. Kayu yang keras, besar lagi, dapat ditumbangkan. Jadi maknanya, apa tu maknanya tu? Kalau kita lihat, walaupun sesuatu tu nampak cabarannya besar, tapi masih boleh diselesaikan. Dan itu makna asal lah. Dan makna peribahasanya, walaupun orang itu kecil ataupun dilihat lemah, tetapi dapat juga dia mengalahkan orang yang besar. Jadi orang tua-tua dahulu mengumpamakan keadaan beliung tadi tu dengan kempas tu. Jadi kita kena ambillah pengajaran, walaupun orang itu kecil dapat juga mengalahkan orang yang besar. Maknanya beberapa pengajaran dapat kita perhatikan daripada peribahasa tu. Misalnya kalaulah kita ni kecil, orang yang kecil kan, orang yang lemah, yang tidak ada apa-apa, dipandang rendah, dipandang hina, kita jangan mudah berputus asa. Kita kena berusaha istiqamah lah, kan, buat sesuatu, mencari kelebihan-kelebihan tertentu, kemahiran tertentu, supaya kita dapat mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita jadi kempas, kita jangan mudah lupa diri, sentiasa berhati-hati dan jangan memperlekehkan orang lain, ataupun memandang rendah keupayaan orang lain. Sebab hal ini akan memakan diri kita sendiri. Akhirnya kita akan tumbang kalau kita sombong dengan kelebihan yang ada pada kita. Jadi betul lah jawapan daripada pelajar-pelajar kita yang hadir ke kelas tadi tu.
0: Ya, betul.
1: Okay, terima kasih lah kita ucapkan kepada penyokong yang sentiasa memberi sokongan lah kepada ruangan yang diadakan dengan kerjasama DGP ini. Terima kasih.
0: Okay, baik. Terima kasih juga Liz ucapkan untuk cikgu bersama untuk hari ini.
1: Okay, sama-sama.
0: Assalamualaikum, cikgu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay, baik. Itu tadi kita bersama dengan Cikgu Zariah yang mana merupakan pengantara bagi peribahasa pagi hari ini yang berbunyi kecil-kecil beliung tumbang juga kempas yang besar. Maksudnya, walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang yang besar. Maknanya lah untuk hari ini. Terima kasih juga untuk semua gugu pagi yang mana bersama dengan Liz bagi memberikan makna peribahasa itu tadi. Dan juga terima kasih diucapkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka bagi yang mana berkongsi peribahasa pada setiap hari Isnin. InsyaAllah minggu depan pula untuk kelas peribahasa yang lain pula. Okay? Dan untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Liz di sini. Jom layan dulu. Ini lagu Bollywood untuk anda. Pagi-pagi ni di Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Yeah,

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Kita usahakan lagi. Baru sahaja hiburkan anda membawa kita pukul 8.48 minit pagi. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Mungkin ada di antara kita yang dalam perjalanan menuju ke pasaraya. Maklumlah nak memberi barang keperluan khususnya untuk perayaan Hari Raya Aidiladha. Ataupun mungkin ada nak mencari barang-barang lah. Yang mana nak berbe'wah, bernikah kahwin semua tu. Ada urusannya yang perlu diuruskan. Semoga dipermudahkanlah segala urusannya. Cumanya, untuk anda yang mungkin lah dalam pemikiran hari ni nak pergilah ke pasaraya-pasaraya ataupun mungkin nak mencari barang-barang keluar lepas ni, ingatan untuk anda-anda semualah supaya kita ni jangan duk main cok parking. Ada setengah daripada kita ni berhimnan hadih cok parking. Kereta dia tu tak tahu mana lagi. Tapi orang ada di situ. Dia cok parking tu. Jangan begitu. Itu adalah salah satu budaya yang tidak elok. Kalau kenderaan yang sampai dulu boleh masuk parking. Jadi kita berikan parking yang kosong itu kepada mereka yang sampai dululah. Kita ni bos takat nak cok parking. Tak payah lah. Ada buat perangai lah kutunya. Tak comel. Sebabnya hari ni mungkin ramai yang akan keluar. Ramai yang bersusah payah mencari parking. Lama duduk main musing-musing dia. Tak jumpa juga parking. Jadinya kalau kereta belum sampai, jangan cok parking. Kalau nampak orang lain buat dulu, biarlah deh. Kalau nak marah ke gapo, biar je dia. Kita nak buat lagu mana deh. Tapi kalau boleh, kita sendiri kena ada empati lah. Ada rasa common sense, ada rasa tanggungjawab untuk kita memberikan kepada mereka yang lebih memerlukan. Sama juga untuk mereka. Parking untuk wanita, biarlah wanita yang duduk. Parking untuk keluarga, biarlah yang keluarga parking dekat kawasan itu deh. Sama-sama ingatan untuk kita lah. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ini akan menghiasi pendengaran anda. Antaranya lagu ni, Merindu Tanpa Kata.

Raya, nyanyian JJ. Semuanya akan menghiasi pendengaran anda selepas ini. Selepas ini juga kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk jam terakhir selepas ini. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Brighton. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatan Kuasa Khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Okey, baik, terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.14 minit pagi. Gu Pagi bagi edisi hari Isnin. Hari ini dah pun 25 Mei 2026.

bersama air juga dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah ada lagi bertemakan list untuk jam yang terakhir ini. Jadi terima kasih untuk anda yang mana masih lagi setia bersama dengan kami. Pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakor. Deh, yang dengarkan melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih. Mungkin ada lagi sebenarnya yang belum lagi tahu apa tu RTM Klik deh. Tak biasa dengar ni. DJ List ke apa dia tu? DJ List nak cerita untuk anda semua. Yang mana sebenarnya aplikasi RTM Klik ini adalah salah satu aplikasi untuk anda dengarkan 14 stesen radio negeri di mana-mana sahaja anda berada. Lepas tu dalam itu juga ada macam-macam lagi yang boleh dilihat balik. Antaranya ada berita, ada juga podcast, ada juga drama-drama yang menarik. Yang mana anda dah terlepas tapi nak tengok balik pun ada dalam aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk muat turun sekarang dan dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada. Sambil-sambil memandu tu, jom Liz nak segar-segar lah sikit eh. Mungkin ada anak-anak perantau yang baru sahaja masuk ala ke Gua Musik ataupun tengah bersesak dah jam lorni tu. Alah, mana tu? Ada dah ke yang jamnya? Boleh kongsikan bersama dengan Liz. WhatsApp pun tak apa juga deh. Yang ini sambil-sambil mandu, sambil-sambil duk layan jam tu. Ini kita layan dulu lagu yang mana tengah viral ataupun tular di laman TikTok. Cak kapok ulali di untuk anda semua. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakor.

khasiat serbuk kunyit. Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Raya ketiga,
1: Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Okey, baik. Tapi kita bertemu. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini dan ketika ini. 9.28 minit pagi. Pagi-pagi ni Liz nak berkongsi jugalah yang mana ini berkenaan dengan kabar duka ataupun mengejutkan jugalah untuk kita semua, yang mana polis mengesahkan 3 pekerja pelantar minyak maut manakala seorang lagi cedera parah selepas bot penyelamat yang diniaki mereka terjatuh ke laut ketika menjalankan kerja penyelenggaraan di platform sepat perairan Terengganu Kelantan tengah hari semalam lah. Dan menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur, katanya mangsa yang maut ialah Ahmad Fikri Zakaria 38 dari Batu Berendam Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustaman 28 dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Afifi Ashri Abdul Majid 38 dari Bandar Indramah Kota Pahang. Manakala seorang lagi mangsa ini yang cedera lah, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan 37 dari Banting Selangor, dilaporkan cedera parah dan masih menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah di Terengganu. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.50 tengah hari itu, keempat-empat mangsa ni dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform berkenaan lah. Dan juga kesemua mangsa ialah pekerja bahagian keselamatan pelantar yang mana sedang membuat penyelenggaraan bot penyelamat. Bagaimanapun, tali ataupun cangkuk yang dipasang pada bot dipercayai tercabut sebelum menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama bot berkenaan. Dan menurut beliau juga, pasukan penyelamat tiba dan bertindak untuk membawa kesemua mangsa ni naik semula ke platform sebelum mereka diterbangkan menggunakan helikopter ke lapangan terbang Sultan Mahmud kira-kira pukul 4 petang semalam. Kesemua mangsa tiba di LTSM pada pukul 5 petang sebelum dikejarkan ke unit kecemasan HSNZ dan juga 3 mangsa disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital, manakala seorang lagi mengalami kecederaan parah dipercayai akibat patah tulang. Mayat ketiga-tiga mangsa kemudian dibawa ke Jabatan Forensik HSNZ untuk dibedah siasat. Dan kes setakat ini disiasat sebagai mati mengejut dan bedah siasat akan dijalankan untuk pagi inilah. Dan ini adalah berita yang kita terima. Jadi kita harapkan supaya keluarga mangsa yang terlibat diberikan ketabahan dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah juga untuk 3 pekerja yang maut inilah. Dan sama-sama juga untuk kita sentiasa menjaga keselamatan tak kira di mana sahaja anda berada. Itu doa Liz lah untuk anda semua. Sama-sama kita jaga diri kita jaga keluarga kita.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mo.
1: Baik, Kelantan FM, ada semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua masih lagi setia bersama dengan kami. Pastinya di Kelantan FM, ada semua pagi-pagi ni. Mungkin yang dalam perjalanan nak keluar lah mencari barang ke apa. Tapi kena pastikan keselamatan di jalan raya masing-masing. Sepatnya hari ni 25 dahnya . Kok-kok lah ada roblox kegah pedepet tu. Pastikan kenderaan kita ni cukup syarat lah untuk kita melakukan perjalanan. Insurans lagu mana, rotek lagu mana tu. Kok-kok lah. Lama dah. Tarikh habis tempohnya tu. Jadi cuba-cuba cek, cuba-cuba itah dululah lagu mana tu. Okey, dan pastikan kita sentiasalah menjaga keselamatan. Khususnya di jalan raya. Habis-habis lagi kita tu. Bawa lah elok-elok sikit, okay? Abang-abang motor pun sama juga. Sama-samalah kita. Yang mana bergelar pemandu, yang mana pergi steering, kena jaga keselamatan kita masing-masing di jalan raya. Dan juga kalau ada tempat-tempat dah pun start jam lah deh. Dah pun ada kesesakan jalan raya tu. Kalau dalam bandar Kota Baru tu, tak boleh nak kata gapo. Memang jam. Itulah ya. Pertambahan kenderaan itu. Jadinya kena banyakkan bersabar untuk seketika ini. Sambil-sambil layan kesesakan jalan raya tu, layan jugalah list di sini pagi ni sampai pukul 10 pagi ni. Kejap je. Ini kita layan dulu lagu daripada Aping, Mr. Chu untuk anda. Lepas tu menyusul lagu raya. Semuanya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Okey, baik, itu tadi lagu baru saja hiburkan anda daripada Datuk Silang Majid. Dia membawa kita ke pukul 9.53 minit pagi. Dah sampai di hujung-hujung siarannya untuk Go Pagi bagi edisi hari Isnin 25 Mei 2026. InsyaAllah pagi esok untuk Go Pagi. Bagi edisi yang lain pula, Liz akan kembali temankan Go Pagi untuk 4 jam. Mulanya pukul 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Seperti biasalah esok. Sebelum beraya, lepas tu raya kedua nanti pula lah, Liz akan kembali balik temankan semua Go Pagi seperti biasa. Untuk anda semua yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja. Pesanan Liz untuk kita sama-sama menjaga keselamatan di jalan raya. Tambah-tambah musim cuti persekolahan, pertambahan kenderaan di mana-mana sahaja anda berada, untuk kita sentiasa kawal baran. Kalau ada baran dalam diri tu, buang dulu sekejap, tinggalkan di rumah. Jangan bawa ke dalam kenderaan ketika kita memandu. Jadilah pemandu yang berhati-hati. Dan juga pemandu-pemandu sekalian, kena sentiasa perhatikan ketika anda memandu. Gunalah signal untuk keluar simpang, masuk simpang, untuk membelok atau apa sahaja. Sebabnya signal itu bukan perhiasan semata-mata, okey? Jadi kena amalkan penggunaan signal. Itu sahaja pesanan Liz untuk pagi ini di hujung Go Pagi. Lepas ini Go Galik, anda akan bersama dengan DJ Aina akan temankan anda 10 pagi hingga 2 petang nanti. Liz pun nak balik dah dulunya, deh. Nak cari jugalah bagai-bagai gaya juga kita pun. Bye-bye. Liz tinggalkan anda semua dulu, okey? Assalamualaikum. Balik dulu. Bye.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam peminat runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam hari itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebagian besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan 1 gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ku penglipu lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
2: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTM Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.
1: Ku penglipu

0: Bersama DJ Kit di Kelantan FM.
1: Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Click. Cerita Pantai Timur, jomlah dengar.
2: Hai awak. Awaklah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Tentang menjauh di sana,
3: sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
2: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
4: Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.
5: Gugali menemani anda di waktu ini jam 10.11 minit pagi untuk edisi Isnin 25 Mei 2026 dan juga Alhamdulillah hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua. Kawan-kawan yang masih lagi terus dengarkan Kelantan FM di ketika ini di jam 10 pagi. Dan macam biasalah 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Gu Galik yang temankan anda hari ini. 4 jam saya bersama dengan anda. Bersama dengan Adi Jenala. Yeah, saya temankan anda hari ini di hari Isnin. Harapnya anda semua bereh-bereh lah deh. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita di live TikTok Kelantan FM. Ada yang bertanya, DJ nama apa? You tak kenal dah DJ na deh. Oh, sabik kata hari ni nyo pakar Pak Butir Mata. Jadinya dia pun tak cek lah DJ na. Tapi tak apalah. Inilah kita bagi tahu dekat anda ni DJ na ni pakai spek hari ni. Jadinya ngamal hau tak cek. Sebabnya setelah berkurun lamanya DJ nak tak pakai spek ke? Hari ni pakai spek ginga tak cek DJ nak. Okey. Baik, untuk di jam yang pertama ini, ada pelbagai perkongsian yang kita nak bawakan untuk anda. Jangan lupa lah yang mana sedang dengarkan Kelantan FM ini, anda follow-follow kita punya media sosial di TikTok kita, di Instagram kita, di Facebook kita. Tanda sokongan anda kepada Kelantan FM dan supaya anda tidak terlepas apa jua intipati isu semasa yang sedang berlaku sekarang ini. Apa ceritanya hari ini ni? Macam-macam ceritalah kita nak ceritakan kepada anda semua ya. Lagi-lagi kita ni adalah lebih kurang 2 hari. Tidak lebih kurang memang 2 hari pun. Jatuhnya hari Raya Haji, hari Rabu ni. Dan esok berkemungkinan sesoklah jalan raya tu dengan kepulangan anak-anak rantau di yang jauh nun di sana balik raya haji. Sabik katanya raya puasa tu ada klik di jenawe, ada klik raya haji. Tak apalah, yang pentingnya anda semua kena berhati-hatilah deh. Kalau tibanya musim perayaan ni, lagilah kena berjaga-jaga. Kenderaan pun semakin bertambah. Mana-mana tengah bawa kereta ataupun tak kira lah apa kenderaan jua yang anda bawa tu, kena sentiasa berwaspada. Dengan jalan sibuk lah ni, lagilah kena cakna kiri kanan depan belakang. Motor tak motor, sika tak sika. Lori tak lori. Okey. Sambil-sambil anda sedang memandu, sambil-sambil anda sedang bekerja, sambil-sambil anda sedang menjamu selera pagi ini, baru nak breakfast katanya, baru dia nak jamu selera. Pukul 8 tadi tak ada di jena. Sabik katanya make up 2 jedah. Nak make up tu, nak tepek-tepek benda tu 2 jedah. Jadi baru dia pukul 10 ni nak makan. Okey, tak apalah. Makanlah dulu sambil-sambil anda layan ini antara lagu-lagu yang akan hiburkan anda. Kita ada lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga lepas ni ada juga lagu daripada Adam dan Farah AF. Jangan ke mana-mana, terus layan Kelantan FM.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light. Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.
3: Anda sedang mendengar Kelantan FM.

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita kan. Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah. Daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak jugalah. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okey, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, lapak pomoto, chopping board, sodik, semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board, kita kena sentar betul-betul. Kalau kelihatan macam kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu, dia ada dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia. Dekat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya ialah punca segala-galanya kan. Jadi kita kena amalkan lah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okey, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok, tak sejuk dia. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last sekali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okey, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun tercemar. Contoh kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syahari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

Di frekuensi kita 102.9 frekuensi Kelantan FM, yang mana duduk Kota Baru tu, ejahlah putar anda punya frekuensi ke 102.9. Ataupun kalau berasa tak jumpa juga di jenau, tak apalah. Mari dengar Kelantan FM di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Ini ramalah orang tanya di jenah. Ni lagu mana trafik-trafik kita dah ni di jenah weh. Dia kalau kecek pasal trafik ni ke. Kecek pasal jeng tok jeng ni. Dia kalau Kelantan ni tok nanti ke hari raya. Memang dia jeng semacam Kelantan ni. Klik kerja lagi utamanya deh. Time-time apa ni, waktu-waktu klik kerja, waktu-waktu hari nak pergi kerja. Cuma hari ni pagi tadi dia jenis pergi kerja, tadi lain lah sikit sampai katanya hari ni dah bermula dah cuti sekolah kan. Ini kita nak kongsikan dengan anda untuk yang nak balik kampung tu. Menurut survey lah. Ya, survey ni yang dibuat oleh influencer tersohor kita yang bernama Khairul Amin. Dia pun nak kelik raya katanya, jadi nak tahu bila hari yang ramai orang kelik, dia pun nak elok pada jeng. Jadi kalau tengok ni, tengok kepada undian yang dibuat, ada hari Sabtu, ada hari Ahad, ada hari Isnin, ada hari Selasa. Ramai yang mengundi akan balik pada hari Selasa 26 Mei, maknanya sehari sebelum Raya Haji lah deh. Dan juga ramai dah balik pada kemarin harinya. Hari Sabtu. Kemarin tak ramai mana. Hari Sabtu ramai dah lah keliknya. Dan hari ni pun mungkin ada di antara kita yang on the way balik juga. Cumanya ramai pada Selasa lah. Jadi, Dijina dah nasihatkan anda supaya anda yang mana-mana nak balik tu kan. Nak balik hari Selasa tu, rancanglah perjalanan anda. Nak tolak pagi ke, nak tolak petang ke. Kena rancang perjalanan anda dan juga rancanglah apa yang patut. Sama ada nak kena servis kereta ke, nak tukar tayar ke. Yalah dah tu rancangin nak balik ke apa dah tu. Gapa yang perlu disediakan. Makanan ke, ke anak-anak, lagi-lagi bawa anak-anak kecil tu ke. Kena bawa persediaan yang cukup lah, yang melengkapi. Supayanya perjalanan anda tu berjalan dengan lancar. Tidak kata ngadak jeng tu tak ada air masuk, tak ada kudap-kudap untuk anak-anak. Ketika beronat leketo tu gak alah cakap mujuk. Paling tidak kita tahu hari Selasa tu ramai klik, berkemungkinan akan menghadap jam. Jadi sediakanlah apa yang patut. Jangan lupa sebelum anda mulakan perjalanan jauh anda, pastikan anda servis kereta anda. Cek dulu enjin kereta ko, ekong ko, gapo lagi, tayar kereta ko, semua benda tu penting untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diinginilah berlaku. Sebabnya kita semua nak sampai ke kampung ni dengan selamat, insyaAllah. Jangan lupa tu. Dan juga sambil-sambil tengah bawa kereta tu, sambil-sambil tu juga dengar Kelantan FM tak kira di mana jua anda berada.

itulah kepetenya. Allah dia ribut dengan angin, dengan hujan lebatnya, gabar dengan petenya. Jadi bahaya kalau kita bawa anak jalan ke patah ke, alah ke sungai, alah ke jerit. Sangat-sangat bahaya, kita takut. Kalaulah apa-apa yang berlaku boleh mengakibatkan kemalangan, kita juga yang rusih dia. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya, sebelum kita nak meluangkan masa bersama dengan anak-anak dia, waktu-waktu jadi sekolah ni lah, kita tengok dulu apa dia yang boleh kita buat. Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat, kita duduk dalam rumah, kita buat aktiviti-aktiviti yang mana boleh buat dalam rumah tu bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luangkan masa ni. Yang penting luangkan masa bersama keluarga.

0: terbaik hanya di Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Eh, puah weh. Tak ada arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
3: Eh, bapanya. Dengarlah Kelantan FM.
2: Frekuensi alik kota baru berapa?
3: 102.9.
2: Alik baluh pula.
3: 88.1.
2: Hei, alik jeli nu.
3: 90.0.
2: Nu, alik gua musik.
3: 92.0.
2: Ha, alik macam?
3: 97.3.
2: So lagi, alik besu.
3: 107.1.
2: Oh, bukak deras sikit radio tu, yang.
3: Oh, jeli gua terasa, abis.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, boba ataupun bobola tapioka yang disajikan bersama teh susu berasal dari Taiwan pada sekitar tahun 1980-an di sebuah kedai teh kota Taichung. Setiap butiran bobola tapioka mengandungi 5 hingga 14 kalori. Pengambilan secara berlebihan boleh menyebabkan penyakit berbahaya seperti masalah obesiti, kencing manis dan jantung. Hal ini kerana segelas minuman tersebut mengandungi 8 hingga 20 sudu teh gula dan kandungan karbohidrat yang tinggi. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kita yang sedang sibuk menyediakan persiapan untuk Hari Raya Haji. Tengah hasah-hasah pagi, hasah-hasah pisah tu ke. Ada juga yang mana pergi ke pasar-pasar yang berdekatan untuk dapatkan bahan-bahan masakan untuk Hari Raya Haji nanti. Katanya nak buat singgah daging lah, gula daging lah, serba menu daging. Jadi mengenai menu-menu yang akan datang ni, pastinya kena jaga-jagalah pemakanan anda ya. Makan jangan berlebihan, makan sikit-sikit sudah. Kalau ada 5 tepat bekuah ni pada Hari Raya Haji, makanlah sikit-sikit. Jangan teh sopinggir, rosa rumah, sopinggir, rosa rumah. Lepas tu kat teh, gaut. teh sakit lutut, teh darah tinggi. Tak bangun apa. Itulah kita rusing ni. Bak kesihatan ni deh. Lagi-lagi musim-musim raya ni, jadi kena pakai jagalah. Dan musim-musim panas lah ni. Walaupun kita cuaca sekarang ni, kalau di Kelantan ni, tidak menentu juga. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Lepas tu hujan pula, panas pula. Deh, dan kita rusing musim panas ni lah. Kalau kena sembelih lembu di apa ni, di bawah basah ke, hot tu teh sikit. Berpanasan di bawah terik matahari ni yang kita risau. Rusinglah kita, tak cukup air ke lagu mana. Jadi, kena cukuplah pengambilan air anda. Air pula bukan air tebing, air boba ke apa deh. Ya kena air masuk. Kena air masuk. Abel dia. Jangan teh kau tebing. Tak mau. Takut-takut teh kau kecil manis. Hingga aloh. Lah soha pula nyakitnya mari. Kena jaga belakang lah tu. Tidak ada masalah. Nak minum air gapo-gapo, air boba ke, air tebing ke. Tapi kalau dia sehari tu sejak air tebing boleh habis ke dia sore. Tu kena rusing lah. Rusing takut esok tu kaki tak ada dah. Okey, baik. Apa jua pemakanan anda, kena sentiasa dalam apa ni, dalam porsi sederhana. Tak ada masalah nak makan manis ke, nak makan go tu makan go.

ni, tapi kena dalam keadaan yang terkawal lah. Lagi-lagi musim perayaan ni ke, macam-macam lah makanan yang akan dihidangkan nanti. Tadi kita dah bawakan perkongsian kepada anda mengenai berbola tapioca ataupun kalau kita agak panggil boba. Dak-dak Gen Z sekarang ni suka lah minum air boba ni gapo ni. Jadi kena kecil manis lah ni, tidak nanti kau orang tua je. Kanak-kanak pun ramai juga. Mak ayah kena pantau lah eh. Kena pantau anak-anak yang suka minum manis ni. Tiap-tiap hari beli boba. Tiap-tiap hari nak air boba. Kena kawal lah. Kena didik anak-anak kita mengenai pemakanan yang sihat. Sebabnya pemakanan yang sihat ni bukan kata kita royak mulut je. Kita sendiri pun kena amalkan supaya menjadi contoh kepada anak-anak. Macam gitu. Baik. Sekejap sahaja lagi, di pukul 11.30 minit pagi, kita akan ada rancangan tajaan mengenai tilam herba. Yang mana-mana berasa tilam dia tu tak ada rupa tilam, nak tukar sebelum kaya haji. InsyaAllah lah, kalau dia siapa kat dia ni, kalau tak ada kat tak apa. Cuma kita bawa mari lah untuk selesaikan masalah tilam anda yang dah berkurun lama tak tukar tilam tu. Bolehlah pakat dengar mari lepas ni eh. Jom kita dengar lagu dulu. Lagu daripada Dato' M. Nasir. Pastinya lagu raya lah. Kita tak lama dah nak raya ni. Ada 2 hari je lagi adik kakak.

0: Eh, Wani, kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light, Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah, Wani. Dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.
3: Enam sebablah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita, kan? Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya, bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah. Daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya, kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya, kan? Kita letak je sebek atas meja tu, dok. Contohnya, daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer, kan? Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya, kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya, sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik, kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi, kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okay, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, lapak pemotor, chopping board, sodik, semua tu, kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board, kita kena sentar betul-betul. Kalau kelantan lain, kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu, dia ada, dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia. Dekat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya adalah punca segala-galanya, kan. Jadi kita kena amalkan lah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okay, seterusnya, kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang, dok, tak sejuk. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last kali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okay, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun tercemar. Contoh, kalau kita guna papan pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
4: Puan Nur Asma binti Syari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
5: Baik, kita dah bersama-sama dengan Kana daripada Herbal Fame. Hello.
6: Hello, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi. Kita bagi ruangan ini untuk Kana. Silakan, Kana.
6: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kelantan. Saya Kana dari Herbal Fame. Untuk pertanyaan tentang tilam herba ataupun nak tempoh, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami pada pagi ini. Dan istimewanya pada pagi ini, Kana datang bukan dengan satu pilihan sahaja. Hari ini Kana bawakan promosi lengkap untuk size single, queen dan juga king. Supaya lebih mudah untuk abang kakak pilih ikut keperluan keluarga di rumah masing-masing. Kalau ada yang sedang mencari tilam baru untuk anak-anak, untuk bilik utama, suami isteri ataupun mau tukar tilam lama untuk ibu bapa di rumah, hari ini memang masa yang sangat susah untuk buat tempahan kerana banyak harga promosi khas sedang berjalan. Sebelum Kana teruskan perkongsian pagi ni, karena berkongsi sedikit tentang syarikat kami terlebih dahulu. Herbal Fame HQ sudah berada dalam bidang pembuatan tilam selama 32 tahun dan kami merupakan pengeluaran tilam tempatan yang mempunyai tempat pengeluaran sendiri di Kamuting, Perak. Maknanya, setiap tilam yang kami hasilkan adalah keluaran sendiri daripada pihak kami dan bukan diambil daripada orang tengah. Sebab tu kami sangat menjaga menjaga kualiti bahan keselesaan dan ketahanan setiap tilam sebelum diantar kepada pelanggan di seluruh Malaysia. Dan abang kakak, kadang-kadang kita tidak sedar bahawa tidur yang tidak selesa boleh memberi kesan kepada badan setiap hari. Ada yang bangun pagi terus rasa sakit belakang, pinggang cepat lenguh, badan rasa berat, tidur cukup lama tapi badan tetap penat. Ramai yang fikir tu perkara biasa sebab penat bekerja atau faktor umur. Tapi sebenarnya, tilam yang sudah terlalu lama digunakan dan tidak lagi memberi sokongan yang baik juga boleh menjadi salah satu punca badan susah berehat dan selesa. Dan ramai tidak sedar, kadang-kadang kita sebenarnya sedang memaksa badan kita ikut bentuk tilam yang sudah lendut. Sepatutnya, tilam yang baik perlu ikut bentuk badan kita, bukan badan kita yang terpaksa ikut bentuk tilam. Bila tilam sudah mendat di bahagian tertentu, tulang belakang kita juga akan berada dalam posisi yang tidak seimbang sepanjang malam. Sebab tu ada orang bangun tidur terus rasa pinggang cucuk, badan tegak dan cepat lenguh walaupun baru bangun tidur. Jadi sebab tu penting untuk pilih tilam yang sesuai dengan keadaan badan dan keperluan keluarga supaya tidur lebih leda dan badan lebih segar setiap pagi. Jadi untuk hari ini, Kana bawakan 3 promosi khas daripada Herbal Firm HQ untuk 3 kategori berbeza. Ada tilam untuk keluarga muda, ada tilam premium untuk mereka yang perlukan keselesaan tambahan dan ada juga tilam khas untuk warga emas serta mereka yang perlu sokongan badan lebih baik ketika tidur. Baik pendengar semua, kena mulakan dahulu dengan promosi pertama, memang sangat sesuai untuk pasangan muda dan keluarga kecil di rumah, iaitu tilam Herbal Afia. Tilam Herbal Afia, walaupun dalam harga bajet, tilam ini juga digabung dengan 3 jenis herba dan merupakan antara tilam yang paling ramai pelanggan cari kerana keselesaan untuk kegunaan harian. Tilam tanpa spring ini memberi rasa tidur lebih stabil dan lebih selesa digunakan setiap malam. Jadi untuk tilam Herbal Afia bersaiz single ketebalan 8 inci, harga dari RM1,199 selepas trade-in dan juga selepas diskaun lagi. Jadi cuma perlu bayar RM599 sahaja untuk tilam single ketebalan 8 inci dan juga untuk tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399 tempah hari ini hanya RM799. Manakala untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Untuk tilam single, setiap tempahan akan dapat 1 unit bantal dan untuk tilam bersaiz queen dan juga king, setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288 019-414-4288 Baik, pendengar semua, kita berhenti rehat seketiga. Selepas ini Kana akan sambung pula dengan promosi tilam premium khas untuk mereka yang badan cepat sakit, cepat lenguh dan perlukan sokongan badan yang lebih baik ketika tidur. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini.
5: Baik, kita berada sebentar dengan lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan, untuk anda hanya di Gugale Kelantan FM.

0: Kita kembali bersama dengan Kana daripada Herbal Fame. Silakan.
1: Baik, selamat kembali kepada semua pendengar yang masih bersama Kana daripada Herbal Fame HU. Dan sebelum Kana sabur promosi seterusnya, Kana nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sebentar tadi. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada pihak kami. Semoga tilai yang ditempa dapat memberi kesesatan tidur yang lebih baik untuk seluruh keluarga di rumah. Untuk yang baru sertai kami, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Jangan salah nombor untuk dapatkan tilam herba. Pastikan di talian kami 019-414-4288. Baik, abang kakak, bila umur semakin meningkat, badan kita sebenarnya memerlukan sokongan tidur yang lebih baik berbanding waktu muda dahulu. Sebab tu ramai yang mula mengalami masalah seperti sakit pinggang, badan cepat lenguh, tidur tak lena, bangun pagi badan rasa berat. Dan kadang-kadang puncanya bukan sebab kerja berat semata-mata, tapi sebab badan kita terlalu lama dipaksa tidur atas tilam yang tidak lagi menyokong bentuk badan dengan baik. Jadi tilam premium herba Ayurvedic ni menggunakan high density foam lebih kukuh dan stabil untuk membantu menyokong tubuh badan dengan lebih baik ketika tidur. Tilam ni juga digabungkan dengan 5 jenis herba untuk membantu memberi rasa tidur yang lebih nyaman dan lebih selesa setiap malam. Tilam premium herba Ayurvedic menggunakan bahan compressed foam high density sadorong getah asli dan juga ribbon dipadatkan. Jadi untuk tilam single ketebalan 8 inci untuk tilam premium herba Ayurvedic, harga mula dari RM1,399. Dan tempoh hari ini selepas try-in dan juga dapat diskaun lagi, hanya perlu bayar RM799. Untuk bersaiz queen, ada dua pilihan ketebalan 8 dan 10 inci. Untuk 8 inci, harga mula dari RM1,600. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk ketebalan 10 inci bersaiz queen, harga mula dari RM1,800. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,200. Manakala untuk bersaiz king, ketebalan 8 inci, harga mula dari RM1,900. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,300 sahaja. Untuk bersaiz queen dan juga king, untuk pertempahan menerima 2 unit bantal dan juga untuk single 1 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan sampai rumah baru bayaran. Untuk pertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Dan sekarang Kana nak kongsikan pula tilam paling premium daripada Herba Fame, iaitu tilam super premium herba sabut. Tilam ni memang sangat sesuai untuk warga emas, mereka yang mengalami sakit belakang dan juga mereka yang mempunyai berat badan berlebihan. Sebab kalau berat badan berlebihan tapi masih menggunakan tilam foam biasa, lama-kelama tilam boleh cepat lendut dan badan jadi makin tidak selesa ketika tidur. Sebab tilam sabut lebih sesuai kerana lebih tahan lama dan memberi sokongan badan yang lebih stabil. Jadi untuk tilam herba sabut ni, jangan risau, tilamnya bukan rasa keras seperti papan. Tilam ni merasa separa empuk dan sokongan badan lebih stabil ketika tidur. Dan juga tilam ni gabung dengan 7 jenis herba. Jadi harga dia mula untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga asal RM1,699. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM1,099 sahaja. Setiap tempaan menerima 2 unit bantal, pengantaran percuma dan juga bayaran secara COD. Untuk pertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Kerana nak ringkaskan promosi hari ini, untuk tilam herba Afias single 8 inci hanya RM599. Untuk saiz queen ketebalan 8 inci, RM799 untuk King 8 inci RM1,099. Manakala untuk tilam premium Herba Ayurvedic single 8 inci RM799, Queen 8 inci RM1,000, Queen 10 inci RM1,200. Untuk King ketebalan 8 inci RM1,300. Dan untuk tilam premium Herba Sabut ketebalan 6 inci bersaiz Queen RM1,099. Untuk tempahan, sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, saya Kana daripada Herbal Fame ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Radio Kelantan yang bersama kami pada pagi ini. Semoga anda sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan menikmati tidur yang lebih berkualiti setiap malam. Selamat pagi dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kana daripada Herbal Fame. Untuk anda yang dapatkan promosi, bolehlah bolehlah kontak Kana ya, untuk anda dapatkan tilam baru. Lagi-lagi sempena dengan raya haji ni, kenapa kat kelik belaka? Kenalah ada satu tempat rehat yang berkualiti supaya tidak sakit pinggan. Sakit pinggan nak sembelih lembu nanti. Jadi kena tukar adalah tilam tu. Kalau berasa pinggan tu sakit semacam. Kena check juga tempat tidur kita supaya tempat tidur kita tu tempat rehat yang berkualiti. Ini kita ada lagu daripada Ella Queen, Cinta Monyet, dan juga lepas ini ada lagu Joget Raya di Udara yang dinyanyikan oleh Megat Haikal dan juga Syafiqah Rosli. Hanya di Kelantan FM, Majlis Terasa.

0: dongeng, dengar radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakai dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemir. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.
0: Muda buat kau beriak kat Mekna, duk kurung dalam bilik ni. Habis-habis lagi kau duk cia kau tak lipung. Tu, Haji tu bit luar tu kak. Mok long, ayuh ngoh. Mama cik, mari gaya dengan sepupu-sepupu mung no. Tu bit.
3: Malah orang, orang bukannya apa pun orang demo tu.
0: Gapo namo? Demo tu? Hei, mok sedara sepupu-sepupu mung belakang tu. Haji kecik molek sikit. Mu nak rapat lagu mana kalau tak tubik buah? Jumpa mata, tanya koba. Duh lah tanggi tu ajak nak jalan rumah saudara mara tu, waris waris tu. Macam-macam alasan mu bui.
3: Hola, orang tubik. Bola duk ngepeknya.
0: Usangat tak si dengar orang ngepek. Ha, jangan duk buat perangai, Mekna.
3: Hola, bola mu.
2: Ha, tahu takut. Tapi apa yang dibebelkan oleh mak kita itu ada benarnya. Sempena lebaran ini, jalinkan kembali hubungan kekeluargaan. Yang jauh kita rapatkan, yang renggang kita mesrakan. Moga Syawal ini lebih membahagiakan. Pesanan kasih sayang Kelantan FM, raya sama-sama.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
3: Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
2: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
4: Penuhi cita rasa anda.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Hey, nampak bahagialah macam jamu ni. Luar sangat siapa tu? Kasih kau.
2: Adolah, sibuklah mu ni nak cari hawa dia.
1: Oh no, dengan saing pun mu nak rasa yo kau. Siapa tu?
2: Aku panggil dia Mike. Nama pun dia Michael.
1: Hah? Mike? Mu ni orang mana tu?
2: Kau petinya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
1: Eh, misalnya orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan yang mu ni.
2: Apa yang duk mikir negatif kat mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa titik je?
1: Bukan duk mikir negatif. Tapi ingat hati-hati. Mu tahu tak? Takut terkena kan?
2: Aloh, tak duk gapo lah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Tak usah duk cara.
3: Sebulan lepas tu.
2: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku video. Gana Nina?
3: Manisnya cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu daripada ayah mangsa. Ramah dah terjerak, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dia berhati-hati. Usah mudah terpesona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
0: Pesanan ikhlas Kelantan FM.
4: Salam Isnin dan selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang dengarkan Kelantan FM di frekuensi-frekuensi kita dan juga yang dengar di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Sambil-sambil tengah layan Kelantan FM tu, sambil-sambil ya duduk ngemok rumah, sambil-sambil tu juga duduk bersihkan store, sambil-sambil tu juga dia pasal langsir baru sempena dengan raya haji yang tak lama lagi ni deh. Jatuh pada 27 Mei 2020 yang mana jatuhnya pada hari Rabu. Jadi pakak sibuklah belakang tu. Sibuklah belakang. Cuma di jina nak pergi ingat marilah. Kalau ada apa ni najis-najis daripada tikus tu ke. Kalau boleh kena tahu cara-caranya. Lagu mana nak bersih dengar sebetulnya. Jangan di vacuum, jangan disapu. Bahaya. Sambil katanya kalau kita ingat pada awal tahun ni. Deh, awal-awal bulan-bulan lima ni di viralkan mengenai jangkitan hantavirus. Ini bukan satu virus yang baru sebenarnya. Ini virus ni dah lama. Jadi ramalah yang membuatkan spekulasi. Timbul dah virus baru tidak. Ini adalah virus yang memang dah lama dah ada sebenarnya. Dan macam kita tahulah hantavirus ini adalah sejenis virus zoonotik yang disebabkan oleh pendedahan kepada air kencing ataupun najis ataupun Aelorodensia. Contohnya antara haiwannya adalah tikus. Jadi kita takutlah kita takut benda ni dijangkiti oleh kita, tapi di Malaysia setakat ni tak ada lagi berlaku. Ini dia banyak berlaku di kawasan luar negara lah. Cuma tetap kita kena berhati-hati ketika mana kita tengah kemah-kemah ke apa deh. Sebabnya najis tikus tu pun kalau dia kering, kalau kita sapu, dia punya habuk-habuk tu pun boleh merebak di udara. Mungkin kalau bukan hantar virus pun ada virus-virus bakteria yang lain juga deh yang boleh menyebabkan penyakit yang lain. Jadi antara langkah-langkah pencegahan yang dijina nak kongsikan dengan anda supaya anda menjaga kebersihan rumah lah. Tak semestinya hari raya je. Kena kemah rumah ni adalah satu rutin harian. Rutin harian ataupun rutin mingguan yang kita kena amalkan sebenarnya untuk menjaga kebersihan rumah supaya tak ada lah tikus-tikus kau benda-benda tidak sepatutnya deh duduk di celah-celah kawasan tercemar. Dan juga elakkan daripada anda membuat kontak langsung elok daripada jamuh tikus ke, walaupun tikus tu tikus mampuh dah ke, elak daripada sentuh najis tikus ataupun air kecil tikus. Kalau boleh pakai sarung tangan dan juga pelitup muka, lagi selamat ketika mana anda sedang membersihkan kawasan yang tercemar lah dengan najis tikus tu. Dan ini pun penting juga, mungkin ramai tak tahu, supaya anda tidak menyapu ataupun memvacuum. Walaupun vacuum sekalipun, jangan vacuum najis tikus secara terus. Ini boleh menyebabkan zarah tercemar dan juga tersebar ke udara. Kan kalau kita vacuum, ke vacuum tu pun ada tubik juga angin kat belakang dia tu, ke? Kita takut hak tu lah. Selepas itu, kalau anda mengalami gejala, contohnya demam ke, sakit-sakit orak ke, batuk, sesak nafas selepas daripada buat pembersihan tu, terus dapatkan rawatan di mana-mana klinik berdekatan, di mana-mana hospital berdekatan, sebab kita takut sakit anda tu disebabkan oleh pembersihan yang anda buat tadi. Ada najis-najis tikus yang kita tak perasa kau lagu mana kau deh. Jadi segera dapatkan rawatan di mana-mana klinik berdekatan lah. Jangan biar lama. Jadi ini antaranya langkah-langkah pencegahan di musim-musim perayaan ni. Pastinya semua pakat busy belakang. Busy ngemah rumah tu, sibuk nuak gaw tu ni, sibuk nuak gaw ni, macam-macam lah. Kijoknya lagi-lagi hari ni hari senang ada lagi lebih kurangnya. Esok sehari jah lagi deh. Esok sehari jah lagi nyo sebelum nak nyambut raya haji. Jadi itulah antara peringatan yang Dijina nak bagi tahu. Dan ini dikongsikan sendiri oleh KKM eh. Bukan pandai-pandai Dijina buat. Dan anda pun kalau ada apa ni tular mengenai hantar virus ke ataupun virus-virus yang lain ke, jangan pula kita pandai-pandai buat spekulasi kita. Jangan. Gapa-gapa kita nak kasi, pastikan kita kongsikan benda yang benar sahaja. Dia sumber daripada KKM sendiri ke. Kita jangan mana-mana lebih pada doktor pula. Okay. Baik. Sempena dengan Raya Haji yang tak lama lagi ni. Supas kalah lah. Nak dengar lagu Raya lah baru. Suasana. Lagu Junaina, Ahmad Amin dan juga lepas ni ada lagu daripada Sofas. Dua-dua lagu raya. Jom kita layan dulu sambil-sambil anda sedang bekerja. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti.

0: apa? Macam jomelnya lah kan situ. Diskaun 30%. Alik Nunu. All of it semua jomelnya. Weh lah. Cepatlah, be.
1: Yo, yo, sabar, gak. Jangan hidup logak gaduh sangat, gak, mamung. Tak lari, nyo. Halong. Cepat sikit. Umi nak gerak sana pulak.
2: 20 minit kemudian.
0: Abe, orang kain ni masuk dok dengan warna beg ni?
1: Oh, kena dah, kena dah. Molek dah tu. Dah dengar-dengar lah nyong beli tu.
0: Oh, lah, lah, lah, abe ni gak. Kalau mari, ajak mari dok beli kat gini sama.
1: Dok, bukan gapo. Lenguh dok cacik di mokmu, weh. Budak ni paham mana tak nak buat mata hidung. Saat ni ada.
0: Saat ni dok main lah kok ni je ni. Abe tak tengok, tak perhati kok ke dia tu.
1: Yalah, kita pula dah. Awak tu boleh beli kat tak ingat kau ada neon aku. Kalau abe tak perasa, gak pakai dok lah kali jawabnya. Paham mana budak ni? Sudahlah.
0: Aduh, manalah kita tahu.
1: Adik, ada nampak dok budak jantan umur 7 tahun pakai baju t-shirt black kala biru.
0: Budak jantan umur 7 tahun baju t-shirt kala biru. Macam gaji keli tapi bukan sini. Alik bawa saat ni. Ada budak jantan kaki yang sepit dalam eskalator. Jadi nyumpung budak tengah lepas lagi lah kaki budak tu. Tapi kita tak pastilah jolong kedok budak tu anak kak dengan apa.
3: Apa? Anak kita ke tu ke?
2: Bagi kita yang dewasa, pasar raya atau gedung beli belah tempat memenuhi keperluan. Tapi bagi kanak-kanak, ia ibarat laman permainan. Jadi perlu sentiasa waspada, pantau pergerakan agar kemalangan dapat dielakkan.
4: Pesanan kasih sayang daripada kami,
5: Kelantan FM.
6: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Rumah terbuka sinonim dengan musim perayaan. Macam-macam hidangan serta juadah disediakan. Niatnya baik nak jamu sanak saudara, teman serta rakan kejiranan. Namun perlu berhati-hati sekiranya majlis nak diadakan. Rancang dengan baik, elakkan pembaziran. Buat para tetamu, masa nak ambil hidangan, usahlah penuh sepinggan. Usah diturut nafsu keinginan sebab membazir itu amalan syaitan. Pesanan kasih sayang Kelantan FM. Raya sama-sama.

Masih lagi anda mendengarkan Kelantan FM di waktu ini yang mana akan bersiaran dan sampailah ke pukul 12.30 malam. Ya? Dan untuk waktu ini pukul 12.39 tengah hari bersama dengan guru alik anda dengan jenala hari senangnya hari ini. Dan juga bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, kita nak kongsikan dengan anda ni mengenai apa ni, mengenai hari Arafah yang mananya ini adalah antara hari yang pakat berebut berlaku lah. Di waktu-waktu mustajabnya doa yang mana hari Arafah kalau ikutkan jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah lah. Pada tahun ni yang bersamaan dengan hari Selasa esok. Dan hari ni umat Islam yang tidak menunaikan haji digalakkan untuk berpuasa sunat lah untuk dapatkan ganjaran dan keampunan dosa. Yo, sedikit apa ni kita nak kongsikan dengan anda lah mengenai hari Arafah yang mana merangkumi hari wukuf yang mana umat Islam yang berada di tanah suci akan berhimpun di padang Arafah untuk sempurnakan lagi kemuncak ibadah haji. Dan kali ikut ke, cuti umum di Malaysia. Esok start cuti dah deh. Hari Selasa merupakan hari kelepasan am lah untuk negeri Kelantan dan Terengganu sahaja. Ya? Dan insyaAllah 10 Zulhijjah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha. Jadinya, kali ikut ke, tak silap di jenah lah. Pukul 5, lebih kurang pukul 9 petang hari ni. Bolehlah pakat-pakat doa belakang dia sampailah ke esok harinya. Dan perbanyakkan doa, perbanyakkanlah apa jua permintaan anda, insyaAllah akan dikabulkan. Cuma dikabulkan bila tu tak apalah. Biarlah Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Sebab dia je tahu dia di masa mana yang terbaik untuk dia bui. Kapa hak kita nak ada gitu. Doa tu ke senjata umat Islam. Okay? Dan yang berpuasa, sama berpuasa lah. Harapnya apa jua yang kita lakukan pada hari ini dan juga pada raya haji nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, sambil-sambil anda sedang melayan Kelantan FM ketika ini bersama dengan saya di Jena yang akan temankan anda sampailah ke pukul 2 petang nanti. Jangan lupa untuk anda follow-follow juga kita punya media sosial di Facebook kita, di Instagram kita, di TikTok kita. Hok mana tak kenal lagi di Jena deh. Adalah hok tak kenal lagi di Jena nyo tadi. Tak cek ke di Jena sabik kata pakai spek hari ni. Boleh tengoklah, boleh tengok di media sosial kita untuk anda berkenalan dengan DJ-DJ kesayangan anda. Dan juga hok mana-mana menanti kehadiran DJ-DJ baru kita tu, boleh tengoklah, ada juga di kita punya media sosial tu. Nak tengok rupanya lagu mana tu wenya deh. Semak kau tidak, comel kau tidak. Boleh tengok. Follow juga. Jangan tengok saja, follow-follow. Tanda sokongan anda dengan Kelantan FM. Dan kita pun akan bawa macam-macam aktiviti, program kan. Kukulah ada program yang melibatkan pendengar-pendengar kita. Tak ada lah terlepas pandai. Sama-sama agak lagu tu lah. Ada rakyat kau DJ nak. DJ nak weh, saya nak jadi DJ, nak jadi DJ juga. Lepas dah lah. Ambil uji bakat DJ-nya baru rakyat kau DJ nak. Kena rakyat kau buah pula lah. Okay, jom kita layan lagu Segangi dulu kita. Kalau waktu-waktu ni tidak kalungan DJ Nai tidak segangi dengan lagu DK. Lagu DK kat hari pukul 2 petang. Hari ni kita segangi dengan satu lagu. Lagu yang cukup legend. Yang mana ini kalau set-set Zumba ke. Set-set yang beri senam robik ke. Dia sukalah dengar lagu ni. Naik angin selalu katanya.

Selepas ini melangkah masuk ke jam yang terakhir pukul 1 tengah hari dah menghampiri ke waktu rehat anda semua. Jangan lupalah untuk sentiasa dengarkan Kelate FM walaupun tengah rehat, walaupun tengah makan. Dan jangan lupa juga untuk anda follow-follow kita punya TikTok, kita punya Instagram dan juga Facebook Kelantan FM. Jadinya yang sedang memandu tu juga hati-hatilah di jalan raya untuk anak-anak rantau yang baru saja tiba di Kelate. Selamat datang ke Kelate, wahai anak-anak rantau. Semoga anda selamat sapalah. Walaupun sapa dah di Kelate, tidak kata kena pergi minyak tu. Bawa selu-selu sudah. Lagi-lagi tengah-tengah jalan jeng kau. Hari ni berkemungkinan tak jeng lagi. Tapi esok start dah lah. Hari ni mungkin start jeng sikit-sikit. Esok jeng banyak-banyak. Okay, baik. Kita dengar lagu ini. Ada lagu Shiha Zikir. Lagu Minta Ampun. Dan juga lepas ini ada lagu daripada Vita Alvia.

0: dongeng dengan radio untuk dapatkan info. Ada juga sebab nak dengar lagu.
1: Boleh pakat dengar.
0: Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemek. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelate FM, kemas kita. Dengar tu.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di Pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB, Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Allahyarham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan syar'i Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong, manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika melanjutkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelate FM ini. Ada belako maksud tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
4: Ku penglipu lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
5: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTM Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja. Ku penglipu lara.

0: Kemabong.
1: Kelantan FM terus menemani anda tak kira di mana jua anda berada. Boleh dengarkan Kelantan FM menerusi aplikasi RTM. Klik betul-betul percuma. Tadi dah masuk dah waktu Zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan, iaitu pada jam 1.11 minit tengah hari. Untuk kawasan zon 2 pula telah masuknya waktu Zuhur juga pada pukul 1.12 minit tengah hari. Dan untuk zon Besut telah masuknya waktu Zuhur pada jam 1.09 minit tengah hari. Yang sedang rehat, selamat berehat lah ya. Jangan lupa tunaikan kewajipan anda dahulu. Solat dahulu, maya Zuhur dulu, barulah nak rehat kau, nak gapo kau, barulah tenelini je hati deh. Dengar orang ngaji hari ni kita bawakan untuk anda selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus layan Kelantan FM. Ada semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan akhir sekali, sahabat-sahabat minta dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kami berat kena seksa ni. Kami nak berhijrah lah dulu, nak pergi ada waris-waris di Iraq, ada waris-waris di di Yaman dan sebagainya. Nak pergi dulu boleh ke tidak?" "Ha, pergilah," Nabi kata, "pergi dulu." Dan akhir sekali, setelah tuan ayat Quran supaya Nabi berhijrah, Nabi pun baru berhijrah. Di antara orang terakhir berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu arahan Allah Ta'ala dulu. Dan Nabi nak boleh sapa di kota Yasrib. Berbagai-bagai ujian di tengah jalan. Ada berita duka, ada berita suka di tengah jalan. Perjalanan Nabi dengan empat orang dalam riwayat menyebut. Salah satu riwayat sejarah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Huraikib bin Bakr. Kemudian hamba kepada Abu Bakar. Seorang. Berjalan naik unta melalui tepi patah Laut Merah menuju ke utara. Menuju ke utara. Perjalanan dengan unta 6 hari, 7 hari. Dan akhir sekali sampai di kawasan Madinah ketika itu. Kawasan Madinah lah. Di Telaga Hajim waktu malam. Nak boleh sapa situ macam-macam ujian tengah jalan. Kemudian masuk ke Quba, duduk 4 hari, kemudian masuk ke bumi Yasrib. Nabi tukar nama Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Bandar yang bercahaya dengan cahaya keimanan, cahaya Islam. Nabi duduk di Madinah bukan senai ujian besar juga, berdepan dengan Yahudi, Yahudi Khaybar. Yahudi dalam kota Madinah sendiri, tetapi Nabi buat satu konstitusi perlembagaan piagam. Hak mana tidak mahu taat kepada piagam Madinah boleh keluar dari bumi Madinah. Maka Yahudi-Yahudi yang tak belaga dengan Islam ini, tak belaga angin, yang memang tak suka dengan Islam, mereka keluar, mereka pergi ke Khaybar, kota Khaybar. Kota Khaybar hari ini masih ada tetapi sebahagiannya sudah runtuh. Kota Khaybar. Kerana apa? Kerana masa sudah berlalu. Nabi duduk 7 tahun di bumi Madinah. Maka berlaku perang dengan Yahudi. Yahudi Khaybar. Mereka cabar umat Islam. Tahun pertama Nabi masuk, tahun kedua Nabi masuk. Mereka buat nganyin dah ke Nabi. Buat nganyin kepada orang Islam. Sebab orang Islam ketika itu, solat menghadap kepada Masjidil Aqsa, Palestin. Maka pun dia kata, tengok tu, Muhammad dengan geng-geng dia, dengan orang Islam. Dia ibadat pun menghadap ke tempat kita, tengok. Ayuk nganyin. Orang Islam mengadap Masjidil Aqsa. Bukan mengadap tembok ratapan. Tak, tempat ibadat dia, kiblat dia tembok ratapan. Hari ini duk baca kitab. Pokok Yahudi duk mengadap dinding wall. Hak besar, hak tinggi tu. Hak panjang tu. Duk mengadap tu. Maka akhir sekali wak menganying. Orang Islam kata, "Ya Rasulullah, lagu mana kita tak sedap hatilah. Pokok Yahudi wak menganying ke pokok kita ni." Dan Allah Ta'ala perintahkan orang Islam setelah setahun setengah mengadap semaya, mengadap Masjidil Aqsa, mengadap Palestin. Maka pada waktu tengah hari, waktu zuhur, duduk semaya di perkampungan Ummi Bishir, perkampungan Bani Salamah, perkampungan hari ini dinamakan Masjid Qiblatain. Semaya zuhur situ. Rakaat kedua turun ayat Quran. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka hadapkanlah wajah kamu kepada kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Mengadap Masjidil Haram. Duk semaya masa tu. Jibril pun erek Nabi cara ajar Nabi nak musing lagu mana. Musing
Bila Nabi sebagai imam Muslim berjalan masuk semaya, sahabat ikut je makmum ni, ikut tu imam kita ni, ikut tu imam je. Kalau tu imam salah, kita tegur. Kalau tu imam tak salah kak, ikut je lah kitanya. Tapi Nabi ni bergerak begitu, sahabat ikut je lah. Muka dia Nabi, dia Rasul, dia imam. Bermula di situ orang Islam solat menghadap ke Masjidil Haram sehingga hari ini, sehingga kiamat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan akhir sekali, tahun yang ketujuh Hijrah, berlaku perang. Bukan perang kecil dengan Yahudi ni, perang besar. Dan Marhab Haris, ketua dia, cabar Nabi. Akhir sekali kalah buat dia perang. Benar Islam. Bila benar Islam, sokong Nabi, orang-orang Islam, sahabat Nabi sokong. Perang Yahudi benar. Mana tak sokong? Allah, maka Nabi kata kita nak pergi ke Mekah buat umrah ni, nak sujud, nak syukur ni, kita buat umrah. Maka Nabi dengan kaum muslimin di Madinah ketika itu berakak pergi ke Mekah. Sapa di Dhul Hulaifah, hari ni Masjid Bir Ali. Masa tu tak ada masjid lagi, sehingga situ ada satu pokok, Nabi tambak unta diri pokok tersebut. Dan Nabi tukar pakaian, pakai pakaian duala, pakaian ihram, semaya sunat dua rakaat, kemudian naik atas unta berniat nak buat umrah. Pakat niat belakang kaum muslimin ketika itu. Ketika itu kemudian menujulah ke Mekah. Siapa tengah jalan kena sekat demo. Maka Jibril alaihissalam mari kata tak boleh nak masuk dah kata Mekah ni. Pala ke mana dalam Iran ni, Nabi kata. Jibril kata tak apa, cari kambing sebelah. Lepas sembelih kambing, buka Iran. Jadi tahun, maka balik ke Madinah dalam keadaan umat Islam kita ke itu, Nabi pun bersedih, sahabat pun bersedih, tak boleh buat umrah kan. Tapi pahala umrah boleh dah. Nak buat tu tak boleh lagi, sedih, berdoa. Masuk tahun ke-8 pula. Tahun yang ke-8, Allah Ta'ala datangkan beberapa kali mimpi kepada Nabi. Nabi bermimpi boleh masuk dalam kota Mekah. Ramai orang Mekah ni, putih belakang guano, mimpi lagu ni. Petunjuk. Turun pula idza jaa nasrullahi wal fath. Cerita mengenai Nabi masuk ke kota Mekah. Membuka kota Mekah, bukan setakat boleh buat umrah, tetapi masuk dengan orang kata dengan gembira, dengan bersemangat kerana orang Mekah masuk Islam, berakik-rakik, berkampung-kampung, berpuak-puak, bersuku-suku, beretnik-etnik masuk Islam ketika itu. Abu Sufyan, ketua musyrikin Mekah, pala bengak masuk Islam sekeluarga. Subhanallah. Tak adalah Abu Sufyan ni pemimpin yang paling kental melawan Islam, masuk Islam. Tengok Nabi suka, Nabi kata kita tawah belakang. Hak mana buat ihram ni, hak dalam ihram ni, kita tawah. Selesai dulu umrah kita dulu. Nabi kata buka sebelah bahu sebelah kanan bagi lelaki. Buka ni dia panggil itibak. Kali kita buat umrah dia panggil itibak, kita nak tawah terbuka sunnah. Apa buka tu? Nabi kata masa tawah tiga pusingan pertama, pokok kita lelaki ni kena berenjuk sikit. Tawah tu dengan berenjuk ni, jalan tu kuat sikit, laju sikit, berenjuk, rembah sikit. Bila rembah begitu berjalan, kita akan megah tangan alik kanan ni. Tangan kiri pun megah juga. Bila megah alik kanan ni, nampaklah bahu, nampak body. Maka ada orang-orang kapil lagi ataupun orang Islam yang baru masuk Islam ni, tak berapa nak yakin lah mana. Dia tengok orang Islam ni kuat. Weh, orang Islam tengok bahu-bahu dia tu. Oh, dia gagah-gagah buat dia. Maka dengan secara automatik. Jadi maknanya pakai ngalah dengan gitu je lah. Hak tak masuk Islam, masuk Islam. Hak Islam dah sikit-sikit jadi kuat. Jadi semangat. Tengok. Mudah bagi Allah Ta'ala. Kun fayakun. Semata aja. Kalau kira Nabi 13 tahun berdakwah, 100 hari pun tak sapa nak boleh. Sama sedah tu Hebui. Tahun yang ke-8 Hijrah. Sama sedah. Allah. Tengok lah kejap itu. Maka selesai buat ibadat umrah, maka baliklah. Tahun yang ke-9 tak ada gapo-gapo. Tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10 ni adalah tahun yang kata ngujung-ngujung dalam usia Nabi ni. Maka selepas sembahyang Isyak, disebut dalam kitab sirah Ibnu Ishaq dan sebagainya. Lepas sembahyang Isyak dan kitab-kitab sejarah yang lain ada sebut juga waktu ini. Nabi pun rayak kepada sahabat, tahun ni kita nak pergi Mekah buat haji.
Bila ya Rasulullah, bila ya Rasulullah, pakat tanya. Bila kita nak berakat ya Rasulullah? Masa tu masuk bulan Zulqa'dah. Nabi kata kemungkinan kita akan berakat pertengahan selepas bulan Zulqa'dah ataupun hujung bulan Zulqa'dah. Maka ucapan Nabi ni viral kerana Nabi nak buat haji. Orang Islam pun tak pernah buat haji lagi. Dan haji-haji ini rukun Islam yang kelima. Cuma walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu buat hajilah kerana Allah, bagi yang mampu. Hak tak mampu tak apa, rukun Islam ni lima. Hak ujung tu sekali yang kelima tu menunaikan melaksanakan ibadat haji. Dah kita tak mampu, cukup pak pun cukup dah. Tapi kalau kita mampu, wajib. Mampu ni rezeki ada, sehat, nama tu ada dalam list, dalam senara. Dijemput menjadi tetamu Allah. Piti ada tu nak buat bekalan sana pun cukup, nak tinggal di rumah pun cukup. Kenderaan naik pun selamat, dijamin keselamatan. Maknanya perjalanan ni pun selamat. Oh ya lah dah tu, ada kemampuan dah tu. Sehat walafiat. Selesai. Ada. Tapi maksudnya bila Nabi kata nak buat haji ni, orang-orang Islam yang berada di luar kota Madinah ketika itu, yang berada di Iraq, yang berada di Parsi, yang berada di jauh-jauh tu, di Syam dan sebagainya, pakat mari buat dia ke Madinah. Bawa anak, bawa isteri, bawa keluarga mari, bawa binatang ternak ke, bawa kemah, buka kemah di keliling kelalai Masjid Nabawi. Penuh dengan kemah-kemah kaum muslimin ketika itu. Gak Masjid Nabawi hari itu tak serupa lain, nilai ni besar, tak serupa kira besar. Masjid Nabawi zaman Nabi ni, raudhah tu ya Masjid Nabawi, buka sikit alik mimbar, mimbar Nabi tu sikit lah. Kecil je. Mana? Jadi, pakak buka kemah, so keliling, oh ramah sungguh. Sebab Nabi tak ayat nak pergi bila, pacak hari yang sebetul-betulnya Nabi kata, sama ada selepas pertengahan Zulqa'dah ataupun hujung Zulqa'dah. Pada malam 28 Zulqa'dah, Nabi Nabi mengisytiharkan esok kita akan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Maka Nabi pun royak cara-cara nak ibadat haji, mengajar sikit sebanyak. Nabi suruh buat persiapan, bawa 20 ekor haiwan ataupun hak ada tu bawa lah. Ada bawa, pakat bawa. Esok pagi 28 Zulqa'dah, berangkat kaum muslimin bersama dengan Nabi, kaum muslimin yang seramah 100,000 orang. 100,000 kaum muslimin, muslimat bersama dengan Nabi menuju ke Mekah melalui Zulhulaifah, Masjid Bir Ali hari ini. Berniat di situ dan mereka bertalbiah dengan semangat. Dan akhir sekali, selamat masuk dalam kota Mekah. Sapa mereka pada 4 Zulhijjah. Ni hari perjalanan dengan unta. Boleh tawaf molek. Kemudian 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah. Nabi buka kemah. Kaum muslimin hak jauh-jauh buka khemah tu biasa. Tak pelik lah munggu dia orang jauh-jauh. Jadi sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa tuan buka khemah? Tuan ke ada rumah. Tidur dalam rumah lebih selesa. Rumah Nabi ni, dia tubik daripada Bukit Marwah. Apabila kita sa'i Safa Marwah, Safa Marwah, 7 kali duduk gimari-gimari sampai ada Bukit Marwah tu. Keluar Bukit Marwah, sebelah kanan exit khurush, dia ada tandas lelaki, tandas perempuan. Tandas perempuan itu sebahagiannya itu tapak rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke depan. Jadi rumah dia tu besarlah sebab rumah Khadijah. Khadijah ni tak ada lah wanita Mekah yang kaya ketika itu. Maka dia mula kata, ya Rasulullah, tuan baliklah tidur dalam rumah. Nabi kata, tak apa, lama nak tidur, nak buka kemah. Tidur serupa dengan puak kita belaka. Naik Nabi. Nak duduk sama, ada? Duduk sekali serupa. Allah, tengok Nabi pemimpin yang hebat dia. Berjiwa rakyat, selaku orang kata rasul yang betul-betul orang kata berjaya memimpin umat, menjiwai umat. Tengok Nabi. Baiklah, kemudian 5 Zulhijjah, 6 Zulhijjah, 7 Zulhijjah, tidur lah kamu penuh sekeliling Kaabah tu penuh. Pada 8 Zulhijjah Nabi kata kita akan berakak ke Padang Arafah untuk wukuf. Dan pada tahun tersebut, tahun yang ke-10 Hijrah, wukuf Nabi pada hari Jumaat. Bila wukuf pada hari Jumaat, bermakna haji tahun tersebut, haji akbar, haji besar.
Nak sapa ke Arafah, kena lalu kok Mina. Sebab kena tepuh Mina dulu. Bila sapa di Mina dengan 100 ribu lebih kaum muslimin, siapa dengan orang Yaman pula, dengan orang sekeliling hak Islam ni, pakak mari pula, siapa dengan orang kota Mekah lagi, ramah 100 ribu lebih. Sapa di Mina, Nabi cerita ni tempat Mina ni, kita akan berkhemah, kita akan melontar sini sehari dua lagi, Nabi kata. Nabi cerita, Nabi sahabat tanya, melontar berapa? Nabi ceritalah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nampak tak bukit tu Nabi tunjuk? Ada nampak bukit tu, atas bukit tu sikit, itulah tempat yang mana Nabi Ismail disembelih ditukar dengan kibas. Masa Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, iblis mari goya. Mari duk goda. Mari cuba untuk mengubah pemikiran Nabi Ibrahim supaya tidak sembelih, tidak taat kepada perintah Allah. Dia kata, "Hey Ibrahim, mu ni dah lah payah nak boleh anak. Bila boleh anak nak sembelih, tak ada otak mu ni." Macam-macam dia kata iblis kan. Nabi Ibrahim pun ambil batu bekong. Ya, hunggah lah itu pula. Dia buat nganying. Bekong pula, lenuh pula. Tiga kali bekong. Tiga jamrah. Kemudian Nabi cerita lagi, sebelah sana tu ada tanah pasir warna gelap itu. Di situ tempat Abrahah dengan tentera bergajah dia. 80 ribu tentera dia dengan 12 ekor gajah berkhemah situ. Dan akhir sekali, Nabi baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mari burung ababil bawa batu dari neraka lepak ke atas mereka. Bila batu tu terbakar, beruh batu kena tanah berubah jadi hangus. Sampai ke hari ni tempat tu jadi gelap tanah kawasan tu. Tak ada khemah orang Islam, tak ada. Di Mina ni tempat khemah orang Islam ni pasir comel, warna putih comel. Tengok kan. Jadi Nabi pesan lah, jangan duduk situ. Kalau lalu pun lalu laju-laju, cepat-cepat lah. Nabi kata kalau lalu kawasan tu, sebab tanah tu tempat tak comel, yang tidak diberkati lah tempat tu. Tengok. Nabi cerita. Kemudian Nabi kata, kita akan buat korban di sini lah. Buat korban di Mina ni, sini, kawasan ni juga. Tengok. Dan petai tu 8 Zulhijjah, Nabi kata dah esok kita nak wukuf di Padang Arafah. Kita tidur sini malam ni. Kita berkhemah di Mina malam ni. Pada malam 9 Zulhijjah, Nabi dan kaum muslimin berkhemah, bermalam di Mina. Esok pagi matahari naik, Nabi dengan kaum muslimin pada 9 Zulhijjah menuju ke Padang Arafah. Sapa di Padang Arafah, moga dekat, tidak jauh. Dan sebelum zuhur sapa di satu tempat bernama Numrah, dekat dengan Jabal Rahmah. Buka khemah situ, Nabi naik, bila masuk waktu zuhur, semaya zuhur, kemudian Nabi naik atas unta, Nabi berkhutbah, khutbah hari Arafah. Di atas unta, boleh dengar kau 100 ribu kaum muslimin ni, dengar suara kita manusia biasa ni tak boleh dengar adik kakak. Nah, kita dalam masjid ni kan lambo, tak pakai mikrofon, tak guna speaker ceramah, tak boleh dengar orang belakang. Apatah lagi di padang yang luas. Maka di antara ramai-ramai ada seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Umayyah. Seorang lelaki, bukan perempuan. Nama macam perempuan. Nah, suara dia nyaring. Kemungkinan besar kerana daripada kecil lagi dia ni suara nyaring. Mak dia bubuh nama Rabi'ah. Kemungkinan lah. Maka Nabi kata, "Hai sahabatku, kamu duduk ujung sana. Kamu dengar suara aku ni. Apa yang aku sebut, kamu sebut." Dia kata. Buat orang ramai kan? Dia duduk ujung sekali. Dia kata, Nabi kata assalamualaikum, dia pun assalamualaikum. Nabi kata ayyuhal muslimun, dia pun ayyuhal muslimun. Suara nyaring mulut. Boleh dengar melaka 1,000 lebih orang. Tengok. Subhanallah. Kata ulama, lama khutbah Nabi ni pada Arafah ni lama. Tapi lah ni kalau kita baca khutbah Arafah, demo tulis, demo terjemah tu 10 minit habis. Banyak lagi hak tidak ditulis yang sampai kepada kita. Nabi serta melaka, Nabi pesan melaka. Selesai berwukuf di Padang Arafah malam, masuk waktu malam. Dan malam yang ke-10 malam itu, masuk maghrib, semayang maghrib, isyak, tengah malam, Nabi dengan kaum muslimin berangkat ke Muzdalifah. Tak jauh mana juga. Kutik anak batu pula. Lebih 70 butir kutik anak batu. Kemudian pergi ke Mina. Esok ke itu pergi ke Mina. Bila naik matahari, malam tersebut Nabi bermabit di Muzdalifah. Esok pagi Nabi menuju. Menuju ke mana? Ke Mina. Sapa di Mina, tempat melontar waktu jamrah Aqabah, waktu duha masa tu. 10 Zulhijjah raya lah kitanya.
Nabi melontar jamrah Aqabah 7 butir. Kemudian Nabi semelih kambing gerban dan buka ihram. Buka ihram. Bermalam pula di situ di Mina, malam yang ke-11, 12, 13. Hari yang ke-11, ketiga-tiga jamrah melontar. 7 butir, 7 butir, 7 butir, 21 butir. Kemudian, sampai 13 Zulhijjah, selesai balik ke Mekah, masuk tawaf pula. Dengan lebih 100 ribu kaum muslimin. Selesailah ibadat haji. Dan masa nak balik, Nabi dengan kaum muslimin singgah di satu kawasan. Dalam riwayat ada sebut kawasan ini nama Ghadir Khum. Ada satu kawasan. Kisah tempat Nabi berhenti ni memang kisah yang mutawatir. Apabila Nabi sampai di situ, tempat persimpangan, Nabi panggil belakang. Ucapan Nabi terakhir sangat-sangat menyedihkan, memilukan ucapan Nabi. Tak tahu bakpo Nabi kecek pun sedih hari itu. Mungkin nak berpisah, rakannya sedih. Kemudian Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku yang nak balik ke Iraq, nak balik ke Parsi, nak balik ke mana-mana tempat, bumi Syam ke mana kau, tak kira lah. Dengan melihat ucapan aku, Nabi kata, perhatikan wajahku baik-baik. Kerana kalian tidak akan bertemu dengan aku lagi selepas hari ini. Bila Nabi kata begitu, sahabat pun ada yang kehairanan. Ada yang menitik air mata, menitis air mata. Mungkin ni, Hai sedih weh. Nabi kecek gini, ada yang peher, ada yang tak peher. Mana? Ramah orang peher lah. Dan akhir sekali, betul sungguh. 85 hari kemudian, sebagaimana tercatat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, yang dikarang oleh Ibn Kathir, kitab sejarah teragung, terbesar. Selain daripada Tarikh Tabari, Al-Bidayah wa Nihayah, di dalam itu, dalam kitab tersebut, Ibn Kathir meriwayatkan menulis secara terperinci. 85 hari kemudian, masuk tahun yang ke-11. Sebab haji ni bulan Zulhijjah ni bulan ke-12. Tahun yang ke-10. Masuk tahun yang ke-depan tu lebih kurang 2 bulan kata Ibn Kathir. Nabi akhir sekali dijemput oleh Allah. Pergi bertemu dengan Allah buat selama-lamanya. Muslimin, muslimat sedang mendengar yang berbahagia. Maka kita sebagai orang Islam, walaupun kita tidak pergi ke Mekah buat haji, masih belum dijemput oleh Allah Ta'ala, kita doakan. Dan kita masih ada peluang untuk beribadat, terutamanya di bulan Zulhijjah ini, 9 Zulhijjah sunat berpuasa. Ada sahabat 8 Zulhijjah tu puasa dah. 9 Zulhijjah ni ramai puasa, Nabi sendiri pun tak pernah tinggal 9 Zulhijjah. Ada kemudian 10 Zulhijjah tu gaya kita berkorbanlah. Berkorban sembelih unta, lembu, kubah, kambing, apa-apa sahaja binatang ternakan yang berkaki empat. Berkaki dua tidak boleh lah. Jadi binatang ternakan berkaki empat sebagaimana yang disebut sana ni, sembelih ada fitih, ada binatang itu sembelih lah. Kerana besar pahala. Setengah buat kita kat, bunyi segi itu. Mahawi lembu tu. Apa ni nyawa-nyawi harga dekat dengan 1,000 segi. Apa mahal? Tak apa mahal. Pahala lebih. Sebab kita nak gerban ni, kita nak pergi sedekah orang. Makan sikit padahlah 1/3. Sogi itu bagi 3 pula. 2/3 kita nak sedekah, nak hadiah. Nak pergi ke orang. Mahal tak apalah. Bila mahal ni, daging banyak. Nak lembu besar. Pahala lebih lagi. Nak kira mahal. Hak mahal nak, tak kena ambil hak 150. Ya, sogi. Hak ada kulit dengan tulang saja ada mubara baru ni. Allah Rabbi ya Karim. Nah, maksudnya besar pahala kita ni buat gerban, korban. Dan kita masih lagi ada peluang untuk kita berdoa pada 9 Zulhijjah waktu asar tu, kita berdoa lah. Makbul doa, mustajab doa hari Arafah ni. Walaupun di Mekah tu mungkin dia berukuh pada hari Khamis, tak apalah. Apa sekali tempat kita ni bila 9 Zulhijjah hari Jumaat. Kita berdoa pada 9 Zulhijjah tu, puasa waktu asar tu, kita duduk molek, duduk dalam masjid ke dalam rumah kita ke, baca Quran, berdoa, mitoklah gapo-gapo pun. Sebab masa itulah mustajab, di antara waktu-waktu yang mustajab. Allahu Rabbi. Tapi kita terlepas mandai kebanyakan benda lagu ni. InsyaAllah untuk tahun ini, jangan lupa 9 Zulhijjah puasa. Hak mana boleh puasa, hak sehat, hak tidak uzur, nah. Dan lepas pada waktu asar ataupun pagi lagi kita beramad, waktu asar jangan tinggal, lepas waktu semayang asar lagak, duduk dalam masjid ke, alah berdoa lah, mitok lah gapo, InsyaAllah
dan ada masalah, ada hajat ke apa, minta betul-betul, insya-Allah Allah Taala makbul insya-Allah. Muslimin muslimat sedang pendengar, adik kakak yang berbahagia, jadi yang merasa boleh faham belaka, boleh kilah buat klik, hak dengar pun boleh faham. Mudah-mudahan ceramah ustaz kali ini memberi manfaat kepada semua dan kepada ustaz sendiri, dan insya-Allah kita semua akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita beramal ni, kita nak ikut sunnah Nabi, nak ikut cara Nabi insya-Allah. Dan setakat tu saja, ustaz juga mewakili Radio Kelantan, Radio Kelantan FM, Wakaf Syariah Kota Baru Kelantan. Terima kasih banyak kepada pengerusi masjid, pihak Masjid An-Nur Pulau Panjang Jertih Besu ini. Mudah-mudahan majlis kita majlis yang diberkati insya-Allah. Terima kasih banyak, dan minta-minta kita ni panjang umur, diberi kesihatan, boleh bertemu lagi insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana bersama kita semula di akak dengan izin, dengan kurniaan, dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita ni alhamdulillah hari ini boleh meneruskan tugas-tugas kita, tanggungjawab kita. Diberi sihat wal afiat. Jadi alhamdulillah hari ini hari senang, jatuh hari senang 25 hari bulan 5 tahun 2026 Masihi. Bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Makanya di kalangan kita ia puasa sunat hari ini, dia panggil hari tarwiyah. Tarwiyah ialah hari ke-8 Zulhijjah. Sehari sebelum dia panggil hari Arafah. Dan termasuk 10 hari terbaik yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi puasa hari ini, esok. Ada hok tak berapa jelah tarwiyah ni gapo, sebagaimana ustaz dulu ayatlah untuk mengajar dia kok. Tarwiyah ni adalah berasal daripada perkataan Arab. Bunyi pun Arab dah, tarwiyah. Bermaksud mengambil bekalan air atau bersiap sedia. Jadi pada zaman dulu kala dia kok, mukadimah dulu deh. Mukadimah ni. Pada zaman dulu kala para jemaah haji kita ni, tetamu Allah Duyufur Rahman, dia mula start bergerak je di Mina pada hari tu, sambil-sambil tu bila-bila pada tu buat persiapan dan membawa bekalan sebelum wukuf di Arafah. Cerita dia. Dan sebab tu hari tarwiyah ni dia membawa makna hari persiapan hati, persiapan jiwa, persiapan menuju pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu puasa sunat hari ni, puasa dia panggil tarwiyah. Kalau panjang-panjang doa, okay, dia panggil ceramah pula, dengar orang ngajar pula, klik semula orang atas tadi. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Dalam apa khabar orang Kelantan? Akok set kita, sat lala.

ni. Supaya kata kita tunggu perantau ni lah. Tapi orang ni lebih lagi. Ini orang yang kita sayang ni. Dan sambutan ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1998 hasil kerjasama antara pusat antarabangsa bagi kehilangan dan eksploitasi kanak-kanak. Itu dia ne. Di negara kita, kita tengok klip ne. Sebelum dengar lagu gayo, lagu gayo lepas ni tak bimbe ada ekor nak lagu gayo sangat. Isu kehilangan kanak-kanak di negara kita ni merekodkan purata 2 kes setiap hari mengikut statistik rasmi Kementerian Dalam Negeri KDN. Walau bagaimanapun, angka ini membimbangkan majoriti besar kes berjaya diselesaikan dengan selamat oleh pihak berkuasa. Kadar kejayaan sebanyak 96% daripada kanak-kanak yang laporkan hilang berjaya ditemui semula dan diselamatkan oleh pihak polis di Raja Malaysia PDRM. Purata kes sekitar 770 kes dilaporkan setahun. Jumlah kes keseluruhan berdasarkan data Bukit Amir sebanyak 4,955 laporan kes diterima untuk tempoh 5 tahun kebelakang ini sejak ataupun start 2001 hingga awal tahun inilah. Dan hal ini juga penting adik aku. Sebagai kita masyarakat dan juga mak ayah, analisis PDRM menunjukkan kes kehilangan majoritinya bukan disebabkan oleh colik ataupun jenayah terancang, melainkan faktor domestik dan juga sosial. Ia pertama mengahu kebebasan, pengaruh rakan sebaya atau kekasih. Main-main kekasih ni. Kekasih untuk lari dari rumah. Masalah keluarga. Perselisihan faham dengan ibu bapa dan penjaga tekannya melarikan diri daripada sekolah ataupun rumah kerana tekannya persekitaran. Lepas tu yang ngelah sekali, ngesuk, jenayah kecil, pencolekkan. Tu dia. Main-main kasih pun yang demon ni dah ni. Ada patung, abang ni tak ingat ada patung gapo eh. Dia panggil tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Ya Allah, sengatilah tu. Pasal pegawai dah tu.

Rahimah Rahim dengan Selamat Hari Raya. Selamat-selamat lagu-lagulah selamat dalam perjalanan klik gi, klik mari. Selamat mengadakan ibadah korban semelih. Menyebelih binatang ternakan. Tidak termasuk ayah itik lah. Yang awak kira tu. Dan juga selamat puan ni di kalangan kita juga akan mengadakan kenduri kedara menikah kahwin. Jadi selamat juga kita ucapkan, selamat pengantin baru. Terima kasih kepada Aniza Zulkifli, Noraifa Ngohada dari Weng, Thailand. Kak Ayah Habib Awal pun ada, dan juga di kalangan kita lagi Fadlina Muhammad Noh. Habis di sore aku petang ni, ya Allah sengerti. Mak ada masuk kali. Pasal nak raya sehari dua ni buat berapa-berapa lah tu persiapan sebenarnya tak berapa sihat dia, tak apa kita doa mak ada dalam keadaan sihat. Itulah Nikmas dan juga Muhammad Rozlan baik tu selamat hari raya korban dia ayat lah Muhammad Rozlan tu. Ros Sulhaila. Selamat datang dari Suhaila, dari pada Suhaila di Jerat, Gua Musah ni. Jerat lagu mana hujan kata? Jaga pokok-pokok durian tu. Jangan buat luruh acak sikitlah. Putik pun luruh dah kak. Nak makan masuk payuh. Jadi jagalah. Demo-demo ada kebun tu ni. Ada panjang umur sihat habis di sapa lah kata tu. demo ajak kita pergi selalu. Baik. Azwar Faizal. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Tama desa bakti macam panah terik lah ni. Biasa petai kat hujan. Ya lah, sengerti lah. Orang luar pakat balik dah hati-hati di jalan raya. Kereta banyak sangat. Ya lah, sengerti lah. Biarlah. Dia nak klik mari. Biarlah. Nak jumpa dengan keluarga dia lah tu. Saya sobat adik-beradik. Molek lah. Kita tidak halal lah demo-demo nak klik mari. Biar menuh kat sekali. Biar menuh. Jalan tu sangat mudah adik akok. Nak wilini sangat mau payuh lah adik akok. Moga jalan waktu ya kita ada. Lepas tu kat kereta pula adik akok setahun. Bukan kau sikit, kau banyak setahun, kau banyak. Kita tengok rumah-rumah orang lah dekat-dekat rumah kita, sebelah kita. Ataupun kita sendiri. Kalau dulu kita dengan retina kita, dia sebutir, kita sebutir. Lalu ni kat ada anak pak butir, ni butir sekumah. Lepas tu, tak menuh apa hari ni. Tu orang dekat kita, perantau-perantau pula. Main konvoi buat dia. Retina sebutir, kita sebutir. Anak pula, ni orang, ni butir. Ni lipoh jalan. Ya Allah dah. Jalan waktu ya dia kok ni. Baik. Dia juga siapa lagi ni? Pacu Kama. Terima kasih Pacu. Agak Pacu sehatlah. Brosi dan Safi tadi Arisa Amir lepas tu ia bersama-sama dengan Abedi juga tengok klaim mesti langsung FB Kelantan FM bersama dengan kita Rosi dan Safi. Zur Azmi. Semua pendengar Kelantan FM selamat hari raya Aidil Adha. Lagi bersama Amre Muhammad. Amre Muhammad, Arif Muhammad. Lagi belek-belek dulu, scroll. Bunga Melati ada. Zulkifli, Kandis Hadi, selamat petang Abdi, selamat petang Sufian. Itulah dulu deh. Aminah Dolah pun ada. Dia kata salam Wedi. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya dan Tahniah. Bukit Cesi. Kerai hujan petang kemarin. Petang kemarin. Petang ni lagu mana petang ni? Petang ni lagu mana? Agaknya begitulah. Kita ada panah, ada hujan. Sederhana dalam kehidupan kita ni. Dibuih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat berlaku tu adik kau. Dengar lagu dulu.

0: Baiklah, kita pukul 2.34 minit petang ni kok. Siapa masa, siapa ketikanya kita nak kongsi sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada kita lah dalam bab menjaga kesihatan ni. Dalam ikhtiar dan usaha kita bersungguh-sungguh, insyaAllah hari kok Allah akan bui. Dengan doa kita tak berhenti beradu, insyaAllah Allah akan bui kesembuhan siap. Pulih-pulih klik sedia kala dengan izin Allah Ta'ala. Jadi, petang ni kita nak kecek berkaitan dengan minyak zaitun putik yang dihasilkan dari buah zaitun putik muda-muda. Itu buah pun ni dihasilkan oleh buah zaitun muda. Dan petang ni ataupun kita bersama lah ni dengan Encik Sake, iaitu pengurus Olive Jardin Sendirian Berhak. Assalamualaikum Encik Sake.
1: Waalaikumsalam Abadi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat Hari Raya. Sekali lagi sama lah. Kita dengar apa kabar yang baik di kalangan demo yang mengamalkan apa ni berkenaan dengan minum ataupun menggunakan minyak zaitun putik ni. Jadi kita nak dengar daripada Encik Sake sendirilah keistimewaan kelebihan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih.
1: Ya, Bedik, terima kasih selaku pengacara bicara pada petang ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdik, kecek bab penyakit sani, secara umumnya kita ke Kelantan faham belakang penyakit ni. Dan juga kita kena yakin satu benda bila kita sebut penyakit ni, Abdik, semua penyakit ada ubat kecuali mati ya. Ubat bagi penyakit kecil manis ko, penyakit kolesterol tinggi ko, penyakit kanser ko, penyakit darah tinggi ko, ubat-ubat dia ni gi tanya doktor hospital, dan ada yang Allah Ta'ala bui pengetahuan kepada doktor, kepada para pengkaji tentang ubat bagi penyakit, dan juga ada benda-benda yang Allah Ta'ala masih lagi sembunyi lagi, dan manusia berhajat untuk kaji benda tu sehingga jumpa. Sebut saja penyakit ni Abedik, kok-kok mana pun Al-Imamu Al-Zamakhsyari dia menyatakan bahawa Al-Ma'idatu Baitud Da'i Wal-Hamiyatu Rasud Dawai. Perut manusia ni merupakan sarai ataupun tempat membiaknya bagi penyakit. Wal-Hamiyatu dan penjagaan makanan. Kita jaga-jaga, kita pilih hak makanan, hak molek itu. Raksud dawai merupakan benda paling asas bagi perubatan, Abedik. Ya. Apabila kita kecek bak kecil manis pun, Abedik, kita kena ingat kecil manis ni mari bukan sebab orang ni orang tino, orang ni orang jatah, orang ni orang kapung, orang ni orang bandar, orang ni duduk rumah batu, orang ni duduk rumah papel. Tidak, Abedik. Ini merupakan satu penyakit yang ada disebabkan cara kita makan, Abedik. Ya. Diet pemakanan kita, kita makan rana lalu membentuklah kesihatan ataupun kemudaratan pada tubuh kita, Abedik. Kata-kata Amur Rakyat tadi, Abedik, ingat molek bahawa perut ini punca penyakit. Mari mana penyakit ni? Mari daripada apa yang kita makan. Sekiranya kita tentu dah tahu bahawa gula ni bahaya, menyebabkan sakit kecil manis, lalu kita kena tinggal gula putih, Abedik. Sebab apa? Proses pemulihan penyakit kecil manis itu kalau kita duduk makan gula sama, maka kita nak beki dan juga kita nak kohor berat tu serentok. Jadi tak acik gitu, Abedik. Kalaulah kita nak sihat sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan, telah rekodkan di dalam Al-Quranul Karim, wa syajaratan takhruju min turi sayna'a tambutu bidduhni wa sibghin lil akilin, dan pokok yang tumbuh di bukit Tursina yang mengeluarkan minyak, wa sibghin lil akilin, dan menjadi makanan ataupun menjadi lauk bagi orang yang makan. Orang mana hak kena makan minyak zaitun ni? Orang Melayu muda kena makan, orang Melayu tua kena makan, orang Melayu umur 40 kena makan, umur 50 kena makan, orang Melayu hak sihat pun kena makan, orang Melayu hak sakit kecil manis pun kena makan, orang Melayu hak darah tinggi pun kena makan, bahkan semua umat manusia tidak kira agama dan juga tidak kira bangsa kena beramal dengan minyak zaitun. Ajaibnya ataupun rahsia ilahi yang ada pada minyak zaitun ini menjangkau daripada apa yang kita fikirkan, Abedik. Dalam minyak zaitun ni Allah Subhanahu Wa Taala letak satu lemak baik yang bernamanya secara saintifik adalah monounsaturated fatty acid. Lemak baik ini adalah bagus untuk menjaga sel dalam tubuh badan kita, Abedi. Lemak bagus ini adalah menjadi makanan yang paling utama untuk tubuh badan kita selama kita hidup, Abedi.
0: Ya.
1: Untuk beramal dengan minyak zaitun ni, Abedi, sebenarnya dia tidak payah, Abedi. Hanya kita perlu makan sudu pagi dan juga sudu malam 30 ml. Ada juga orang tanya ambo, Cik Syakir suruh minum sudu pagi, sudu malam. Mana dalil dia? Kami tak dalil dengan ambo, Abedi. Dalil makan minyak zaitun ni sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita makan minyak zaitun. Akibat daripada orang Kelantan ni tak ada makan ni hok kita boleh cicah menggunakan minyak zaitun serupa kita buat dengan budu, jadi sebab itulah hamba suruh makan dengan sudu. Kalau nak suruh minyak zaitun buh dalam budu, hilang rasa manis, hilang rasa sedap minyak zaitun tu lawan dengan bang budu. Nak tabur atas nasi ni bukan kicap apa dik. Ni minyak zaitun. Jadi kita ambil sudu pada waktu pagi, sudu pada waktu malam. Ini merupakan saranan ataupun dapatan daripada pre-clinical study daripada Prof. Dr. Harmi Yusof di Hospital Uniza. Dia dengan tim dia, dia buat research mengenai minyak zaitun putih Zuitina ini dan dia dapati bahawa 30 ml ataupun 2 sudu sudah mencukupi untuk kita nak jaga kesihatan kita, Abedi. Dalam kita kecek saja minyak zaitun ini merupakan pokok yang berkat. Tetapi rahsia dia cukup banyak untuk adik kakak nak tera, nak cuba, nak letak atas lidah bagaimanakah rasa semula jadi, rasa fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam minyak zaitun yang fresh ini. Maka dikatakan telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Adik kakak hak balik daripada Kuala Lumpur, hak balik daripada Kedah, hak balik daripada utara, hak balik daripada selatan, nak balik Gebeh, apa salahnya kita gitra dulu minyak zaitun di Jalan Datuk Pati, kita biar kita kenal sungguh-sungguh bagaimanakah minyak berkat ini akan berfungsi untuk menjaga kesihatan kita, Abedi.
0: Nah, boleh tu. Jadi jelas tu adik kakak, hubung kait pada tu kita akan sambung lepas ni bersama dengan Cik Saki. Kalau kereta kita jaga dengan minyak kereta, kita pun ada minyak juga. jangan buat galik dengan tak lupalah. Ni kita berkecek pasal minyak zaitun putih yang dihasilkan daripada buah zaitun muda dinamakan Zuitina Prestige. Kita dengar lagu dulu. Lepas ni kita bersama dengan Cik Sakif.

0: Baiklah, Syed Zakir, kita sambung klip semula. Apa ni, kebaikan dan juga kelebihan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih keluaran Zuitina Prestation.
1: Ya, Abedik, sebenarnya minyak zaitun ni, dia berada di dalam kategori real food. Makanan yang sungoti dalam bahasa Kelantan kita.
0: Ya.
1: Dia ada dua makanan ni, Abedik. Sama ada real food ataupun processed food. Sebab itulah, kalau kita nak suruh kuru, nak bertenaga, nak kurai penyakit ni, ada setengah orang kata kita kena makan ni, dia panggil calorie in, calorie out. Berapa kalori kita ambil, berapa kalori hak kita tubik. Tetapi pada hari ni, Abedik, kita kena pastikan sumber kalori itu. Bila kita bermazhab, kita kena cerak molek sumber kalori itu, bermakna semua kalori daripada proses food kita kena tolak. Nugget processed food, burger processed food, ketai goreng processed food, roti putih processed food. Processed food ini merupakan satu makanan yang mana tubuh manusia payah nak terima, lalu menyebabkan terbentuk ataupun munculnya penyakit-penyakit metabolisme yang ada pada hari ini. Untuk nak jaga tubuh badan kita, kita kena ingat, ada orang tu umur 90 tahun tak ada penyakit gapo. Ada orang tu umur 100 tahun tak ada penyakit gapo. Ada orang tu umur 70 tahun boleh gati psikal lagi, boleh bawa motor lagi, boleh jalan kaki lagi,
0: boleh sejik lagi.
1: Boleh kutip derian musim derian lagi. Sebab apa? Punca manusia ni berbeza pada kesihatan adalah apa yang dimakan. Makan gapo kemarin, makan gapo minggu lepas, makan gapo bulan lepas, makan gapo tahun lepas, makan gapo 10 tahun lepas. Itulah yang akan membentuk kita punya kesihatan ataupun kesakitan yang ada pada kita. Kalau kita nak sihat, Abedik, tentu sekali kita kena ngaji gapakah makan yang sihat. Kalau kita nak sihat tetapi kita makan proses food, maka kita tak akan mencapai cita-cita sihat tu tadi. Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Mu inginkan kejayaan tetapi mu tidak menuruti denai-denai kejayaan. Sesungguhnya kapal laut itu tak akan berlayar tarak, Abedik. Begitu juga kita nasihat, tetapi kita kena pastikan bahawa kesihatan itu tidak bersama gula putih. Kesihatan itu tidak bersama dengan tepung putih. Kesihatan itu tidak bersama dengan makanan proses. Untuk kita nak tinggal makanan proses, sudah tentu sekali kita kena ada satu alternatif lain, iaitu makanan yang sungoti, makanan fitrah. Antaranya dan juga presidennya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun ini dan juga buah zaitun itu disebut 7 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 6 surah yang berbeza di dalam Al-Quran, dan dipandukan lagi panduan oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqtadimu bizaiti, adapun hadis yang lain, kulu zaita wadahinu bihi, muntulung makailah minyak zaitun, muntulung blomolah dengan minyak zaitun, fa innahu min syajaratin mubarakah. Orang nak makan ni boleh semua orang makan. Orang sakit pun kena makan minyak zaitun, orang tak sakit pun kena makan minyak zaitun berdasarkan hadis tadi. Dalam banyak-banyak minyak zaitun di atas muka bumi ni, daripada zaman hari tu sampai ke hari ni ni, Abedik, kita kena ingat kata-kata Ibnu Sina yang menyatakan bahawa ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun paling molek sekali untuk penjagaan kesihatan adalah minyak zaitun putih yang diproses daripada buah zaitun berwarna hijau. Marilah minyak zaitun cak gapo. Cak itu tidak melambangkan kualiti. Tetapi yang berkualiti adalah minyak zaitun daripada buah zaitun putih yang berwarna hijau dan yang terbaik di negeri Kelantan, yang terbaik di Malaysia pada hari ini, tidak lain tidak bukan adalah Zuitina Prestige. Rasa jambu batu, rasa daun ina, rasa seperti rumput yang kita potong. Jadi adik kakak, ambil nombor telefon ni sungguh-sungguh adik kakak. 010-262-8508. Amba ulangi, 010 0326-262-8508 yang ada di Jetih di Galeri Hidayah, yang ada di Tanah Merah di di Perniagaan Masyarik, yang ada di Pasir Putih di Farmasi Ehsan, yang ada di Binya di Farmasi Amal Medik, insyaAllah.
0: Ya. Oh, lah, kalau berhidup di bumi Kelantan ya, bedik pun nak tanih. Tapi itulah buat semua taruh ni. Taruh ni tak jadi lagi. Mana kita tahu alah-alah ke depan ni. Apa ni kerja Allah Ta'ala berlakuh ni. Jadi insyaAllah lah adik kok. Sementara ni adik kok itulah peluang untuk kita sihatkan tubuh badan dengan mengamalkan minyak zaitun putik keluaran Zuetina Prestige ni. Baik, terima kasih Syed Zakir bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita berjumpa semula.
1: InsyaAllah.
0: Selamat Hari Raya.
1: Sama-sama Abidi.
0: Sebagai penutup. Ni, dengar gebel kambing dia ini. Apa ni gaya haji ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

tu lah kepetenya. Allah dia ribut dengan angin, dengan hujan lebatnya, gapernya petenya. Jadi bahaya kalau kita bawa anak jalan ke patah ke, alah ke sungai, alah ke jerit. Sangat-sangat bahaya, kita takut. Kalau lah apa-apa yang berlaku boleh mengakibatkan kemalangan, kita juga yang rusi deh. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya sebelum kita nak meluahkan masa bersama dengan anak-anak deh, waktu-waktu jadi sekolah ni lah, kita tengok dulu apa dia yang boleh kita buat. Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat, kita duduk dalam rumah, kita buat aktiviti-aktiviti yang mana boleh buat dalam rumah tu bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luahkan masa deh. Yang penting luahkan masa bersama keluarga.

0: Aidil Adha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Yeah.

Terima kasih adik aku Amor Kelantan FM ada semua set kita sak lala sak galik apa-apa sekalipun. Sebab kata pukul 3 ni kata kita akan dengar perkembangan semasa selanjutnya dalam rengkah 3 petang. Lepas tu klik mari semula bersama dengan Bedik. Apa khabar orang Kelantan aku? Jadi kita bersama lepas pada ni.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, pergerakan harga barangan makanan utama ketika ini berada dalam julat negatif 2% hingga 3.6%. Dalam sesi taklimat krisis bekalan global, beliau menjelaskan kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Orang ramai turut dinasihatkan menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian lebih bijak. Bekalan kelapa di Terengganu dijamin mencukupi sepanjang perayaan Aidiladha. Pengarah Farma Terengganu, Muhammad Fadli Hassan berkata, persediaan awal turut dilakukan bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan. Katanya Farma bersedia melaksanakan langkah intervensi termasuk mendapatkan bekalan tambahan dari pusat operasi di Batu Pahat Johor sekiranya diperlukan. Operasi mencari dan penyelamat SAR dua pendaki yang terkandas di laluan Gunung Batu Putih Tapah dipergiat dengan bantuan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak. Pengarahnya, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi medevac menggunakan helikopter memberi keutamaan membawa keluar mangsa lelaki Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun yang dilaporkan mengalami sesak nafas serta muntah darah. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan mangsa wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang cedera di kaki. Proton eMAS terus menerajui pasaran kenderaan elektrik EV negara dengan pegangan pasaran 26.4%. Menurut TA Securities Holdings Berhad, data pendaftaran JPJ menunjukkan pendaftaran EV meningkat 25% kepada 5,900 unit pada bulan lepas dan melonjak 103.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Secara kumulatif, pendaftaran EV bagi 4 bulan pertama tahun ini meningkat 110.8% kepada 20,500 unit. Luar negara, bekas pengurusi 7NI Holdings, Toshifumi Suzuki meninggal dunia pada usia 93 tahun akibat komplikasi jantung pada 18 Mei lalu. Suzuki dikenali sebagai individu yang membuka kedai semerdeka pertama 7-Eleven di Jepun pada 1974 sebelum mengembangkan perniagaan itu menjadi rangkaian kedai semerdeka terbesar dunia. Beliau turut digelar sebagai bapa kedai semerdeka di Jepun susulan kejayaannya membangunkan jenama berkenaan di peringkat global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tu dia. Lusa lah lusa kita ni sambut hari raya haji ataupun dinamakan hari raya korban ataupun Aidil Adha. Itulah selamat mengadakan ibadah korban lah. Kau ambo tak kira lah berapa gear sekalipun. Tapi kita ni kalau bahasa sebuti rumah tu lah. Ni keluarga kita ni cukup lekat dia kot. Tak menanti kau tupai orang, lembu orang. Tapi kita sendiri pun boleh. Ni kopo molek, pakak molek. Kalau tak ada tahun ni, tahun depan. Kita pakak anak-anak kita jadi seekor lembu ni pun kita tu juga. Ya. Ha-ha. Ni beli seekor lembu. Tak ada masalah. Pakak molek tu lah. Jadi kita ni hak bahagia tak rebel tak ambil gian ni lah. Kalau dengar pada ustaz-ustaz duk mengajar lah abidik duk dengar lah adik akak pun super tolong ya lebih pada abidik lah berdengarnya. Ne, moga dia mogi lima waktu ataupun gorik tiap-tiap hari gorik tu gi lepas pada gorik tu dengar mengajar. Dia kalau kita ni tak rebel dia akak tak ambil gian, tak rebel tahun ni. Kita hok semolek-moleknya dia kok tidak duduk atas rumah lah. Lepas maya sunat Aidil Adha tu, kita disarankan supaya kita berada di tempat jemleh. Walaupun kita tidak jemleh. Afdal-afdal moleknya. Semolek-moleknya begitulah.

kon ke uji. Aku so ni orang aku takut. Aku takut. Tamu siapa tanya enggak. Agi gula ke belagok mari enggak. Kuih makan ni lah dok. Beratu buat belagok ni. Sebelum tepuh Cik Uji, kita kena buat perjanjian dulu Cik Uji. Perjanjian kapal pulak ni Rana.

0: Kau boleh jujur, bagaimana jujur? Jangan habis habis mak sudah lah. Tidak dah amur nak nikah sampai saing. Anak amur nak nikahnya. Oh, kamu kemudian nikah sampai mak hari ni, putus kasih buat saya kita. Kenapa dia? Dah, cara lah ni ujian betul. Kecik apa lah aku tu.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Tu lagu daripada band dia Yesua Mo Abe band dia. Gula Kawah. Gula Kawah. Gula Kawah ni kita tahu Pak Bewah lah Gula Kawah ni. Tetapi hok nego pun ada Gula Kawah. Tapi lebih harga lah pada gula-gula biasa ni. Gula Kawah ni special sikit. Istimewa. Jadi kalau kita sebut kata ibadat korban ni lah. Ni, ibadat korban. Bila jemelih binatang ternakan lah. Hok di... di apa dia kata dibolehkan untuk kita mengadakan ibadah korban umpama kata uta ni uta jari-jari sekali kadang-kadang lepas tu lembu koba ni biri kambing yola tu ni antaranya lah lepas tu kalau kita tengok dalam suasana jemelih tu lepas ni buat adik akak boleh telefon mari. Dari suasana jemelih tu kita duk berepo adik akak duk leko seekor lembu tu selepas dia jemelih tu lepas semelih tu oleh dia ada pakar-pakar dia neh hok pakar pisah pakar seluar tu lain cerita ni abang dik royak ni hok pakar ni pakar berkaitan jemelih dia ada cara-cara dia adik akak bukan orang cale-cale orang biasa-biasa je boleh semelih ni walaupun demo pakar bedah pun kadang-kadang tak leh nak jemelih kalau boleh alhamdulillah kira pakar lebih pakar lah tu ni walaupun demo pakar kerak kena kecil manis demo je kerak tetapi nak melih lembu tak boleh ada ni tapi kalau boleh tu siapa habis di ayat lah kalau ngaji kat A plus lah dia panggil A plus A tolok A lah nak ayat buri. Lepas tu dia pakar jemelih dia pergi kepada pakar melapoh. Kena ada juga pakar. Jadi orang-orang muda ambil gi yang dia aku ambil peluang. Masa ni lah kita berhimpun dengan orang-orang lama, orang baru belajar. Orang lama tu dia ada pengalaman dah. Belajar lapoh lagu mana. Kalau kita main sengah tak tahu cara mana. Deh. Jawab dia agak lolan tu lebih kena 200-300 peluru bedih ya. Ni, oh tu beloban, oh ni beloban, oh ni cari. Dia ada pakar. Pakar melapoh ni dia kok. Lepas tu dia ada pakar ngerak. Bukan ngorak, pakar ngerak habis dia ayat ni. Ngorak lain cerita. Tidak termasuk dalam hok kecek ni. Pakar ngerak ni dia kok, dia kena tahu. Bila kata pak kaki ada tu lembu tu, contoh lembu kobar ke apa. Dia ada cara nak buai kaki tu. Kalau ada pengalaman, boleh berkongsi dengan abang Dik tambah-tambah. Mana abang Dik tak cerita hari lagi lah. Jadi dia nak buai kaki tu ada cara adik aku. Bukan cabut cuh gitu je. Atau buka raktan dengan toko ke apa. Takut. Ha lah. Tak mahu-mahu kaki hok belakang tu jaga. Tak kena edar adik aku. Tak pakai keja lah. Tak ada orang muda tu. Nak kata tak ada orang tua, tak. Dia panggil ada perut muda tu. Dia tak ada panggil perut tua. Dia panggil berapa tahu. Habis dik pun kurang arif mana. Lepas tu, pakai ngerak. Pakai lapor tadi lah. Dia pakai lapor. Dia orang ngelah kesuk. Orang kata, hok ngelah-ngelah lah ni. Dia ada juga. Pakar hok tak pakar keja ni dia panggil pakar lepa dan juga pakar kelih. Pakar kelih ataupun pakar kelih. Nama agak jo kelih ataupun pakar kelih lah. Ni, ada juga pakar lepa ni maksudnya bahagian perut-perut, pala kadang-kadang, demo, oh lah. Dia, hok jenis malah nak buat kerja ni, ataupun tak usah cemar ke berapa, pakar suruh begitu lah. Kadang-kadang tanya dari lubang begitu. Nak ayak weh. Tu dia panggil pakar lepar. Baik. Daripada tu juga, dia kakak kalau nak bersama dengan Abang Dik pada ni, boleh lah. Selekan-selekan menalipu lah. Abang Dik kalau boleh nak banyak alah kau pada demo perantau-perantau tu lah. Dalam perjalanan ni klik kau sampai rumah dah kau. Kita nak dengar sepatah dua daripada, sepatah lidah daripada demo-demo perantau-perantau ni yang telah pun sampai di Kelantan ataupun dalam perjalanan ke Kelantan.
Hok dalam perjalanan ni kuat korangnya keluarga kita klik mari tu. Boleh pergi rumah dia. Begitu. Umpama katanya lah. Boleh telefon mari nombor kita 09-748-8830 ataupun 09-743-3858. Dengan lagu sebagai borak kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan akak bersama dengan Bedik Petani sat set kita sat lala sat lupa Kelantan FM ada semua.

0: Begitulah kandung kita dia kok orang comel hati mulia. Orang huduh pun tak apa, hati mulia dia kok kenakutnya huduh belako. Tu kita elok lah daripada tu deh. Tidak supaya adik aku lah ni, terutama perantau-perantau kita yang klik mari, hati comel lah tu. Erakkan silaturahim antara kita. Erakkan ataupun perapak kasih sayang antara kita. Walaupun jauh tu kita ingat semua. Tetapi nak kelih juga dengan mata lendir kita sendiri. Lagu mana keadaan keluarga kita, adik-beradik kita, waris-waris kita. Baik, kita sambung semula. Hok mana Dan boleh telefon abadik lah nak tanya khabar lah belah mana. Lagu mana gebel-gebel kita tahu ni lagu mana. Dan harga berapa sebenarnya adik aku? Ada bunyi 900, ada bunyi 700, ada bunyi 800, ada bunyi 1000 pun ada adik aku. So, gila. Ya. 1000 ni banyak kilo kali. Lembu pun nampak. Nampak segar lah tu. Kalau 400 setengah ni rasa. Tukar tu dengan daging. Takut begitu ya. Tak apalah. Asal boleh reban adik aku ke mana pun. Kita buat ibadat comel, ibadat mulia ni. Kita bersama dengan pemanggil lah kalau ada tu. Boleh bersama dengan Abedik lah. Mentah ya ni kita kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, kita ke Kabusa ni.
1: Ya.
0: Segar molek hari ni tu?
1: Segar.
0: Nak tanya gebel ke tahun ni tu?
1: Gebel semua ni. Tiada tahu.
0: Oh, begitu ni. Berapa gig?
1: InsyaAllah ya? Kalau ada rezeki terlepas muka sekolah muka juga balik.
0: Tahun depan?
1: Tahun depan.
0: Tahun ni?
1: Tahun ni ambil sebagian.
0: Kapuh dengan orang Tino lah tu.
1: Bandar bedi.
0: Kena gagah begitu lah kita ni deh. No. baru yolo ya lah.
1: Baru yolo.
0: Boya dale kita ni ambil di dua yak pakar-pakar ni boya. Ada tolok daripada pakar seluar dengan pakar kelih lah. Ni pakar jemelih. Ada lagi kok bahagia pakar-pakar ni kita tengok ni. Ada lagi kampung-kampung kita ni?
1: Ada lagi. Kadang-kadang ilmu lagu ni, buat lagu ni.
0: Kalau pakar jemelihnya tempat beya tu nama apa?
1: Kita sini, apa ni? Jeffrey, okay, jadi Andrew Ben Basio.
0: Dia pakar ni, meleh?
1: Dia pakar semelih. Raya kurban dia sini.
0: Dia booking dia?
1: Bukan dia. Pak ekor lima ekor. Sini dia.
0: Pandai dia. Moga pakai.
1: Pakai boleh dia.
0: Iya.
1: Dia boleh ni orang hati berani.
0: Tu?
1: Orang nakut-nakut. Dia boleh kasi. Betul orang dah carut. Dia panggul lembu lah dia.
0: Dia yang bimbang takutnya orang lah. Nak kerak tekor lembu. Kerak beti kita.
1: Banyak-banyak dah berlaku kan.
0: Iyalah. Poyanya ke band mana?
1: Lembu ni video dia kena ada pakar masing-masing.
0: Iyalah.
1: Baru jalan, baru cepat buat kerja lembu ni.
0: Dek poya tahu dari pakar apa lagi ada?
1: Di sana ada bagi lapor lah. Bagi siap juga. Kalau nak bagi-bagi tu, kalau pakar tak pun. Pakai itu je.
0: Iyalah, kalau tu pakar besin tak pun. Besin je lu.
1: Pakai
0: lepa?
1: Pakai lepa je tu lah. Ya lu. Dia kena ambil sendiri, sepas ini dia tu.
0: Apa yang awak masjid ke mana? Ataupun kapur-kapur tu jemelih?
1: Ini masjid belakang.
0: Di masjid.
1: Lima ekor situ.
0: Pakat beripun di masjid ni?
1: Pakat beripun situ. Kita apa ni, kita baju pun baju untuk kerubah. Baju kerubah pakar semua.
0: Iyalah.
1: Terpuan ni. Dia ikut Amir Rudi Ibrahim lah. Pemitikat dia ejar baju lah.
0: Habis dia pakai baju gaya gitu sebab apa? Takut orang nak WPT. Bukan terlibat.
1: Mari sini. Nak ada kemurahan
0: tu. Tiga gaya. Baik. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Ya kita di Pulau Uso. Segar dia ni. Alhamdulillah. Begitulah hari ikut dalam... Daripada kita gebel itulah. Kita pakak-pakak semua kita. Dia kok tu ada bahagia-bahagia. Kita dah lebat ibadat pun kita nampak dah. Dia kok badak gebel tu kita nampak dah. Ada bahagia-bahagia tertentu. Ada kepakaran-pakaran tertentu. Tidak kata ikut si ikut dia kita dah. Jadi buat kerja tu adik aku, ada bahagian-bahagian khusus dia. Dan juga lepas tu dia ada ketua lah tu, bahagian kepakaran dia tu. Jadi dia lantik anak buah dia pula untuk sama-sama buat kerja biar cepat, biar bangat. Tu dia. Kalau main ketua saja buat adik aku, yalah dia pakar. Tetapi ha lah ada menolong lah juga baru yang kerja. Itulah kita nampak adik aku pembahagian tugas. Jadi sama-sama membantu, sama-sama tolong. Jadi kau cepatlah. Ada amo ingat raya haji jatuh ke hari Jumaat. Amo dah rebel tu. Segi ya. Tudung ada onyo dan pisang dulu ada aku. Moga pakar tak ada. Jadi sama-sama kita aja. Pakar kerak ikut si ikut dah. Lepas tu lepas Jumaat pula pergi kobel pula ada aku. Lambat nak boleh siap. Jumlah pukul 10. Jadi lepas tu buat-buat sekat dah, pergi semaya Jumaat, lepas tu petang tu mari pulak. Mujulah boleh makan goreng daging hok orang bui. Dia mohon sudah awal. Jadi begitulah keadaannya adik kau deh. Kalau sama-sama kita tak ada kepakaran, begitulah. Nambatlah Pak Kijo. Kita ucap terima kasih lah kepada pakar-pakar yang ada, yang memberi tunjuk ajar kepada orang-orang muda, supaya kita juga ambil perhatian adik kok. Mula-mula moga kita lah beromor belakang adik kok, kepanjang umur kan. Kita pula kita tunjuk ajar kepada anak-anak kita, anak-anak muda. Begitulah kaedahnya. Terima kasih lagu-lagu setia bersama dengan Abedi. Dari apa khabar orang Kelantan petang ini.

0: Baiklah, dia kau kita klip hari semula kecap ke kau berkaitan dengan gerbal lah tahun ni. Ibadah gerbal. Jadi di negara kita ni ada kok lebih 27,000 lembu dibawa masuk ke negara kita ni dan menjalani proses saringan serta kuarantin yang ketat oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS, untuk menampung bekalan bersempena dengan Aidil Adha tahun ni lah. Jadi mengikut timbalan Ketua Pengarah MAKIS iaitu Dr. Azhari Syaridan Abu Bakar. Dia banyak marinya dia kok. Dia bui jamin ni ke semua lembu yang kebanyakannya dari Thailand tu bebas daripada sebarang penyakit haiwan dan selamat dijual dan disembelih bagi tujuan ibadah korban. Selain daripada tu juga, lembu ni dipantau dalam tempoh 14 hari kuarantin. Antara pemantauan tu adalah mengenal pasti sama ada terdapat risiko tanda kehadiran penyakit kuku dan mulut ataupun penyakit LSD. Tu dia. Dan kata beliau juga pihak dia merekodkan pengimportan kira-kira 1,000 kubah ke Malaysia setakat ni menjelang sambutan Aidiladha. Sementara tu juga terdapat 3 pintu masuk di negara ni untuk kemasukan haiwan ternakan iaitu di Kompleks Immigration Kastan Kuarantin dan Keselamatan ICQS Pada Besar, ICQS Bukit Kayu Hitam di Kedah dan ICQS Rata Panjang. Rata Panjang Kelantan lah. Jadi 3 tepi tu masuk di Wayak Mari. Haiwa ternakan lah. Ya, untuk ibadah korban ni lah pada tahun ni. Jadi itulah. Hak kita pun tak usah lah duk tebe-tebe nak jemerai sungai kau berapa dia kau. Kita berasa hak lah. Apa ni berasa mudah. Tetapi dengan cara mudah kita tu menyebabkan takutnya bawa penyakit. Bawa lembu tu dah satu kesalahan. Litar sungai kau, jemerai sungai kau. Lepas tu bila lepas pada sungai tu ada akak nyob jakit lembu-lembu hok lain. Demo nak gebel tahun depan ataupun nak buat untuk tahun depan, nak jual tahun depan, habis licin kena menyakit. Kerana kita bawa tanpa melalui laluan yang sah. So laginya pihak pengarah MAKIS sendiri sebagaimana timbalan ketua pengarah MAKIS sendiri bahawasanya dia kuarantin dulu, bukan mudah-mudah lah nak serah kepada pemilik ataupun demo bahagian lembu ni lah, tuai lembu dan sebagainya. Dia ada kaedah-kaedah dia. Baik, kita pukul berapa? 3.50 dan lagi lah, so 2 lagi pemanggil kita kalau boleh lah. Nalipun marilah untuk bersama Abedi dalam apa khabar ke Kelantan tadi.
1: Assalamualaikum Abedi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli dia.
1: Yo. Alah segar ke Abedi weh.
0: Alhamdulillah Pak Suli.
1: Oh, jaga kesihatan.
0: No lah.
1: Kena tidak gayo pun kena jaga kesihatan Abedi, utama kesihatan ni.
0: Iyalah, bela-bela nak mari tadi kena 2-3 gelas nyo pandai ke muda. Oh sedap.
1: Allah.
0: Oh segar mata rasa.
1: Dia ainyo ni dia apa ni cuci saluran ketek tu Abedi bagus tu.
0: Biarlah lah. Sekat-sekat selama geni ni. Nyo lepas.
1: Baik-baik kita ni kau baik lama dah kena cuma macam-macam lah.
0: Iyalah.
1: Dia selalu ke orang muda lah, orang
0: tua lah. Oh, betul lah. Moga kita ni lama kat loh dah deh. Macam-macam lah, Abili.
1: Macam-macam lah.
0: Abili sendiri gaya sini ke gaya luar negeri, Abili?
1: Posuli.
0: Posuli.
1: Posuli ni dalam daerah lah, Abili.
0: Dalam daerah ni. Rebah tau ni.
1: Ya?
0: Rebah.
1: Duk, tu orang yang nanti orang go lah, kat boleh makan nasi lah.
0: Abili. Iyalah. Jadi maksudnya pakai kelih ni dia pakai kelih lah gitu.
1: Tulu-tulu orang kita. Tapi gula sudah adanya. Gula ada. Banyak tempat juga. Gula pun kesukuran pun ada. Tapi tak ada dah hot sikit lah ni. Banyak kesukuran dah berdiri.
0: Iyalah kita faham lah.
1: Tapi kesukuran pun kena pergi juga lah tak boleh.
0: Kalau pasu lah juga deh. Orang kata kesukuran pasu. Kita nak pergi juga. Kau mana-mana pun. Lagu mana pun suruh ayat dia.
1: Tapi kita
0: no hollow juga, no hollow.
1: Hollow kita tak hollow tangan tu. Kira ikhlas dan setianya.
0: Kira sedekah lah tu.
1: Dia kata kahwin ni tidak buat. Ngelir dia kata.
0: Iyalah. Sungguh dia tak bayar nak ambil.
1: Ya, betul-betul. Jadi kata, tak apalah. Mumpuri dengan ikhlas kata begitulah. Cukup niat dia.
0: Ya, niat sedekah lah.
1: Ambil di gerbel ke?
0: Ambil di tak ada tahun ni. Banyak itu ha mak bukan tak dengan PT tak ada itu ada kerja buat
1: tak dengan masa
0: pasal tidak beraya dalam negeri luar negeri tahun ni
1: biarlah
0: dipermudahkanlah ni
1: permudahkanlah tu
0: terima kasih Wasu Wasu nak ucap raya siapa-siapa Wasu 2-3 orang
1: boleh saya pada apa ni maksud tu pada tolong pokok pada abadik dan kaki tangan RTN tu selama apa ni menyambut hari raya tak amur dah maaf saya batin
0: ya
1: pokok pada apa ni pok day apa ni tu ajiri pok maksud kak ma abadik melo tu kata kak tu pola melaka kak timah tu baca kasi bunuh payung habis yang topak pun ni buku tu mana-mana tak sihat tu jangan lupa lah maka ubat jaga kesihatan tu berlaku
0: ya baik
1: tu tanah merah dua-dua tu
0: baik terima kasih Masu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi baik.

0: Terima kasih Nur Ella, suka dengan Kelantan FM. Terima kasih Kak Zah, Abdul Fattah terbaik Kelantan FM. Budak-budak duk buah dalam kereta berkali dah lah. Jalan dia klik kau lah, pergi tak tahulah ni. Nick Wing, selamat Hari Raya Bedik dari Port Nick Way, Kuk Lanah. Terima kasih Puan Nick Way. Yi Pok Sing, dia kata Assalamualaikum Bedik, selamat Hari Raya. Klik tu makin gula 31 hari bulan ni dah. InsyaAllah. Baik, nikmah bersama Siti Kamariah. Selamat Hari Raya korban dari Ipah. Pah korban tak pah? Muhammad Jalal, selamat Hari Raya, hari ini panah ceng-ceng di Penambah Jalan PCB. Oh ya. Takutlah kau petel-petel dekat Kak Gorik hujan turun deh. Hujan rahmat. Baik sekali, di Meh. Mei ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Zo Azmi. Abidik ni barang serba boleh, barang ada patak sipuk. Lagu mana cerita ni? Jadi begitulah Abidik. Kecil lebih kurang je. Nih, demo-demo tolong ajar. Jadi kau pandai. Nih, kita selama mana kerja buat pun hari akok, kita tidak mendabik dada. Kita ni pandai. Sebab itulah, tak kira adik-adik belih pun adik ekok belih. Mari pak kita pun kita tanya adik ekok. Nah, belah mana. Tamu-tamu teknologi lo ni tak sodok kita kata pandalah. Tamu-tamu lo ni, orang muda kita duk belajar dengan orang muda. Comel lah. Sebab tu orang muda sak tinggal. Baik. Haji Ropi, Haji Noh. Haji Ropi, Haji Nur, Assalamualaikum Abidik. Nak tanya Kak Kelantan cuti raya haji ni start 25 hingga berapa hari bulan Jun ya? Nanti Abidik balik klien dah mula lah ne? Nak teka-teka ni tak berapa boleh ni. Pasal kita tak bawa surat dia. Agak maaf lah Haji Ropi, rojuk-rojuk lah di kalangan kita. Abidi nak sebut ni tak berapa jelas mana. Muhammad Rosdi, Gombok start jam. Start jam dah sikit-sikit. Begitu. Terima kasih Rosdi. Lepas tu yang bersama dengan kita, itulah. Itulah. Noraifa dia kata sedih lagu raya. Noraifa atas lagu raya Thai. So Abidi nak siar ni. Takut ada. Yalah. Lagu-lagu yang tidak sedih. Boleh suka kau berapa. Atta no rifle eh. Kak Ayah habis awal topak panah. Petang ni. Baik. Tu antara kita lah. Yang bersama-sama. Ada kau memanggil lagi? Kita ambil peluang tu. Sebelum Ambo berasa petang ni. InsyaAllah kita akan bersama laporan khas Lambaya Kaabah. Bersama dengan pelapor Amirul. Ustaz Amirul Hafiz. Di Tanah Suci. Untuk tahu perkembangan hari ni. InsyaAllah kalau boleh lah. Kita cuba ke mana-mana pun. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasar kapal laut kau?
1: Kasar kapal laut.
0: Alhamdulillah. Kasar sehat?
1: Kasar. Tak suka, Bedi.
0: Kita doa moga
1: sehat. Belum poso lagi.
0: Makin-makin ubat tak berhenti lah deh.
1: Ingat nak pergi di konti tu. Ingat juga lah. Sain-sain.
0: Baik.
1: Selamat raya lah,
0: Bedi. Selamat raya lah, Kasar. Lepas tu nak tanya Kasar buat gapo makin-makin raya ni lah?
1: Tak buat makan, Kak Asa tak tegar.
0: Duk lah, anak-anak tak kelip lah kau?
1: Anak kelip, anak lah gerbes, so bahagianya. Anak yang tiga tu, ada yang lain tu, buat mundiung masing-masing lah.
0: Lepas tu pagi-pagi tu buat lasak kau, apa ni, behu-behu?
1: Buat lah, makan ni tu.
0: Tak bodoh, makan keluarga ni.
1: Kijau tu, berdik lah, ada masa boleh kecek pak dia.
0: InsyaAllah lah. Terima kasih lah Kapa. Selamat Hari Raya lah.
1: Selamat Hari Raya. Maaf tak berdi.
0: Sama-sama kita. Baik.
1: Okey.
0: Selamat Hari Raya. Jadi hok mana tak sihat, tak apa segar dia kok kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buih pulih-pulih klik setiap kala dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ubat saat tinggal lah. Nah, makan tu kena patah lah. Kok mana-mana. Bukan wayak kadik rakuk je. Abang di super tolong ya je. Telajak pelahu boleh duk undur. Dia telajak menyakit adik kau payuh lambatlah lambat. Itulah. Jadi kita beringat sebelum kita kena adik aku. Dia kena banyak masa untuk kita rawat penyakit kita ni. Kalau kita tak ada masa pujian ni, bila kena nyakit, dia banyak masa untuk duduk dengan penyakit. Jadi begitu kata mudahnya adik aku, rekahnya. Terima kasih kepada Rashid Ras mengabai Kuala Kre. Mendung abis di. Mendung tidak berhenti hujan. Kata Ella. Bukan abis di Ella. Muhammad Al-Hadar. Ni perantau kita ni alhamdulillah baru sapa Gua Musang. Masjid Buluh ke? Singgah ke Masjid Buluh tu? Okey, itulah antaranya. Nun Raifah Ngoh, dia kata lagu Raya Thai abadik pehen kau. Ha, dia bedah mari lah kita weh. Gitu tak pehen, tetapi carilah, cari ada lagu raya sebelum ni lah. Kalau kita main tu ada lagu hok dia macam lagu Malay lah, lagu Malay. Ha, Nun Raifah carilah, ada. Dia tidak Thai sepenuhnya lah. Dia capu-capu. Jadi kita hok Malay tu kita pahamnya. Hok Thai tu berpaham. banyak kita tak paham lah. Terima kasih. Kita dengar soal lagu Arya Kok sebagai hiburan kita bersama. Ya. Sawadee Kap.

0: ตัวเดียวอร่อยมากมากสวยชิ้นชิ้นbaik, terima kasihlah kepada pendengar-pendengar Kelantan FM yang bersama-sama ni. Abayi, dia kata, so lagi Abayi tak sebut pakar dalam bak lembu ni lah. Dia kata kalau pakar tu tak ada, jemleh pun masalah. Pakar jemleh masalah. Mula-mula sekali start pala cerita ibadah korban ataupun sebelum jemleh tenangkan. Pakar bergapa, agak-agaknya lah. Pakar bergapa. Tolong ayak mari. Pakar gapo. Ni, pakar rukah pokok ko ataupun pakar sebelum geban, sebelum jemleh tu. Jemleh tu kira selesai soligo dah. Ni, kira lembu tak bangun dah. Ni lepas jemleh tu. Jadi sebelum tu lagu mana? Boleh telefon mari 0974883307. 743-3858. Abadi tu tengah mencuba, bela-bela mencuba untuk bersama dengan Ustaz Amirul Hafiz kita di Tanah Suci Mekah untuk laporan khas Lambaya Kaabah. InsyaAllah lah, boleh talian dia. Kita akan dengar bersama perkembangan dia lah. Baik, siapa dia? Gak tak malu. Halo? Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
1: Selamat Hari Raya.
0: Selamat Hari Raya.
1: Lama untuk kekek dengan dia tu tak ingat.
0: Itulah katanya. Nak masuk dua kali pada, raya ni. Baru dengar suara.
1: Baru member dekat sana kan.
0: Gapa ni? Nama? Nama?
1: Pomme.
0: Pomme. Kasar dengan suara Pomme lah ni.
1: Kata
0: dia. Berkali parok jual cincin lah ni boleh.
1: Parok mana? Tak ada pada tahun lepas pala ni. Tak akulah mana.
0: Bagaimana? Iya kau. Baik pun ni. Baik pun ni jual air batu. Ambil laku molek lah ni.
1: Jual air batu tak apa. Habis semua.
0: Kalau hujan kak. Habis juga hujan pun.
1: Habis juga jual air batu. Tak usi.
0: Ambil. Pakar gapa pun ambil. Kalau boleh berkongsi dengan abadik ni.
1: Pakar. Sebelum semelih.
0: Belum meleh
1: dia
0: pasal
1: pisang. Ya
0: Allah, dah. Tak pasal pisang,
1: nak
0: meleh kan. Ada ni, orang kata WhatsApp ke Bedik, dia kata ada. Sebelum jemleh tu, sebelum orang tukar jemleh tu, dia kata ada, kena ada pakar juga.
1: Ya. Ada orang
0: meleh belah hulu. Orang meleh belah
1: hulu.
0: Orang
1: belah hulu kan.
0: Tak lu.
1: Mati yang mulu.
0: Begitu.
1: Baik. Boleh mata.
0: Mata pun berjadi ni.
1: Bagai pisah lah. Bagai kain, bagai gapo. Dia tengok dia bagai kain. Dia apa?
0: Yalah, Pak Amir. Bergebel tahun ni, Pak Amir?
1: Kita buat dengan gebel ni, kita suruh orang rumah. Kita suruh dia.
0: Jadi, Pak Amir tunggu daging kelik kau agak-agak?
1: Tunggu daging kelik.
0: Iya. Begitu.
1: Kira-kira apa ni mesti kuatnya kita suruh dia.
0: Iyalah. Lepas tu dia klik, kita tidur lagi, dia cuah daging atas kepala.
1: Bakar
0: masuk dia gitu.
1: Bakar daging.
0: Iyalah. Begitu. Baik, terima kasih, Pak Amir. Selamat Hari Raya, Pak Amir.
1: Sama-sama,
0: Rin. Ada bincang salam banyak. Maaf,
1: Pak Amir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abedik nak tanya lah kepada Hot Demo Klih pun boleh nak jawab hari. Gapo sebelum jemleh tu dia ada pakar. Pakar pisah tak kena. Ya Allah lah tu. Dia kalau pisah tu ya lo sengati, tapi sebenarnya pakar ni atas orang lah. Bukan pisah, bukan kaitan dengan pisah, tapi orang juga. Dia ada pakar. Kita tengok siapa dia berjawab. Kak Ayah. Semoga cepat sembuh kepada Kak Sah tu. Rashid mengkebal, dia kata Abedik, mengkebal ke mana ni? Tak ada sudah . Baik, tak ada lagi orang jawab ni, tak ada orang jawab. Duk tengah cari-cari jawapan berkat ni. Habis dia ada dah jawab apa tu, dia buih cuma kita nak berkongsi dengan adik akak je. Berapa nama pakar sebenarnya sebelum tu kaya jemelih dah lah. Pakar tindih, pakar berapa tu kaya jemelih pun beruh. Ni jemelih. Baik, kita kupak 12 adik akak sebagai panduan kita bersamalah masuk waktu biasa hari ni. Bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.34. Zon 2 pada pukul 4.30 ni, Besuk dan Setiu pada pukul 4.33. Kau tak berapa cerak lagi pakar dia. Pakar sebelum jemelih tu lah. Kena ada lagi pakar. Habis di rakyat tadi pun tak lekat lagi pakar. Tapi hasil daripada pertolongnya pendengar-pendengar kita, ada so lagi pakar. Kena ada pakar ni. Pakar ni penting sangat. Sebelum berlakunya penyembelihan. Ne, kau pakai royak. Ne, pakai royak pun yolo sungguh. Demo buat begini weh, pakai royak tu. Ada soal lagi pakai sebelum menyembelih. Kita dengar lagu dulu sebagai borak kita bersama. Akok, apa khabar orang Kelantan? Set kita Sat Lala. Kelantan FM ada semua.

Tu dia. Deh, lagu yang kita dengar. Okey, Kayo dengan Miss K, Mak Jane Chopper. Semoga terhibur dengan Kak Ambo dengan lagu daripada Mak Jane Chopper tadi. Ni lagu deh. Bedik kan siar lagu pun ada orang okay, we translate dia. Ni. Gapo bi jompong gitulah. Bi jompong ni. Bedik patut disebut juga lagu Thai tadi. Tetapi antaranya chorus lagu Thai tak dia rekod nak kongsi ya ni. Biar semula-mula kita main ya, dia aku tahu dah lebih kurang. Lagu Thai tadi, walau aku tak elok tapi aku ada hati. Ai sedap kalah lagu ni. Hatiku aku bagi semua kepadamu. Dalam hidupku sekarang lo ni lah tu. Dalam hidupku sekarang cuma ada mu saja. Tolong jangan buat aku macam tu. Nanti hati aku hancur. Boleh kego ni. Ni kata lagu Thailand tadi. Ataupun lagu Thai tadi ada akor ni. Lagu rancak tetapi penuh dengan oi kata-kata yang puitis. Neh, ni bahasa orang gawe lah tu, lebih kurang begitulah ne. Untuk orang mengorak. Siapa yang bui ni? Ni translate-nya adalah boh kita lah, boh RTM. Encik Ivan. Dia pandang ni, nebak ni. Nanti lah. Dia membantu Abed Dik lah. Membantu dari segi translate ni. Terima kasih, boh. Baik, Abed Dik tengok-tengok ni ada dah orang sebut ni pakar sebenar. Tok Wai Ali dia kata, hok ramanya pakar buah. Mengaku pandai belakang tapi duk buah je hatarokah. Huh, ambil. Tok Wai Ali dia ya. Norai Fanguh dia kata pakar duit. Pakar duit pula dah. Ya Allah lah nak geban ni pakar duit bukan pakar Elio ni. Lili Parina Suhaimi. Tahniah Abadib. Tahniah Azidi. Apa ni tak ada buat makan kau. Makan-makan. Makan-makan tu. Yalah. Kita fikir bersama lah nantilah ni. InsyaAllah.

Baik. Niza Zulkifli, kalau tidak peboh lembu lopak. Nampak dah gambaran, nampak dah. Mula-mula tu. Deh. Sebelum tu ada ni orang-orang yang apa ni? Itulah antaranya lah. Ada Ros Suhaila. Dia kata kena ada pakar pereboh lembu. Yalah. Aniza Zulkifli kata pakar pereboh. Yalah tu. Habis ditanya dia mau jawapan dah. Terima kasih lah. Jadi jelas kepada kita dia kok sebelum serah kepada orang tukar jemelih. Dia kena pakar pereboh. Pandah beli kaki-kaki ke lagu mana, perut ke mana. Nak ikat belah mana, nak tarik alik mana. Kalau tidak berjeruk dengan kita-kita dengan lembu sekali. Jadi dia kena ada pakar dia kok. Pakar untuk pereboh lembu ni. Kaedah nak ikat belah mana, nak jeruk belah mana, nak tarik belah mana. Lama tarik tak kena cara. Juga mendatangkan bahaya kepada kita. Baik, pukul 4:20.

0: masuk KSS Ijung 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diurus ke?
0: Ha tu pula program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu KQT. Pilihan generasi Al-Quran.
3: Aidil Adha bukan sekadar sambutan tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
4: Jadi itulah, terima kasihlah Bui Pandenge dan juga berkongsi idea, pengalami adik aku Ambo yang bersama-sama. Kita nak dia membui. Itulah, terima kasih yang berkongsi pakar-pakar. Ni ada lagi ni dia Bui pakar, gapo ni Mak Kilau kata pakar belah perut. Kena ada pakar dia. Dia tahu, dia belah ikut si ikut dia. Dia panggil tak pakar keja. Baiklah. Deh, ya tentunya demo bui ataupun habis dikongsi dengan dia kok kecek mengenai dengan pakar-pakar yang ada semasa ibadah penyembelihan ataupun ibadah korban kita lah untuk sembelih ataupun korban binatang ternak kita untuk Aidil Adha ni, ibadah korban kita. Kita harapnya yang penting sekali, yang penting ni dalam ramai-ramai tu, tak ada lah orang belah ni. Dia panggil pakar juga. Pakar tinggal. Nih, pakar kelih, pakar tinggal. Pakar menyodoh begitu. Nih, tak si belah tu. Kita sama-sama bekerja, bergotong royong. Baiklah, adik aku. Mau beradu dulu sebab kata apa ni, dalam pukul 4.34, maksudnya waktu sembahyang fardu asar. Bagi zon 1, zon 2 pukul 4.30 ni, besut dan setiu pada pukul 4.33 minit petang. Terima kasih, lakon-lakon.

Adik-adik ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebentar lagi pukul 4.34 minit petang, ambo akan siar Zaman Adakah masuknya waktu semaya Fardhu Asar bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala bagi Zon 2 pada hari ininya pada pukul 4.36 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Allah.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan? Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. ID Arham mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baiklah, kita lah ni buku 448 yang dipertahankan. Terima kasihlah setia bersama Kelantan FM. Ada sokmo bersama dengan Bedik masih lagi dalam apa khabar orang Kelantan. Inilah nak rakyat bui kepada adik rekod yang ada kelapangnya, ada kesempatan lah untuk bersama-sama. Yang mana adik rekod Musabakah Tilawah Al-Quran peringkat akhir Madani. Dipanggil Jumaat. Pada hari Jumaat 29 Mei 2020 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Pada pukul 9 malam dia buatnya di bertempat di Dewan PPD Lama Pasir Putih, Kelantan. Dan kori jemputan adalah Ustaz Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi, Johar Kori Tilawah peringkat antarabangsa. Haha, tu dia deh. Bersama-sama. Jadi ada kelapangnya, ada ruang masuk, ada ekor boleh pakat gigi ramai-ramai. Sekali lagi, Musabakah Tilawah Al-Quran peringkat akhir Madani, iaitu jatuh ke hari Jumaat 29 Mei 12 Zulhijjah pukul 9 malam di Dewan PPD Lama Pasir Putih. Dan kori jemputan adalah Ustaz Muhammad Qayyim Nizar. Jadi itulah yang boleh kita berkongsi bersama. Dia panggil membina generasi Al-Quran memperkasa Malaysia Madani. Nah, itu dia. Baik, kita alah-alah ke pukul 5 dah ni kita ni deh. Ada 10 minit lagi pukul 5 petang. 5 petang ni kita beradu alik ambo untuk bui laluai kepada perkembangan semasa dalam utama 5 petang.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa pula kita deh bersama di Biz on Air Kelate FM. Super skala lah DJ Syah mari untuk bersama dengan adik kakak kita Petani. Jadi agak-agaknya adik kakak kita akan tetap setia untuk terus bersama sepanjang 5-6 minit kita ke udara ni untuk kita mengetengahkan produk-produk daripada perusahaan kecil dan juga sederhana kita deh. Jadi masih lagi bersama dengan saudara Emrozi kita yang ada di studio kita learn ini untuk berkecek mengenai dengan EHFC. Okey, jadi kita nak tanya dengan saudara Emrozi, sepanjang membuat perniagaan ni adakah saudara mendapat cabaran-cabaran yang besar yang dihadapi oleh saudara Emrozi lah demi untuk memastikan supaya EHFC ni terus bertapuk situ.
1: Okey, cabaran-cabaran ataupun ujian daripada Allah SWT tak ada. Sebab saya buka EHFC Station ni pada bulan Ogos 2025 dan pada 24 November berlakunya orang kata ribut lah. Ribut dia berserta ujian lebak menyebabkan 3 butir kemah di kedai saya teranak. Baru tu lepas tu 25 hari bulan esok ke tu 25 hari bulan sebelah tu 2 butir lagi yang saya kata tepat jual laksa dan juga laksa tadi tu ranak juga dan juga terbang di
0: tiup angin.
1: Di tiup angin ribut lah kata. Jadi di situlah hancurnya kemah-kemah tadi, situ juga hancurnya hati saya. Tapi di orang kata diberikan semangat oleh family dan juga kawan-kawan termasuk DJ Syah supaya saya ni kuat semangat dan juga Abedi selaku orang kata penasihat EHFC kuat ke semangat. Jadi dengan itu saya bina balik rotuh yang tadi. Jadi buat EHFC bubuh zinc gapo. Jadi alhamdulillah lah, jadi sekarang ni kalau bubuh ujian orang kata renyah-renyah tu alhamdulillah lah, tak ada gapo lah, tak ada kesel lah. Tapi 2-3 hari ni ujian lebat je kok. Tapi teratas tu tak ada gapo lah alhamdulillah. Jadi dalil tu tak payah selamat lah.
0: Jadi bila berdepan dengan cabaran yang sebesar tu, perasaan dari Emrozi masa tu lagu mana?
1: Perasaan saya pun saya rasa ni lah, maknanya hancurnya hati. Tapi saya fikir benda tu adalah ujian daripada Allah SWT untuk menguji hati saya ni sabar setara mana. Jadi dengan berkat kesabaran yang Allah uji tadi, saya bersyukur kerana memilih saya salah seorang untuk menerima ujian dia. Jadi alhamdulillah lah sampai ke sekarang ni, alhamdulillah jualan di EHFC Station tu dapat diteruskan.
0: Okey, jadi sepanjang nego-nego ni lah di EHFC ni, siapa yang paling banyak tolong saudara Emrozi kita untuk memastikan kelancaran perniagaan ni?
1: Yang pertamanya komposer Eddie Amik sendirilah, satu penasihat EHFC Eddie Amik Frank

0: Mazhab dan juga menolong bersama-sama sususnya dia dengan saya lah. Sebab dia yang buat masakan panas, chicken chop dan juga chow kuih tiaw tadi.
1: Okey, jadi selain daripada tu, mungkin gapo yang saudara Ambrosi tengah plan lah ni untuk nak memastikan supaya pelanggan ni ada sama di Eddie Hamid Fan Club?
0: Aku sentiasa ada program-program promosi kan EHFC Station ni. Terutamanya saya ada buat program di Kibaga. Jadi daripada program tu lah salah satu promosi orang ramai mari ke tahu adanya EHFC Station di Lantai Cepako. Dan juga kita ada buat program bersama anak yatim. Dan insyaAllah majlis hari raya puasa dan juga majlis hari raya haji, dan insyaAllah 1 Jun ni hari raya kena ni kita akan adakan majlis hari raya haji EHFC di EHFC Station.
1: Gerbes itu ke?
0: Ada, kita gerbes lain buat makan situ.
1: Okey, maksudnya hari tu sehari tu
0: petai kita buat bermula pukul 5 petai hingga pukul 7 petai.
1: Ada jamu ya lah?
0: Ada jamu
1: untuk para pengunjung yang pergi ke EHFC tu.
0: Dan juga kita yang utamanya kita jemput hari tu anak-anak yatim lah. Mungkin dalam satu hari lah kita jemput untuk bersama-sama meraihkan program tersebut.
1: Okey, jadi untuk menjayakan program ni duit PT Pocket sendiri ke ataupun ada juga sumbangan daripada orang luar?
0: Ada sumbangan juga daripada sahabat saya Izzat Hanuzi macam Tok Ne, dia ada bagi juga semangat untuk membeli peralatan, dan juga Abang Mer Castello dengan Kak Bibi dan ramai lagi lah yang bagi Nazim TTK, yang bagi semangat untuk orang kata beli lauk pauk. Selain daripada kita buat gula kawah tu, makan petai tu, ada beri semangat untuk beli ketupat, sate, timun cino, ramai lah yang sponsor Kak Ling Catering, yang sponsor ikan kering ke apa, ramai lah penaja-penaja yang bagi semangat. Alik-alik kelak, bukan penaja, mana alik-alik kelak yang bagi semangat lah. Macam Amitab yang bagi ais segera, Mama Roma, ramai lagi lah yang bagi alik-alik kelak yang bagi semangat untuk sama-sama kita menjayakan program pada 1 Jun ini.
1: Okey, baik, terima kasih. Itu dia antara program yang dianjurkan oleh EHFC untuk memastikan supaya ahli-ahli dia ni sentiasa mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan bersama. Jadi untuk Biz On Air kita hari ini, terima kasih saudara Ambrosi masih lagi berada bersama dengan kita, dan harapnya banyak lagi akan dibantu untuk memastikan supaya ahli-ahli dia ni sentiasa berada ataupun sentiasa menerima manfaat daripada apa yang dikongsikan. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Biz On Air.

Itu dia berair mata tu, bila-bila tu. Jadi gear ambo untuk bersama dengan dia kot Skoda ni, ambo nak we patung hilir ni, hilir ni. Patung hilir ni ni penutup sebagai pertemuan kita dalam apa khabar orang Kelantan. Hilir belah mana dengar eh? Berkorban perlu di mana-mana. Usaha gigih tidak mengalah. Aidil Adha penuh bermakna. Semoga ibadah diterima Allah. Selamat melaksanakan ibadah korban. Selamat menyambut Aidil Adha. Kalau ada salah silap harap kemaaf dalam bekok seloro kita petang ni, insyaAllah ada temu yang kita akan berjumpa semula. Kelantan FM, ada semua. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saudara, petang ini sekali lagi kita bersama menerusi rancangan Mak Yong. Yang kali ini, kita ikuti cerita Raja Gondang, bahagian yang terakhir. Daripada kumpulan Mak Yong, Wan Bidin, Wang Majid, Kampung Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan. Pada siri akhir ini, saudara, mengisahkan wak budak anak Mak Inan, kurang se-40, menangkap wak pemikat dan didera dengan membotakkan kepala. Wak pemikat minta tolong kepada Raja Besar untuk membalas dendam. Dan Raja Besar menitah pengasuh-pengasuhnya menangkap kumpulan tersebut dan bawa bersama budak comel untuk mengadapnya. Kita ikuti kisah seterusnya pada siri yang terakhir ini.
1: Berapa kali suri? Ayak, jangan dia pecah. Kain tok wok ni. Malu korang ni kain tok wok ni, Yawi. Jangan.
2: Bukanlah aku anak Mak Inan, aku resah 40.
1: Jangan.
2: Bila aku ikat takak orang kata buak jorong bekat seorang baik di sini tempat, aku nak cukur. Pala dia aku nak sunat sekali lagi pula. Ay, duk fikir kami dalam. Dalam rada, Mak.
1: Jangan, awak.
3: Apalah budak awet buat nyanyi aku tak buat
2: gini. Hari ni awak jangan mekak. Aku buat, aku igat takak, aku seksa mu ni.
3: Ya.
2: Aku comok, cukur pala, comok kari kunyit. Aku sunat mu ni.
4: Tak perlu lagi tu.
2: Kalau raja mu klik koyak raja mu.
3: Aduh.
2: Ha.
3: Budak-budak kata anak raja kuasa 40 setengah kaun kata anak mu ini kuasa 40. Buat sesonya ke buk jawa meka antara sore tidak mengapa lawe.
4: Sama.
2: Adik. Adik. Bila kita amat baik ni, mari kita berhenti di tepi-tepi. Kita nak ditengok takut ada orang lain mari pun.
4: Orang lain kita ambil.
2: Adik-adik tu dia main.
3: Aseso sungguh aku antara sore. Sedihnya hati aku beramur kerajo daripada muda sapa kau tua tak penuh lagi temung lagu damaki ebiang. Ih, sakitnya hati aku maka baik. Aku nak klik mengadak kerajo dari dalam tabang. Aku nak semua maklum kepada raja aku memetak raja basuh seluruh daripada tubuh basuh hari.

dan anak raja ku esok 40 buat seso dah aku retu. Nyo cukup kepala, nyo sunak aku nyo buat kuduh aku. Malu.

0: tuan.
1: Yalah.
0: Patik semua dari tapak kaki hingga sapa ke ujung rambut tuan ku patik mitok jugalah tuan ku basuh seluk dari tubuh basuh sapu harai dari muka patik.
1: Benar juga gapo.
0: Kerana sebab patik tubik dari pintu alas tunyi yang luka yang muda kerana sebab patik masuk tengah pada luas cana pada beka betul orang kata sapuk-puk budak-budak anak raja ku reso 40.
1: Semua juga ni.
0: Duduk main sepak raga dan main cokok main catung lalu tu dia igak. Orang kata patik wak tua setara sore dia jijok. Jebok wak setara sore dia pula dia ambil. Denuk ayah dia semelih dan dia cukur kepala wak ni dia tengoklah tu.
1: Semua juga wak nyanyanya
0: malunya patik.
1: Semua juga wak. Tidak apa lah wak atas hamba wak.
0: Ayo sungguh.
1: Mana-mana hari gini nak sepak lah wak bagai sebelah boleh hamba wak kira bicara.
0: Ya benar sungguh.
1: Hari gini baik cepat aku nak panggil lah pengasuh aku antara dua pula.
0: Patik minta balas juga aku dia.
1: Kaya kia weh.
2: Ku patik ada.
1: Kaya mari kita abang sekejap.
2: Ku.
1: Kena mana hari gini ya weh.
2: Ku.
1: Tu wak pergi pada luas. Jangan pada ada kurang anak mak ini. Kurang sak. So 40 wak kena nak nyanyi ke dia juga. Dia cerita raya dia semelih.
2: Lagi
1: tu. Dengan tiok tangis. Turun dengan molek. Klik dengan tiok tangis. Dia mengadu hakak ambo. Awe. Ambo kuasa kesia. Ambo kuasa
2: jadi wak tubuh kata tuanku basuh seluk. Dari tubuh. Aya dari muka dia ku.
1: Semua juga.
2: Tiranya tuanku tak basuh seluk tubuh. Aya muka. Aya lilah. Dia tak beramur pada tuanku.
1: Semua juga. Awe. Mana-mana wani gini gak awe ambo titoh petoh pada dirimu pergi pada luas jangan pada jalan lepak sikit petigo muri kak takak anak ini aku anak sepudak seelo rupa tu awe
2: bila ku jadi bukan patik boleh higak tu sebabnya begini ku tu aku ada lagi wak tanpa raja andra dewa saja orang bunuh cendah tiada tanya higak takak tiada petigo
1: kena mana sila awam ni
2: patik ni sambut ku.
1: Iyalah.
2: Baik ku. Bila masa?
1: Pergi selalu.
2: Baik ku. Iyalah rasa antara sore telah mahu dari kaki raja. Agak tiba-tiba dari pondok wak tanda raja pula je. Ajar dia

0: kalau tak silap dah ni mana wok ni baik aku nak panggil dia. Wok ni berkeng, ni berkeng. Tak nak ajar berhadir ni. Pak ni. Assalamualaikum, wok. Tak ada rumah. Amor, wok, amor.
1: Apa dia kamu kata?
0: Anyi ni, wok.
1: Anyi aku tak mak dah.
0: Sabit tak
1: kata. Siapa dia tu?
0: Amor, wok. Ambo budak raja ni.
1: Amu nak ke? Amu nak pergi ke mana ni pun?
0: Ambo ni sanggup titah raja dari dalam negeri mari sambut wak naik atas bala.
1: Kerja sebalah mana nak
0: ke? Kerja tak tahu wak. Kalau wak nak tahu wak kena pergi sana.
1: Kena pergi ke mana raja?
0: Selalu wak.
1: Tidak apa. Mari nak ke kita dua-dua pergi ke mana raja.
0: Selagi wak.
1: Bukan ialah aku wak tanda raja yang tahu sore. Baiklah aku nak tiba menuju di balai raja kerana aku tak tahu hukum mana nak jatuh hadap

0: Ah, d'accord.
1: Qui t'en a paro, la lipi chucoto.
0: Ah,
1: vai que sobra ahí, vas
0: a ver. Ah, vai que te dice.
1: Pakai balik aku.
2: Patik mengada tu aku raja besar patik wak Tanjung Raja. Ya sebab tu aku panggil patik Tanjung Raja di pagi hari gelap 550 pula. Tajuk marina jauh seperti manik putus dari kain kacau dan tersangit dari batu.
1: Awak ni gini enggak wak?
2: Ada wak nak setok senyuh anak muda sida. Mana ada wak nak tangan teluk tukul negeri orang. Mana dia hukum mana yang belum putus adab mana belum sesat. Cubalah tu aku cerita
1: balik. Awak ni gini wak. Bukan kata nak setok senyuh anak muda cadar teluk tukul kapur banan negeri orang tidak wak.
0: Ah kamu dia tu aku.
1: Kamu kita letoh pada diri pengasuh antara sore pergi samuk wak di kota wak.
0: Ah benar.
1: Kerana mana wak mikat ayah pergi mikat dalam hotel ketua sudah mikat dalam hotel tu pada luas jangan padanya cici dan anak ini aku rasa 40.
0: Aduh jahat begitu
1: lah. Kalau dia balik ngadu pada diri ambo dia kata malunya. Sapu hatu aku latih harga dari Mekah seluk.
0: Lepas tu sebagaimana tu aku nak titah kepada patik.
1: Ahok ni gini lah wak. Silalah wak tu bik pada luas. Jangan pada wak ngikat takak bodoh ku. Anak ini aku esok 40. Ada seorang yang seelok apa tu wak.
0: Bawa balik ngadak tu aku. Ah tidak apa tu aku sepok tu aku. Baris 10 boleh patik pergi menanyui kabar. Patik ikat takak aku tanya raja entaruk seorang. Tangan titah raja punya negeri nak keluar pada luas jana pada nak igat takak budak selok rupa dia jahat budi Allah basuh pulak. Berjalanlah aku atas saya.

0: Pada aku si laki tuliskan dia aku demi terpandai napuk lah budak ramah-ramah.
1: Datuk ni mai dua anu pulak
2: ni. Tok Wong. Tadi hak lain pulak abang bapa ni mai hak lain
1: pulak ni. Mai hak lain pulak kita
0: ingat. Benar tadi hak lain ni hak lain. Aku mari ni aku nak tanya khabar bukan kata aku nak main dengan puak-puak akak teh diri tu enam ni.
2: Sungguh juga tu.
0: Aku nak tanya khabar puak akak teh mu ni siapa nama dia bergapo kumpulan mu ni.
2: Kami ni.
0: Nah.
2: Orang panggil kalau tak nak mak ini aku rasa 40 setengah orang panggil anak raja aku rasa 40. Masuklah budak seelok rupa tu cukup 40.
0: Jadi aku nak tanya khabar. Siapa dia ye rigak semelih denuk ayah raja dia cukur kepala wak tu jorong mekap sekali dengan sunat aku nak tanya ni.
1: Mengaku mu buat mu kena ngaku.
2: Benar sekali ni tu wak. Amor kalau dia amor buat wak kalau tak amor tak sedih dah kalau tu nak tuduh kat orang lain amor mengaku kalau tak amor rigak
1: takat ayah kalau tak amor
0: semelih. Kalau gitu mu budak selok rupa ya kena nyanyi kepada wak jorong mekap. Hari ni budak selok rupa jangan mutak tahu jangan mutak kenal diri aku.
2: Pasal apa
0: aku lah jadi kata wak tanda raja orang loket sekitar pongoh. Besok igak kakak orang tiada bertanya bunuh cenah orang tiada berdosa.
2: Sungguh juga ni tu.
0: Hari ni aku kesian gelih belah tengok mu ni aku tengok rupa catur sung patut manis bangun tapi apalah bala yang mu boleh jadi jahat budi Allah basuh sampai selaku demikian.
2: Benar sekali ni wak. Sebab amu boleh jahat budi kalau bahasa tu ada dengan sebab wak panjang wajak panjang cerita. Kalau wak nak rigat takak amu bunuh selalu pun amu rela dah wak.
0: Hari ni budak selok rupa.
2: Sungguh juga.
0: Sebab mu ada ibu tak ada bapa hari ni kalau mu serah dengan baik aku igatlah dengan baik. Kalau sekiranya mu tak serah dengan baik pun aku igat takak dengan secara jahat.
2: Benar sekali Tok Wak. Amu tak sedar kalau tu belawai dengan Tok Wak sila lah wak rigat takak amu bawa baliklah mengadak raja dari atas bala amu rela.
0: Nasib baik mu budak selok rupa mu serah diri dengan baik. Kalau tidak mu hari ni sakit boleh malu boleh hape-hape mu mati di tengah pada luar sana pada.
2: Sungguh juga.
0: Sila mu Allah tanya kan aku nak igat takak diri.
2: Sila ni tu wak hampir tanya
0: amu. Aku tanya raja tarok sore. Igat budak selok rupa kilah tanya kau belakang aku nak bawa lah nak berlari-lari nak buat balik kepada raja punya negeri. Tak boleh galik tengok jalan tarik. Kalau aku tak bawa balik panaklah hikayat moyo. Lelaki jawa di bawah panggung ini basah semua kerana itu lah. Sila budak aku nak

0: siaplah tubuh badanmu. Kalau mu nak sakit, mu boleh sakit. Kalau mu nak rasa, mu boleh rasa. Sebab bila aku serah kepada raja, mu menerima saja hukuman.
1: Ah, benar.
0: Ah, mari aku nak bawa mu masuk
1: pengadilan. Ah, sila ni tu.
0: Ya, tuanku, raja besar. Ah, inilah tuanku, kerja patik sudah selesai, patik sudah ikat takak orang kata budak selo rupa. Inilah budak yang kena nyanyo pada tawak ni.
2: Ah, sungguh juga ni, bu. Kalau gitu hak ni kau, wah.
0: Ah, inilah budak.
1: Ah, kalau tu patik sembah tuanku.
0: Ah, tuanku tanyalah dia ni, asal mari duano usul mari duano.
2: Aku nak tanya mu mari duano, mu mari negeri mana?
1: Ah, benar sekali.
2: Mu duano ibu mu duano.
1: Gini tuanku.
2: Ya.
1: Patik ni kalau tak ada bono ayah tak ada duduk sama-sama dengan untuk wak di siri-siri Allah kalau tertubik main di pada luas jana pada jalan pap sipe tiga tu wak.
2: Ah, benar juga.
1: Ah, benar sekali.
2: Bono buat jahat ku wak. Buat jahat ku waknya.
1: Pasal sama buat jahat tak mau minta dengan molek dia tak bui tuanku. Amo nak minta buat main anak ayah dia.
0: Ah, jadi gini budak selok rupa.
1: Yalah.
0: Aku tak tanya lagi usul asal titih barismu mari duan.
1: Asal
0: hari ni bila mu sudah tertakak orang kata sebelum daripada raja menjatuhkan hukuman. Aku nak tahu dah mu kata ada ibu tak ada bapa. Aku nak tahu siapa ibu mu dan siapa bapa mu. Ibu mu di mana duduk?
1: Benar sekali ni tu. Kalau mu susu berapa banyak sekali perkara tu tak sudah juga. Kalau tu benda mu nama tuatri ikut terobol ayah nama raja besar duduk dan nak
0: kata mu ni wahai budak.
1: Benar sekali.
0: Sebab setahu aku raja besar ni pada masa tuan teriguk je teruk dulu mengandung orang kata 9 bulan 10 hari.
1: Benar sekali bu.
0: Masuk pergi mengejak gajah di dalam alas sunyi belum kaya senyap ni terbalik-balik lahir lah orang kata beranak ni jadikan kecagon. Dan kenapa mu jadi rupa seelok baik gini lalu?
1: Ah, benar sekali bu. Hak ni begini lah bu. Masa dulu terbetul lah kata Amor ni jadi gona kalau tak apa boleh buat wak kalau tu nasib Amor tergede bono Amor mengandung nak jadi semacam tu wak. Tapi sekarang lah ni Amor sudah bersalih dah kalau tu di dalam sarungnya keluar tu baik kalau tu jadi manusia biasa bono kalau tu nak tengok bono ni. Nak jumpa mata tu dengan ayah Amor wak.
0: Ah, jadi begini.
1: Yalah.
0: Kalau bahasa kita nak mengikut dalam sahibul hikayat mu'yul lelaka Jawa dalam cerita Raja Gondel ni. Budak seelok rupa ni kena jatuh hukuman bubuh dalam berdiri besar tembok jatuh ke mana jatuh ke laut tendal eh. Tapi kerana hari ni masa sudah sapa waktu sudah cukup dah ni. Hasilalah ni. Seru lama timen jujur bondo ni terigok teruk masing-masing kita balik tersenai semula lah orang kata dalam negeri selembuh air gunung. Dalam negeri sekenuh sebagai uyung ni. Ya tuanku raja besar. Inilah anak tuanku yang menjadi gondes putih masa tuanku tinggal masuk mengecak gajah dulu.
2: Ah, benar juga awe. Ambo tak tahu.
0: Ya macam tuan tinggal tu.
2: Ah, benar.
0: Walaupun tuanku orang kata sudah supah belilah sudah bercerah taklik tuanku.
1: Ayam.
0: Namun tuanku balik dari negeri sinos sebagai uyung tuanku tak akan balik. Tapi hari ni orang kata kalau tuanku tak balik tuanku pendeklah hikayat moyo lelaka Jawa tuanku.
1: Ayah semua
0: tidak
1: juga
0: habis hasil masuk. Kalau mengikut dalam sahibul hikayat anak tuanku ni kena jatuh hukumnya kena bubuh dalam besar tembok jatuh ke laut.
1: Ayah semua.
0: Tapi kalau kita teruk pergi lagi tuanku orang kata panjang royak panjang kita payuh tempat kita nak putih.
2: Ayah sungguh juga ni awal kita tak boleh teruk pergi sebab sayuk musim bitir salah ketika dah awal tak sepak dah kita nak pergi sebabnya masa sudah cukup.
0: Silalah tuanku orang kata kita senang buat teraduan ni kita siap maduk di kaki nenek bayang guru kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan Negeri Kelantan sedang meneroka potensi unsur nadir bumi REE yang telah dikenal pasti di kawasan seluas kira-kira 1,400 hektar di Ladang Subong Gua Musang. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Hilmi Abdullah berkata projek berkenaan masih berada di peringkat eksplorasi. Ia sebagai pensempelan bagi mengenal pasti potensi sebenar deposit REE sebelum sebarang aktiviti perlombongan dijalankan secara komersial. Hilmi berkata kerjasama itu dilaksanakan menerusi pendekatan kerajaan kepada kerajaan G2G dan melibatkan tanah milik Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan PKINK yang dikenal pasti mempunyai potensi tinggi untuk pembangunan industri REE. Bagi memperkukuhkan kawalan keselamatan sempadan, pemasangan kawat duri jenis concertina wire CW di 28 pengkalan haram di kawasan sempadan terus dijadikan antara elemen pencegahan utama bagi menghalang aktiviti penyeludupan dan rentas sempadan secara haram. Komander Brigad Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, pemasangan itu memberi impak positif dalam meningkatkan kawalan fizikal dan mengehadkan pergerakan tidak sah di lokasi berisiko tinggi. Katanya, bagi memastikan keberkesanan kawalan ini dapat dipertingkatkan, Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA turut memohon peruntukan tambahan kepada pihak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU-JPM Kelantan bagi kerja pemasangan serta penambahbaikan CW di pengkalan haram yang masih belum dipasang kawat berkenaan. Beliau berkata pihaknya turut mencadangkan supaya pemasangan CW di beberapa lokasi kritikal dipercepatkan. Selain penambahan penggunaan teknologi pemantauan seperti kamera litar tertutup CCTV, drone serta aset pengawasan lain bagi memperkukuhkan lagi kawalan keselamatan sempadan negara secara lebih menyeluruh dan berkesan. Sedikit berita sukan. Kelantan Red Warrior KRW bersedia untuk beraksi dalam Liga Super musim depan selepas menamatkan saingan Liga A1 Semi Pro di tangga keempat musim ini. Presidennya Datuk Muhammad Zaki Harun berkata pasukan berkenaan sememangnya mempunyai impian untuk beraksi di Liga Super yang menawarkan cabaran lebih tinggi. Beliau berkata perancangan awal sudah dilakukan bagi menghadapi saingan Liga Super termasuk dari aspek kewangan dan pengurusan kelab. Beliau turut tidak menolak kemungkinan rombakan pemain akan dilakukan bagi memperkukuh pasukan, namun perkara itu diserahkan kepada barisan kejurulatihan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik. Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati pukul 6.09 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, alhamdulillah syukur panjat kita, sama-sama kita panjatkan doa kesyukuran kita kehadrat Ilahi kerana hari ini di tanggal 25 Mei 2026 kita dipertemukan lagi dalam siaran di Kelantan FM dan pada petang ini seperti biasa dalam ruangan interaktif agama ataupun rujuk Ustaz untuk bersama-sama lebih kurang satu jam di udara Kelantan FM. Hari ini 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Jadi untuk bersama dalam ruangan yang disediakan rujuk Ustaz ini pada petang ini di talian, ya, hari ini di talian sahaja kita berkesempatan untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad untuk kita sedikit berbicara berkenaan dengan fiqh. Jadi di talian kita ini, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat adanya Ustaz, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun hanya di talian, tapi tak mengapalah. Kita sama-sama manfaatkan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM ini. Sebagai membuka bicara pertemuan, silakan Ustaz.
2: Terima kasih, Abidin. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sama sekali terima kasih kepada Abidin yang dikonti pada petang ini dan juga untuk kita terima kasih kepada penerbit dan tuan pengarah sendiri dan jugalah Majlis Agama Islam Kelantan MAE yang sama-sama kita kolaboratif pada program Rujuk Ustaz pada petang ini. Alhamdulillah, untuk pengetahuan kita bersama, insyaAllah pada hari ini kita masuk pada hari, kalau bulan Zulhijjah itu 8 hari bulan Zulhijjah, itu hari dipanggil hari Tarwiyah, ya, hari Tarwiyah. Itu kalau senang orang bangsa Arab, tarwiyahnya bersiap-siaga lah. Rawa-rawa ni maksudnya hilang dahaga, bersiap-siaga dengan kelengkapan makan, minum, air, hilangkan dahaga dan sebagainya. Mengikut Imam Ghazali, hari tarwiyah ini itu hari yang mana, hari yang Nabi Allah Ibrahim AS diberi mimpi oleh Allah SWT. Jadi dalam keadaan yang tidak kepastian, perlu kepada jawapan secara dalam konkret dan sebagainya, maka Nabi Allah Ibrahim masih lagi tak dapat jawapan dan masih lagi terumbang ambing, dilema lah, pada sedang dilema pada tarwiyah. Kemudian pada 9 Zulhijjah iaitu hari Arafah. Jadi Arafah tu tomorrow lah, Abedeh, tomorrow lah. Esok,
0: tomorrow,
2: kalau iyalah kita pakat-pakat lah kita kalau ada kesempatan, ambilkan semangat, ya.
0: Supaya
2: ugilah dalam setahun ni, hari yang paling besar pengampunan Allah, puasa kemudian dilepaskan daripada neraka, azab neraka, ialah hari Arafah. Jadi kita nak ambillah kesempatan itu, ya. Ambil kesempatan, dia panggil ambil kesempatan. Kat sana buat perkara yang paling mulia di sisi Allah. Kita nak ambil kat kita. Jadi kat kita ni apa perlu kita buat? Dia panggil tasilah dia tafa'ul. Kita nak ambil sempurna baik hari itu. Hari Arafah itu. Maka kita puasa. Jadi alhamdulillah kita sama dengan pukul di Arafah tahun ni, ABD. Alhamdulillah. Jadi tidak ada pertikaian kena buat dulu hari dulu atau sebagainya. Jadi alhamdulillah, jadi untuk kita esok kah, saya pun nasihat diri saya dan kita semualah yang mendengar follow-follow kita Kelantan FM tu dan sebagainya. Esok kita pakat-pakat puasa lah. Kerana apa? satu kelebihan yang Allah SWT beri kepada amal ibadat puasa sehari ini dilipatkan gandaan pahala di 2 tahun. Ni kita ni puasa sehari ni pahala setahun ni nak cari kat mana? Pahala setahun diampunkan dosa setahun ni cari kat mana? Ini jadi ayat 2 tahun kita. Jadi tahun masuk tahun 1447. Sekarang ni hijrah 1447. Jadi Allah SWT hapus dosa ni. Jadi seolah-olah kita puasa tu tahun yang kita buat sebelum ni ada dosa macam tu, macam-macam dosa kita ni. Manusia ni tak ada yang tak dosa. Lebah sekarang mana boleh lebah, dia banyak jenis lebah beda. Dulu orang tua nama kita kata lebah kelarah dia kan. Orang lah ni dia dah ada berjaga dekat kelarah tu. Dia lebah lah ni di masjid kadang-kadang nyandang dinding jadi lebah dinding. Padahal dia betul. Lebah dinding, kena tia, bahagia tia, dekat pelunjuk kaki tegak. Tia, nyandang jadi lebah tia. Macam-macam lah. Jadi walau bagaimana lebah bucu

0: soal kita ialah Allah nak apa dosa? Kerana besar tak besar sangat hari esok ni.
1: Ya.
0: Hari Arafah ni. Jadi siapa dia jeluk, jeluk. Dia panggil jeluk. Bahasa Kelantan panggil jeluk. Melipuk. Melipuk sampai terbah. Bukan suruh buat dosa. Bukan.
1: Ya.
0: Bukan masuk ada. Tapi nak ajak jeluk siapa melipuk siapa tahu depan. Allah sudi lagi nak apa dosa kamu.
1: Ya.
0: Sebab begitu kalau mu ada dosa kamu. Allah sudi lagi. Allah bagi peluang untuk kamu hapus dosa lagi nak ayat kita. Yeah. Kalau anda kata kalau kita meninggal dunia, dalam skop keampunan dosa dah.
1: Ya.
0: Mana yang bagus besar, jangan sapa kita, iaitu lepas peluang. Maka kita makin-makin semua dah buat senapah lah. Ya. Yeah. Jadi untuk esok puasa kita mudah-mudahan kita semua dapat boleh puasa dah. Kita doakan semualah follower-follower kita dah.
1: Yeah.
0: Yang follow kita semua, yang buat like kita semua, dan Nabi Day sebut semua dah. Agak-agak esok pakai puasa. Nak tahu dia puasa tu, nak uzur tu tak ada agak. Kena-kena. Tapi cuma niat dia, ya Allah kalau aku boleh puasa. Boleh dia dah sikit-sikit tu kena ada juga bak niat ni. Dah. Yeah. Itu bak puasa esok hari. Pahalanya besar, jangan sabar. Sebab orang haji, al-hajju Arafah, mana-mana orang buat haji, tidak wukuf di Arafah, pada hajjalah, maka tidak ada buat haji tahu tu. Dia tak boleh dia pada haji. Dia sebagai haji, ya. Nak ayat besar, tak besar, orang buat haji, konten pertama sekali, keutamaan sekali, prioriti sekali bagi orang haji adalah duduk wukuf di Arafah. Jadi kita ambil kesempatan, eh. Ya. Itu untuk kita esok, sebentar kita. Jadi hari ininya kita nak bagi, kita sambungkan pada minggu yang sebelum ini. Bak highway korban. Bak highway korban. Kita kena faham. Kita nak korban ni, kita ada perintah. Nabi Allah Ibrahim AS, hari Arafah tu hari dia tahu bahawa dia kena tunaikan korban. Jadi hari korban masa mana? Bukan hari 9. Hari ke-10 dia panggil Yaumun Nahar. Hari penyembelihan. Jadi hari raya. Ini dia panggil hari raya. Sepenuh dengan penyembelihan itu dia panggil Idil Adha. Ini masuk ulam tiap-tiap tahu. Adha korban kerana Allah. Cuma kita aidu biarlah. Moga kita orang. Tapi sebenarnya asalnya Id. Ini maksudnya kembali. Berulah. Nak dulu. Jadi Idul Adha masuk bulan tahun ni pula. Adha korban kerana Allah. Adha ni maksudnya korban sembelihan kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala dengan dengan perantara dengan apa dia ni, dengan haiwan-haiwan tertentu dengan cukup syarat. Itu dia. Nak kita cerita dah baru ninya bagi bab syarat dah. Jadi haiwan tu kena cukup syarat. Sebab itulah korban diwak mari kibah. Kibah daripada syurga. Ganti kepada Nabi Allah Ismail. Kena cukup syarat dengan comelnya, dengan gemuknya. Kita cerita dah baru ni kan. Syarat-syarat dia supaya semua puan-puan dan tuan-puan semua dia pernah tahu bagaimana haiwan. Dan syarat haiwan itu lah. Dalam Quran cerita, kalau boleh, liyazkur ismallahi ala ma razakahum min bahimatil an'am. Masih nak cerita pada kita, mu bagi setiap umat itu disyariatkan ibadat korban supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki binatang ternakan yang dikurniakan kepada mereka. Masuk guna-guna binatang ternakan. Mestilah binatang ternak. Apa kata ulama? Ulama bagi dah binatang. Ada uta, ada lembu, ada kubah, ada kambing, ada biri, ada kibah. Mana binatang ternak? Apa nak ternak tu? Nak kita lihat semua, nak kita wimakai semua. Nak kita jaga semua. Melahirkan rasa cinta, rasa sayang. Itu noknya sebenarnya. Rasa sayang itulah yang paling kita nak. Jadi baru ni, pada minggu sebelum ni, kita saya pun sudah bagi dah. Sudah bagi dah cerita antara beberapa perkara atas highway itu sendiri dah. Atas highway itu sendiri. Beberapa perkara lah yang kita kena jaga supaya binatang kita itu, kita buat korban itu kerana Allah desa. Dah, bagi cerita dah baru ni. Sikit sebanyaknya. Supaya dia ambil ulas saja rekah-rekah je lah. Kasi beri ulas banyak kali lah benda yang sama. Jadi kena ingat mulak dengan siapa hewan korban kita itu. Aurakul bain auraha. Iaitu gapo cacat-cacat setara buta. Buta aurak ni dia buta putih mata. Jadi buta putih mata tak sih lah. Sebab dia buta jadi ternampak comel. Dia nampak hudus selalu. Sebab muka dia dia comel-comel kita manusia kau kau kapo dia kau kalau jenis mata tu nampak.

0: للعيشي فيها قوش دي لتوشي ما توشي والأرجاء البين أرجوها في جيب توشي جالك جو أكاد كم مبه توشي cara kena kenal dia nyo kalau orang lain di belakang dah guru-guru dia dia duduk belakang lagi kohas lu hati tak sedih juga tu wal maria tu terbayin maradaha dia juga menyakit kena sakit dia tak sedih juga wal ajfal lati zahaba mukhuha dan juga min hizal dan juga tak sedih juga jenis kuruh atau sakit otak sehingga kuruh sangat-sangat hilang sudah sebagainya jadi tak sedih lah betul jadi kita berharap lah jadi kita kena faham. Kalau buat korban, jangan siapa daging korban itu jadi berkurang. Kena berhasil itu saja. Paling mudah, paling senang, paling kita kena tahu. Jangan siapa hilang daging itu. Ha, itulah masalah kudih sekalipun. Amat bercerita dari minggu lepas. Jangan siapa kudih itu menghilangkan daging. Ha, contoh dah, masalah tak ada kata-kata. Wala tujazi'u maktu'atul uzuni awil tanab. Maka kata ulama tidak dikira hari korban itu tidak mencukup dikira sebagai hari korban. Kalau kemana sekiranya dia terpotong telinga atau ekor dia. Nah, jadi potong telinga. Jadi kita nak cek lah kemana telinga. Kita tebut telinga. Dah. Jadi kata ulama kalau potong semua sekali itu sahih lah. Tak boleh buat. Dah lah kata ulama. Ada kat separuh. Kat separuh pun tak pernah dah. Tapi kalau tidak separuh. Ha, jadi nak tinggal atas tubuh pada dia tu 3/4 kau lah kemana kau. Kata ulama nak tahu sikit tak sikit. Ha, dia, ulama membezakan antara banyak dengan sikit ialah berbeza kita tengok lembu itu kalau kita pandai kau telinga dia itu tengok dari jauh tu macam tidak kurang. Jadi tidak sepek di telinga. Ha, maka itu tidak dikira sebagai banyaklah. Maka boleh buat korban. Macam orang titik gabuk kan tak nampak. Kita duduk jauh kan tak nampak. Dah telinga dia orang titik lah. Ha, jabat-jabat haiwa titik telinga tu lah. Tadi tak ada masalah ha? Dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Jadi tak usah kita. Yang satu lagi ialah wazanab. Zanab ini ialah ekor. Ekor itu kena kita lah. Sebab itu menggunakan daging dan sebagainya. Dah. Untuk kita sama-sama. Dan juga oleh ulama menyatakan lagi. Syekh Abu Sujah mengatakan. Watu jazi'u al-khusiyu wa maksurul qarni. Dan cukup dikira sebagai korban. Dengan menawatan tersebut. Sekiranya dikasih atau pecah tanduk. Ambil cerita dah. Pecah tanduk pun hukumnya tak ada masalah. Ya. Ada juga kalau kasih sebab menjadi gemuk dan sebagainya hukumnya tidak menjadi masalah atau haiwan. Jadi saya nak cerita itu antara benda yang lain. Benda yang saya cerita pada minggu yang lepas itu saya untuk supaya kita nampak sedikit. Dah. Jadi untuk minggu ini supaya kita nampak ada waktu. Yang pertama sekali syarat niat kita nak korban. Waktu kita nak korban itu sendiri. Waktu zabhi min waktu salat al-ain ila ghurub syamsi min akhir ayyam at-tashriq waktu sembelihan. Jadi tak boleh kita buat kosih-kosih sebab ni dia ada dah Nabi buat dah cara dia supaya tak sibit jadi menyebabkan kalau tak kena cara menyebabkan sembelihan kita tidak dikira korban. Kena ingat molek pertama sekali waktu sembelihan itu adalah waktu hari raya, maksudnya bermula pada hari raya 10 hari bulan Dhulhijjah. Esok 9. Esok tu kita raya. Jadi mesti jatuh kepada hari raya. Janganlah hari raya tu bekas lalu dah. Tak ada semaya payah raya dan sebagainya. Ha, kena ada cara. Ha? Kata cara. Kena pernah faham molek. Ha. Nabi sebut pada kita. Ha, dalam khutbah. Man zabaha qabla salati fa innama yazbahu linafsih wa man zabaha ba'da salati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Anak wayak barang siapa yang menyembelih korban sebelum solat hari raya. Ha, jadi kita ni kena jagalah. Jangan udah tak jarilah kalau kita tahu belakang dah ni cuma mau nak panah balik lah, ingat balik. Maka sesungguhnya ia menyembelih untuk diri dia sendiri. Kalau kita sembelih sebelum hari raya, maka itu adalah sembelih untuk kita. Bukan lagi siapa kepada Allah. Bagi sembelih biasa. Macam sembelih kita nak jual daging itu. Pada hari-hari biasa. Jadi tidak dapat pahala. Pahala korban. Walaupun dibuat pada hari raya. Itu kena biar jelas sama. Itu dia. Dan barang siapa yang menyembelih korban sesudah solat dan dua khutbah. Lepas maya raya. Kemudian baru kita khutbah. Itu beza sama raya dengan khutbah raya dengan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat. Sebelum Jumaat, khutbah dahulu. Raya, mayan dahulu, baru khutbah. Itu beza dia. Okay? Dan sesungguhnya, ia telah menyempurnakan ibadahnya. Lepas dia buat semahya, lepas semahya raya, dan lepas dua khutbah maka dia sudah menyempurnakan ibadahnya dan telah menjalani aturan sunnah orang-orang Islam yang lain. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kita nak kira apakah hari raya saja ke untuk kita sembelih? Apakah hari raya saja? Di sini alim ulama menceritakan kepada kita supaya kita kenapa Nabi pernah bersabda kepada kita supaya hadis riwayat Ibnu Hibban fi kulli ayami tasyriqi zabkhun, di setiap hari tasyrik. Mana hari tasyrik? Hari 10 hari bulan Zulhijjah dipanggil yaumun nahar. Yaumun nahar itu dipanggil hari raya Aidil Adha. Okey, sebab nahrun nahur ni sembelihan, sempurnakan nama sembelihan. Nabi Allah Ibrahim hari itu menyembelih, ada panggil yaumun nahar. Jadi untuk kita semua hari ini dia panggil Idil Adha. Pada hari itu idah 10 hari bulan Zulhijjah. Itu dia ya, 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian apakah boleh dilaksanakan lagi korban itu kerana Allah untuk hari untuk korban? Boleh lagi. Itu kata Alan Hadis Iman Ibn Hibban. Di kulli ayami tasyriki zabhun, setiap dan tiap-tiap hari tasyrik itu sudah. Mana hari tasyrik? 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah, 13 hari bulan Zulhijjah, hari tasyrik. Hari muka sana dia long time pada hari tersebut dah. Jadi untuk kita supaya kita faham, maksudnya kita boleh sembelih haiwan korban adalah pada hari raya selepas daripada khutbah semayang dan buah khutbah, kemudian sehinggalah hari 11, 12, yang terakhirnya hari 13 sehingga masuk waktu maghrib tak bolehlah. Jadi masalah situ keadaan dia, itu waktu yang dibolehkan. Kalau kita tengok hari pertama itu ramai sangat, tak pernah cari tukang melapor kalau semula itu susah hari itu, kita boleh buat hari kedua. Tapi awalnya adalah yang terbaiknya adalah hari raya, sebab itu diberi nama, diberi gelaran sebagai hari Adha. Jadi bagi yaumun nahar, hari nahar, hari penyembelihan. Itu nak kita besarnya. Jadi itu 3-4 hari kita boleh buat. Itu dia supaya kita nampak semua dah. Itu dia. Itu dia supaya kita jelas pada isu. Jangan sampai kita ni terlepas keluar untuk kita lihat haiwan itu sendiri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Nabi, ayyamu Mina kulluha manhar, hari-hari yang berada di Mina semuanya adalah hari itu untuk menyembelih. Maksudnya hari di Mina, maksudnya hari apa dia? Hari Mina itu hari 10, hari 11, 12, 13, 4 hari diberikan untuk kita korbankan Allah. Tak boleh kita nak puasa. Hari-hari itu kerana Allah nak suruh kita korban, nak suruh makan. Kita ambil cerita dah minggu lepas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran faqulu minha. Kita ni jenis supaya gapo Allah suruh nak suruh merasai nikmat kita korban itu, syaratnya bukan korban nazar. Kalau korban nazar tak boleh lah kita ini nak makan daging tersebut, sebab kita bernazar. Nazar ini kita sudah beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain sudah berhak atas daging itu. Tapi kalau korban itu korban sunat yang kita biasa buat, tak ada nazar apa-apa pun kan, maka hukumnya boleh kita makan. Dan sebaiknya kita makan juga walaupun kita ni rasa nak bagi korban belaka. Sebab kita ni seorang yang pemurah, rasa nak bagi belaka. Boleh, tak ada masalah. Tapi ambil sunnah. Ittiba'u sunnah maksudnya mengikut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi walaupun korban seekor unta, Nabi mengambil juga segenggam untuk ambil barakah. Jangan sampai kita tak ambil, tak ikut cara Nabi, rugi kita. Sebab itulah baiknya kita korban di kawasan kita berbanding dengan lain. Kalau kita okey kepada orang lain, kita lihat haiwan korban. Nabi sendiri yang melihat korban, dan Nabi sendiri yang berdoa kepada Allah agar diterima korbannya dan juga antara ahli keluarganya. Ini supaya kita merasai benda itu, meresapkan di dalam hati kita, dalam jiwa kita. Oh, hebatnya korban aku kerana Allah. Seronok kalau kita wakil pada orang tak terasa apa, hanya bayar duit dia tak terasa apa-apa. Itulah apabila begitu Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cakap macam mana? Nabi kita pesan, Aisyah. Pesan kepada Aisyah. Masa tu Aisyah tak nak, tak ada apa-apa, dia tak nak apa-apa. Macam kita kalau macam What the yalah, what the kan. Sehingga Nabi kata, Kumi, bangun kamu, wahai Aisyah. Maksudnya, kamu kena buat. Jangan-jangan tidur, jangan duduk baring. Kumi, bangun Aisyah, washhadiha, hendaklah kamu bersaksi atas korban itu. Kerana apa, hebat tak hebat korban ini, sebelum darah yang menitis. Darah yang kita sembelih tadi, darah yang mancuk tadi, yang mecik tadi, yang percikan pertama, sebelum qatrat, awal qatrat, darah yang pertama sampai mecik tadi, yang darah yang mecik sebelum sampai ke tanah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah terima ibadat korban. Allah Subhanahu Wa Taala sudah terampunkan dosa-dosa royak bunyinya, supaya kita faham betapa Allah terlalu seronok pada hari itu. Tak ada siapa lagi darah mecik tadi ke tanah, Allah terima tu amat ibadat. Allahu Akbar. Hak inilah ibadat nak paling cepat Allah terima. Sebab hari yang paling Allah suka sangat-sangat. Tidak ada amalan, satu-satunya amalan anak Adam. Pada hari raya, pada hari raya tu sendiri. Lebih disayangi, lebih dicintai, lebih Allah seronok, Allah berharai. Daripada lupa darah. Tak boleh nak lawai buat korban pada hari itu. Sebab itu disunatkan ada beberapa perkara yang perlu kita orang-orang nak korban, ada perkara sunat. Habis dia? Kalau ada dalam Facebook ke apa tu, nak tanya kan, dia wayak, kita tak sini, dah. Jadi nak wayak bunyi supaya kita faham lah. Supaya kemah molek, lawan molek dalam sedap-sedap ini, kita sini. Jadi kita nak buat tadi bahagia awal, bahagia hari pulak kita nak comel, kena kemah molek hari. Dan soal lagi nak suruh comel juga ni ialah masa jemelih dapur kita nak buat. Golik-golik nak beda tak? Biar pasal kita korban ni biar suruh besok dengan jemelih biasa.
1: Saya.
0: Kalau tidak gak serupa je lah. Cuma ni balik anak-beranak balik. Tak sewa lagu tu tak serupa. Sebab hari tu hari besar. Amal rakyat. Siap hari nak paling banyak sekali Allah bebas dari orang neraka, hari ke apa? Siap hari, buat siap hari. Hari Arafah. Hari Arafah so. Malai-malai hari nak paling banyak Allah bebas. Malai ke apa? Malai lah tu kodah. Noyak bui. Jadi biar kita faham. Jadi dalam ni, supaya ibadat kita ni diterima oleh Allah dengan cara kadang-kadang kita korban tadi, ada beberapa perkara sunat dia panggil accessory.
1: Saya.
0: Nambah nak suruh comel lah. Ada accessory, ada beberapa perkara accessory yang kadang-kadang kita patut tahu dah. Mungkin kita tahu belakang dos mana. Cuma ambil wayak ni nak boleh panah balik, wamak balik. Supaya kita, gitu deh, nampak balik. Kena baca deh. Pertama, yustahabu inda zabhi khamsatu asya. Kata Syekh Abu Suja, iaitu ada lima perkara yang disunatkan ketika kita menyembelih haiwan, khususnya menyembelihan haiwan korban. Lima perkara deh. Pertama sekali, at-tasmiyatu. Pertama sekali, at-tasmiyah. At-tasmiyah ni ialah baca bismillahirrahman. Nak mandi baca tak? Bismillahirrahmanirrahim. Biasa orang bismillah baca apa habis ni? Seorang itu, okay, pakai bismillahirrahmanirrahim. Semua bukan tak sah. Cuma tepat dia tepat tu tak apa nak sesuai. Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha mengasihani. Jadi, nak kasihlah ke mana kahwin ni tak kena bismillah dah ni. jadi, tidak sesuai tak? Sebab ada orang kata tak? Jadi sebab itulah kita nak bismillahi Allahu Akbar. Jadi buat tekan bismillah, Nabi buat bismillah ni, Nabi bismillah sendiri. Buat bismillah ni, Nabi bismillah sendiri. Dia gini ya, Bede. Dia buat bismillah ni, dia ada petua, Bede dah petua. Petua orang jemelah lah, petua orang jemelah. Bukan fatwa lah, Bede. Fatwa ni, tu peti yang bagi fatwanya. Kalau petua ni, supaya kamu sekali daging kita tu tidak liat lah. Kerah orang makan kadang-kadang nonya. Cara semula orang panggil tak kena cara teknik semula. Semula soh teknik dia. Tu dia dah kan eh. Lah, macam kita lah pakar benda. So nampak kilat sikit, nampak comel sikit dah. Macam kita basuh kereta, basuh dah, comel, kilat tak ada. Hari bubuh kit nak suruh comel, dia dah kena. Macam Dan semua comel ni buat comel dah. Daging boleh makan tak ada masalah, liak-liak je lah, kerah-kerah lah, asal kesoh tak ada masalah. Tapi cara dia, cara dia belah ke mana, kita sikit lah kita buat petua-petua orang zaman dulu lah, beda dah, kita buat sekali sekala. Biasa duduk di pisah, beda pisah. Cara orang pisah tadi, pertama pisah lah, kalau boleh kalau ambil petua ni, pisah kita nak sembelih tadi. Pertama, ihsan dalam sembelih, tak boleh pisah. Sebaik-baik adalah, pisah itu kita sembelih hanya satu sembelih sekali, gelup, putus habis. Itu paling baik. Putus hurak hatul halkum, hurak mareh, dan surat. Dah, putus belakang. Jadi sekali sembelih, dan adalah pisau itu, tajamnya pisau dalam bab penyembelihan ini, panggil ihsan dalam ibadat sembelih. Ihsan. Kadang-kadang semahaya ada ihsan. Seolah-olah kita, walaupun kita tak nampak Allah, Allah nampak kita. Seolah kita kecek dengan Allah, berbicara dengan Allah. Seolah bermunajat, itu panggil ihsan di dalam ibadat semaya. Dalam ibadat, dalam bab semulia, ihsannya pertama sekali duduk pisah. Pisah tu mesti kena tajam. Tajam. Confirmkan tajam dulu pisau itu adalah sunnah. Perkara sunnah. Jadi, di kos semulia biasanya, orang semulia ni, pisah. Bisa kalau nak bubuh hasil lima, bubuh lah. Dia rasa, dia lah duduk di mata dia tu, tarik sikit. Kalau rasa nak bubuh bawah, ke bubuh bawah. Dia nak suruh rasa lagu lain lah. Itu je, tak suruh lembut daging dan sebagainya. Lepas semelih tadi tu, jangan siapa kita semelih. Lepas sudah semelih, jangan cepat sangat basuh pisah.
1: Ya.
0: Jadi kita semelih, ya, dah darah-darah kita pisah, ke? Lembut tak mati lagi. Lembu masih degok, gogeng lagi nanti ada. Maka pada ini kali kita kak. Jadi kita pun cepat-cepat bahasa lagi mulai lain ni. Apa dulu kita kena air sahaja. Tak ada apa-apa dah. Jadi gua nak ke lembu tu abdi. Tak ada masalah so. Jadi lembu. Jadi lembu itu akan makan, kita makan daging ke lemuk pun kadang-kadang kan kita makan lembu. Lemuk tangan ke isu ni tu tempat lima kali pun tak habis lagi. Mana tu kemungkinan besar sebelum dia semelih tadi, atau dia semelih dah. Semua pisah tadi dia cepat basuh sebelum lembu itu, haiwan korban itu, betul-betul mati. Dia yang kedua, bagi lemuk ni. Pertama sekali, dia orang yang semelih tadi tu, kalau dia jenis tarik tali. Tali nak, dia nak perubah lembu ke? Dia tali hidung ke, tali gabung, dia berkait rapat. Dia kat rapat kan, dia tarik dia mari. Orang yang cemelih kalau boleh tak usah duk pergi tali tu. Dulu dia cemelih dia pergi situ, pergi sini, tak jeruk situ, jeruk sini. Kalau dia buat diri, dia jadi lemuk tu atas daging tu. Kena beringat tu. Dan mau pagi ni petua-petua je, sikit-sikit petua supaya nak tengok setara mana sedap. Sedap lagi tu cuba terang lagu mana. Ada kita tengok terus semua. Kita tengok bagi lagi. Lepas sudah situ, kalau kita rasa nak kesak pisah kita, nak suruh apa dia tak sedara tak ada, maka kita selek lah, kita sapu di tubuh haiwan lepas kita semelih. Jadi daging kita yang jadi satu lembuk, yang kedua tidak cepat kena mari hingga lalak. Lalak tak mari, kemudian tak cepat bau busuk daging tu. Nak ayak bis supaya kita nampak lah, antara rekah lah tu lah. Boyak rekah lah. Jadi, kita balik kepada hukum pekoh tu bagi petua dah. Petua itu bagi petua. Ini bahagian hukum pekoh ni. Jadi, pertama sekali ialah baca basmalah. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi, Nabi sembelih haiwan dengan tangan dia sendiri. Jadi, kita lah ke mana? Talib, muka tak pandai nak sembelih ni. Maka kita wakil kan. Masa mana nak wakil? Boleh belakang masa mana masa kita beli lembu tadi. Tak semestinya pergi tali beli lembu tu. Aku beli lembu. Kita tengok lembu, kita jelas dalam lembu tu, kita beli dengan tuil, selesai. Kita okey selalu. Kita okey lah semua untuk demo semula. Beres selalu dah. Tak ada masalah. Jadi kalau kita nak comel lagi, kita tengok semasa semula dari kita fekos. Contohnya, kita melihat sebelum kita niat, sebelum sembelih, ataupun semasa darah mengalir. Niat situ. Niat situ, inilah korbanku. Kamu terimalah korbanku, ya Allah. Ha, so, Nabi sebut itu kamu terimalah korbanku dan ahli keluarga ku. Kata ahli ulama, kalau Tok Siwi nampak sangat sebab korban ni sorgi-sorgat. Contohlah lah Tok Siwi bagi korban. Ini ya, korbanku beri pahala kepada ahli keluarga. Situ yang bertukar. Menurutnya tidak masalah berlaku lah. Dia boleh diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Tak ada masalah. Dia syarat berterima berlaku. Jadi, ni sebaik-baik di setahabuk ini, minta supaya buat doa bil qabul, kata ulama salah satu tadi, baca bismillah ya Allahu akbar. Kemudian ketika mana kita nak baca, niat tadi ialah ketika sebaik-baiknya adalah sebelum sembelih pun dibolehkan, ketika sembelih pun bolehkan, ketika darah mengalir itu pun dibolehkan. Tak jadi masalah. Kau rasa usah amur terlupa ustaz. Tak ada. Kita masa kita beli, kita nak niat kata nak korban dah, itu pun sudah diterima dah. Tak ada masalah dah. Kita wakil kata, wak, wemolah. Beres kebangsaan terima, kita wakil semua oleh sesembilan kan. Beres lah sudah. Ha, tak jadi susah-susah lah. Semua pun diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Itu syarat sendiri. Pertama, tadi ustaz cerita, lebat nak baca bismillah. Dan yang kedua, jangan mi bak doa ya Allah. Inilah, terimalah korbanku ya Allah. Dah. Nak melihatnya, kata Nabi buat, intimalah korbanku dan korban ahli keluarga. Walaupun ada ulama mengatakan, kenapa jadi banyak ahli itu? Jadi pahala kita sebenarnya Nabi buat begitu supaya jangan pahala itu dapat kepada seluruh ahli keluarga kita supaya kita faham. Eh? So, ulama nak nak bahagikan dia. Maka ya Allah aku sedekahkan pahala nak aku buat ni juga ahli keluarga aku. Itu pun boleh. Jadi Nabi buat macam itu. Nah, asalnya adalah Nabi sendiri yang buat. Eh? Jadi hukumnya tak ada masalah. Supayanya itu Nabi yang buat. Okey, seterusnya istiqbalul qiblah. Mestilah menghadap kiblat, takkan tak menghadap kiblat kan? Mestilah menghadap kiblat. Haiwan itu menyering dianya, kita perubah dia menyering di lambung kiri dia dah. Duduk di lambung kiri. Ha. Itu dia. Lambung kiri lah. Kalau kita agak berkiri dah. Menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap kita pun menghadap arah kiblat. Orang nak jumlah pun arah kiblat. Dan juga haiwan itu nak kan? Nah. Orang tua besar sebelum kita sembelih, dia petua-petua dah. Kita gosok dulu dia, kepala dia tu. InsyaAllah mati dan keadaan baik. Mula kan korbankan kerana Allah Subhanahu Taala. Bila kita lagi jasa kalau gitu ke haiwan itu, dia kita ambil air mata. Nak ayak beri kepada kita. Sampai pikap begitu sebab dia mengetahui. Dan juga kata alim ulama, kata Syekh Abu Suja', wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibolehkan kita juga nak selawat. Tidak, ini tidak adalah hadis ya, tapi kias daripada alim ulama. Sebab Allah Subhanahu Taala setiap kali nama Allah, kita tak boleh tinggal nama Muhammad. Maka kata alim ulama, maka bolehlah kamu di situ untuk berselawat kepada Nabi. Itu dia lah. Bolehlah nak selawat. Tak ada selawat pun tak apa. Tapi ambil kitab-kitab pekoh, mengatakan boleh. Amur rakyat ni nak benda yang dibolehkan. Sudah. Dan yang seterusnya terakhir, iaitu buat takbir dan takbir. Jadi sunat masa tu orang nak korban takbir Allahu akbar Allahu akbar Allah. Biar bi nampak ada perbezaan dengan apa? Dengan yang sembelihan-sembelihan biasa. Jangan jadi serupa. Biar jadi kita ni beza dengan hal sembelihan-sembelihan biasa. Dah. Tu dia biar kita nampak dah. Tu ambil wayak tu, saya wayak tu, biar dia beza. Biar pakak-pakak ni jangan ada kita ada. Ini kita nak tengok sendiri highway korban kita. Biar merasai bahawa kita takbir, kita bagi kepada Allah, kita merasakan satu keseronokan dengan rezeki yang kita bagi. Kita boleh, kita balik pulang kebalik kepada Allah. Merasai baru tu. Tu dia. Ada. Tapi tu dah kita ayat. Sebab betul dia kata, kalau ayat Quran cerita dalam surah Al-Hajj, ayat yang kalau kita tengok, ada ayat yang ke-34, falahu aslimu, maka hendaklah kamu kepada Allah, berserah dirilah kamu kepada Allah, wabashiril mukhbitin, dan sampai kabar kepada orang yang tunduk dan patuh oleh nak wayak. Kita merasai benda seronok sebab rezeki yang Allah bagi, siapa kita boleh hantar balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu harga yang besar kalau kita tengok tak. Supaya dalam bab-bab ni, kemudian bab daging juga, bab daging kita sebaik-baiknya kita makan sendiri. Kena ada juga sedikit makan bila kita tak makan pun tak apa, hukum tak ada masalah. Tapi kita ikut sunnah Nabi, fakulu minha, ayat Quran tu sendiri suruh kita juga makan walaupun sedenggal. Wa atimul qani'il wal mu'tar, maka hendaklah beri pada orang yang meminta lagi mengemis dalam keadaan orang yang tersesat dan sebagainya, kita boleh minta beri kepada orang tersebut dah. Itu antaranya. Ada
2: pertanyaan daripada apa ni? WhatsApp lah.
0: Ya, WhatsApp.
2: Yang di majukan kepada saya ni,
0: Ustaz, ya. Cuba kita sama.
2: Okey, soalannya bolehkah seseorang itu berniat untuk melaksanakan korban untuk anaknya yang telah meninggal dunia?
0: Okey. Terima kasih kepada yang ini yang bertanya lah dalam usaha kita. Boleh ke tak boleh orang yang sudah meninggal dunia, kita nak korban ke dia? Anak ke, gitu, kita ke, tak kira lah. Asalkan orang itu mati dah, gitu keadaan dia. Jadi ini masalahnya, aku korban untuk orang mati ke untuk orang hidup? Situ dulu dah. Jadi jawapan dia ialah, kita korban ni ialah masa kita kita hidup. Jadi kalau moga anak kita ni, kalau dia nak wasiat kita, syarat dibolehkan kita korban. Dia gini. Dia dua cara. Gini lah. Biar jelas molek. Takut saya, takut dia ni tak salah faham. Jadi kita nak beri kepada orang mati, dia tidak wasiat. Kata ulama, tidak akan siapa kalau dia, dalam masa dia hidup, tidak berwasiat. Contoh, dia tak besar busuk korban. Macam orang tua kita lah. Dia sudah tak ada contoh dah. Dia tak besar kita. Mak, kalau habis dia, ingatlah satu hari kalau mu ada kemampuan, kalau Abah tak ada, mu korban ke Abah lah jugalah sikit. Gitu dia aja. Jadi sudah seolah-olah dia besar kita diizik kita masa hidup.
2: Yeah.
0: Maka hukum dia kalau kita buat clear boleh. Kata ulama, siapa? Sebab dia besar masa hidup. Gitu. Jadi maksud ada wasiat. Maka hukumnya siapa pahala. Jadi ada setengah orang ni, dia orang tua dia tak besar kan. Dia ambil dia lah. Ada tak besar dah.
2: Ya.
0: Tak usah tak apa. Kita buat di kita. Kita buat inilah korban untukku. Contohlah, terimalah Allah korbanku. Maka lepas sudah semua selera ke apa? Ya Allah, aku nak pahala mana nak aku ada hari ni. Aku nak sedekah puduk pada orang mati. Dia boleh lah pasal kita buat kediri kita dulu.
2: Ya, ya, ya.
0: Nak sedekah pahala. Sedekah pahala boleh kosi. Sedekah pahala ni boleh kosi. Tak ada masalah. Amo kosi kepada sini, kepada ni boleh kosi. Kita tunjuk orang ni boleh kosi pahala dah. Itu nak ajak. Maksudnya, kalau dia tidak muka anak kita, mungkin dia tak ada wasiat. Gapo?
2: Yeah.
0: Kalau kita buat kita dulu, kemudian kata dia pahala nak aku ada ni, boleh ni. Lihat tak rasa aku ni korbankan namu ya Allah. Mana-mana pahala nak aku ada ni. Aku nak sedekahkan juga pada anak aku yang sudah meninggal. Itu kan. Boleh.
2: Itu menjawab kepada soalan yang telah pun saya utarakan sekejap tadi ya. Baik. Ada lagi soalan ni, Ustaz.
0: Okey.
2: Manakah yang lebih baik, korban seekor kambing atau satu bahagian daripada lembu?
0: Okey. Terima kasih.
2: Ya.
0: Okey. Kita ikut, kita nak ambil mula-mula, kita nak refer kepada mana benda ni. Mesti kita rujuk pada Nabi tau.
2: Ya.
0: Nabi tidak pernah korban. Jadi ni kata ulama, Nabi kalau dia korban, Nabi akan korban seekor. Kalau lembu, seekor atas dia. Kita faham tak? Kalau kambing, seekor.
2: Yeah.
0: Cuma, kalau kita ni korban atas seekor tu lembu, dia boleh bagi atas lembu tu. Jadi, contohnya 7 gear. So, gear-sore dah. Jadi, adalah seekor kambing lebih baik berbanding dengan satu bahagian dalam lembu itu. Itu afdalnya adalah seekor. Walaupun seekor gitu, kita bagi seekor lembu, bagi satu waktu sabie, hok ni sabie. Usah dia kata ambo ni kena tukuk 7 gear ko, usah ada baru boleh naik kenderaan lagi akhirat dia kata. Tak mati gitu. Itu dari segi kita mikir dengan kepala otak kita, tapi hukum dia sudah cukup dah. Cuma atas lembu ke besar, tak nak sangka lembu tak ada mampu, maka diberikan oleh Nabi supaya boleh buat sogie. Tidak nak sampai 7 gear nanti kita ambo mati, orang kata cerita ayah kita meninggal dunia. 7 gear, 3 gear dia buat. Maka tak cukup lah, seekor pun tak boleh naik lah. Adilah gitu, terfikir yang kita biasa tu. Bukanlah betul. Jadi maksudnya adalah, walaupun satu gear sudah sempurna ibadat kita korban, hari akhirat pun tak ada siapa boleh naik, dia kenderaan kali nak naik. Jadi sikit oleh Allah. Tapi afdalnya adalah, afdalnya ialah kita ni buat seekor. Itu kalau mampu. Tapi seekor kambing lebih baik lah kalau gitu. Apa dia?
2: Yeah.
0: Buat seekor. Wallahu'alam
2: bishawab. Baik, okay. Kita masih lagi ada masa lebih kurang 10 minit ya untuk bersama dalam ruangan ini, dan saya lagi ada soalan yang nak diajukan kepada Ustaz ini. Apa tu, siapakah yang sebenarnya dituntut untuk melaksanakan korban ini, Ustaz?
0: Okay. Terima kasih. Orang yang dituntut untuk mengesanakan korban adalah al-istita'ah, orang yang ada kemampuan. Ya, kalau tak mampu, tak usah buat. Alah, siapa buta, betul?
2: Ya.
0: Nak buat benda sunat. Tapi kita nak buat. Kata ulama, kalau dia buat, dia buta. Kalau andainya dia mampu bayar, tak ada masalah. Tapi, andai kata, dia tukar hutang, bagi hutang ke dia tu, tengok. Jadi timbul isu lah.
2: Ya.
0: Korban boleh, hutang tak sebayar. Timbul isu. Jadi, dua perkara benda yang berbeza. Pertama, kita ketemu fitnah. Itu masalah. Jadi hukum je ada orang yang mampu. Dan orang yang berhutang juga boleh. Jika sah je, tak ada masalah. Sah. Korban dia tetap sah. Tetapi ada masa yang sama maksudnya. Tapi kata ulama, pastikan bahawa hutang itu lebih aula dibayar berbanding dengan perkara sunat itu.
2: Ya.
0: Kecuali dia tak bermampu. Dia kata cuma duit tak apa lagi. Kita boleh lagi. Itu tak lain lah. Benda yang sudah. Wallahualam.
2: Ya. Okey. Sebenarnya pertanyaan berikut ini telah pun dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi, tetapi tak apalah sebagai mengulangi ataupun mungkin dia baru masuk ke, dia tanya apakah hikmah korban itu sendiri, Ustaz?
0: Okey, terima kasih.
2: Ya.
0: Hikmah korban itu sendiri kalau kita tengok banyak tamu sekali. Kita tamu di atas rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh korban kerana Tuhan ke? Tak. Semata-mata dengan harga, dengan mahanya, dengan itu korban, dia kena ada syiah. Hikmah dia korban, dia berhasil dengan anak lain. Hakikat, tidak mungkin syiah, tidak bunyi Allahu Akbar Allah. Dia, sebab dia balik kepada anu. Sekarang korban ni kita buat kerana Allah. Sebab itu kita kena ada syiah dia. Dengan merasa seronoknya, dengan merasa keberasannya. Dan hikmah yang besar sekali kata ulama, sehingga ke hari akhirat. Hikmah pertama sekali adalah penghapusan dosa. Dosa. Nak ayat bi, Allah Tuhan suka hari yang Allah paling suka ialah hari Jumlah. Hari Jumlah. Itu hari 10 tu. 10 hari bulan. Tidak ada satu amalan anak Adam yang sebab Allah SWT paling suka ialah korban. Ini boleh kabinatnya. Nak cerita pada kita hari tu, orang tak sembelih, lama pada orang yang korban. Yang mungkin lama memang orang nengok dah.
2: Yeah.
0: Tetapi Allah SWT apa rasa berlaku orang nengok. Nak no, ayat apa? Sebab dia terlalu gembira. Sebab cerita kan dia kalau nak dia. Teheroyak, go to not go ni boleh. Not go to boleh. Apa? Dah. No, kita atas dunia lah. Kalau dia mentah, kata, Zabon ni naik pakak, dia gaji lima naik pakak, dia jadi orang besar gini. Ya. Mari ni kita belanja, nak kapa makan. Apa lah gulasan? Nak ayat, bui belakang. Bui belakang. No. Sebab apa? Sebab dia hari gembira bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hikmah dia. Dan hari akhirat ni salah satu, apabila kita korban, kata ulama, antara kata ulama ni, yang bukan tidak semua ulama, ada antara di kalangan segelintir ulama, salah satu menyebabkan perjalanan kita itu pasal atas dia, kenderaan-kenderaan kita ni, korban-korban inilah highway ni kita bawa kita hari akhirat dan dibawa siapa kepada kita, dituntutkan kita semua kata ni boleh di antaranya ialah menyebabkan cepatnya berlaku hisab kepada kita hari akhirat. Nak syarat pun jadi cepat. Jadi sebab apa? Sebab kita seolah-olah kita naik kenderaan. Itulah kata setengah-setengah alim ulama, segelintir ulama. Wallahu'alam.
2: Okey. Kita ada sedikit masa lagi.
0: Ya.
2: Kita boleh teruskanlah ya. Apakah yang dinamakan korban wajib?
0: Okey. Terima kasih. Okey. Korban wajib ni apabila kita jatuh pada nazar.
2: Ya.
0: Nazar-nazar ni dari hati tu nazar ke? Jom. Dia kena sebut dengan lafaz wajib atas diriku nak buat korban kerana Allah tahu ni. Dia tak wajib atas diri dia. Atau atas aku kerana Allah tahu ni nak buat korban. Itu jadi nazar. Jadi maksudnya korban wajib. Maka korban wajib dia jadi hukum nazar. Seolah-olah kita bernazar.
2: Yeah.
0: Kita sebut dengan Allah SWT. Kita mewajibkan diri kita dengan Allah. Okey. Apabila wajib dengan Allah, dihukum daging yang kita nak tadi, dia tak boleh kita lah. Tak boleh bagi kita, boleh kita lagi satu bertiga contohnya.
2: Ya.
0: Dan orang lain satu bertiga. Jadi orang ni tak boleh. Kena ikut orang berlaku tu. Orang berlaku. Macam kita lah nazar ke. Kalau kita dapat anak ni gini. Lama kau tak boleh anak. Kau boleh anak kan. Anak nazar, anak korban ke. Jadi dia sebut dengan lidah. Bukan niat dalam hati. Ambo ni niat yang niat tak dalam hati. Kalau niat sebut lidah, lagu lah. Hei.
2: Ya.
0: Maka nazar tak boleh, dia hak dia nak makan sebab dia sudah sedekah seluruh. Semua dia beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nazar Tuhan. Tapi dia nak makan juga lah. Kemana dia nak makan juga lagi? Dia tak boleh makan dah. Siapa tak boleh makan? Kita dah, semua ahli tanggungan kita. Anu, semua tak boleh makan belakang.
2: Ya.
0: Lepas tu, serah je. Buat nak maki akhirnya, dia kau terserah. Orang rasa kau lembu ni tau. Kalau kau nak buat. Dia ni, akhirnya, contohlah, dia kata kepada saya, Ustaz, ambo no, biko ni daging nazar ambo ni, tapi serah nak maki lah, Ustaz, weh, yang ajak gitu lah. Nazar, kenapa lah kita... Kita beri kepada ustaz lah, hadiah kepada ustaz untuklah nazar kita. Kita pun tak nak makan, saya kata. Begini lah, tak apa, tak ada masalah. Oh, ambil setiap, ambil hadiah mula pula lah, kedemo-demo nak kan. Jadi boleh tak? Berpindah bilik. Habis demi Twitter tu kan?
2: Ya.
0: Kalau pindah bilik, maka mukanya orang kita ulama dibolehkan sebab sudah berpindah bilik.
2: Baiklah. Ha, maknanya kita kena minta keizinan lah jugalah tu, ustaz eh?
0: Ya kalau minta izin tak boleh juga bedek nak perang.
2: Tak boleh.
0: Dia kena pergi kahwin tak. Tak boleh gitu.
2: Sebab dia tu. Tak boleh
0: pakat. Ngejah tu.
2: Dia tak boleh ngejah eh?
0: Ngejah. Sama sebab dia tahu. Tadi soalan kita tak. Alah segera nak makan juga sikit. Dia kahwin. Bintu kena beri kau. Ketua orang kata ulang. Kata orang tua lah. Orang tak tahu je. Pakai ambil dia berlaku. Senyap lah gitu. Apa dah?
2: Maknanya benda tu secara spontan. Tapi mengharapkan orang tu dia pahal.
0: Kalau dia beri kat, alhamdulillah.
2: Ya.
0: Jangan kata, dia mau kena balik kahwin. Tak boleh, tak boleh. Itu pastu, hak dia dah. Kita pergi dia
2: dah. Ya. Okey, baik. Itu sajalah masa yang kita ada bertanya ustaz eh.
0: Ya.
2: Jadi, apapun, terima kasihlah dengan... apa ni tazkirah dan pencerahan yang telah pun diberikan melalui beberapa soalan yang saya utarakan sekejap tadi. Mudah-mudahan input-input yang disyarahkan oleh ustaz tadi dapat memberi banyak kefahaman lah kepada kita, terutamanya kita yang nak mengerjakan ibadah korban dalam sehari dua lagi lah ya. Sebab hari rayanya hari 27 hari bulan, dalam dua hari lagi lah ya. Jadi apapun sekali lagi sebagai penutup kepada pertemuan kita pada start dengan kepada ustaz lah, untuk sama-sama kita manfaatkan korban yang kita berkesempatan untuk buat pada tahun ini. Silakan.
0: Okey, untuk sebagai penutupnya, saja ada benda perkara yang kita, bila kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan Allah terima korban kita. Itulah pengharapan kita yang besar. Apabila Allah Subhanahu terima, salah satu doa diterima, kemudian menjadikan sebuah kenderaan kita di hari akhirat nanti. Bukan sekadar itu sahaja, pahala Allah Subhanahu Taala bagi sehingga pahala ibadat korban ini tak daripada bulu lagi dikira. Kita nak tak ada, tak mampu kita nak bila. Tapi Allah kira, Allah kira. Dia kata, tak bulu aku kira. Tanduk aku kira. Sampai pekat gitu. Kuku dia aku kira. Ya Allah sangat-sangat suka pemurah. Maka jangan sampai kita korban. Karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sangat-sangat berharap. Saya doakan kita semua agar siapa-siapa berkorban tahun ini, dan juga ahli jemaah-jemaah kita juga ada haji-haji ini nak buat di sana ya, korban di mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, terima kasih banyak Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Haji Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam rujuk ustaz pada petang ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, itu dia. Masa yang kita ada pada petang ini untuk bersama Al-Fadil Ustaz. Dan kita berbicara berkenaan dengan korban ya. Ibadah korban yang akan kita lakukan insyaAllah. Saya percaya ramai yang akan melakukan ibadah korban pada tahun ini. Dek, kerana... rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang menyebabkan kita berpeluang untuk melakukan ibadah korban pada tahun. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan insyaAllah ibadah korban yang kita lakukan nanti akan berjalan dengan lancar, penuh keredaan. InsyaAllah kita jumpa lagi seketika nanti selepas berita ringkas Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM, kini sudah pun pukul 7.03 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi terus memberikan perhatian kepada Kelantan FM untuk hari ini. Jadi, insyaAllah kita akan teruskan lagi pertemuan pada petang ini untuk bersama sehingga ke waktu maghrib nanti, 7.22 minit malam. Dengan kita mengikuti pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid di Kelantan FM. Baik, saudara, kita bersama dengan pilihan yang pertama, Irtihal.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara yang dihormati, sambil itu untuk anda yang sudah pun menjejakkan kaki di bumi Kelantan ini, balik baya bersama dengan keluarga tercinta. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah sebaya kerana anda berupaya ataupun berpeluang untuk balik ke kampung halaman beraya bersama dengan keluarga. Lebih-lebih lagi, anda yang ada peluang diberi rezeki lebih dan dapat mengerjakan ibadah korban pada tahun ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni, zon 1, 7.22 minit malam, zon 2, 7.23 minit malam, manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.20 minit malam. Pada semua yang sudah pun bersedia-sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. InsyaAllah ketika ini sudah pun melewati pukul 7.27 minit malam. Jadi kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Maryam ayat 1 hingga 21, dipersilakan.

Saudara yang dihormati, Allah Maha Besar, Allah Maha Segala-galanya, dan kita sebagai hamba sudah pastilah amat kerdil, dan kita adalah hamba yang sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan atas dalam segala apa yang kita lakukan, kita bermohonlah kepada Allah, kita berhajatlah kepada Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan semuanya dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dihormati, 8 minit semakin menghampiri pukul 8 malam ketika ini. Masih lagi setia bersama kami, Radio Kelantan FM, Ado Sok Mo, yang akan sentiasa mendampingi anda sehingga ke pukul 12 malam nanti.

Baik, saudara yang dihormati, berlalu 8.5 minit malam ketika ini. Sekali lagi lah, salam dan terima kasih untuk anda, ya, terutamanya perantau-perantau lah yang kini sudah pun berada di bumi Kelantan, ke pangkuan keluarga masing-masing untuk bersama merayakan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban yang akan diraikan pada 27 hari bulan nanti, lebih kurang 2 hari saja lagi, ya. Jadi moga-moga bergembiralah bersama dengan keluarga yang tersayang, kesempatan balik gaya untuk anda bersama dengan mak dan ayah dan bergembira merayakan Hari Raya Korban pada tahun ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semuanya akan kelihatan meriah dan disambut dengan meriah nanti.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara, dalam keadaan sebagaimana yang dikatakan bahawa 2 juta kenderaan memasuki Kelantan ya sempena dengan hari raya pada kali ini ataupun hari raya pada tahun ini, sudah pastilah keadaan yang agak sesak juga. Lalu lintas akan berada dalam keadaan yang sesak. Jadi untuk yang demikian, sudah pastilah kita perlu mengamalkan sikap yang sentiasa bersabar, bertanggungjawab dan juga sentiasa memberi perhatian kepada setiap pemanduan kita, kerana dalam keadaan yang sesat, dalam keadaan kereta yang agak banyak di jalan raya, sudah pastilah dia seringkali akan mengundang perkara-perkara yang tidak diingini berlaku kalau kita tidak memberi fokus yang baik kepada pemanduan kita ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan perhatian, fokus dan juga sikap bersabar daripada kita semua, benda yang demikian dapat kita elakkan daripada berlaku ke atas diri kita. Jadi insyaAllah hari raya disambut dengan gembira, tidak ada masalah yang akan datang, terutamanya menyebabkan kemalangan daripada kenderaan kita yang menggunakan, kerana sukarlah kalau berlaku kemalangan, kereta kita tak dapat kita gunakan untuk ke sana dan kemari.

0: ke sungai, alah kejur ye. Sangat-sangat bahaya, kita takut. Kalaulah apa-apa hak berlaku boleh mengakibatkan kemalangan, kita juga hak rusi deh. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya, sebelum kita nak meluahkan masa bersama dengan anak-anak deh, waktu-waktu jadi sekolah ni lah, kita tengok dulu apa dia hak boleh kita buat. Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat, kita duduk dalam rumah, kita buat aktiviti-aktiviti hak mana boleh buat dalam rumah tu bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luahkan masa deh. Hak penting luahkan masa bersama keluarga. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak raya aja.
1: Dara Mek Bunga Lecu Merah, celoteh berkenaan dengan keselamatan cuti sekolah. Yalah, banyak aspek yang perlu kita berikan perhatian terutamanya kepada anak-anak kita yang berada di sekolah rendah tu sebab mereka fikiran mereka belum matang sepenuhnya lagi ya. Mereka tidak dapat menggunakan akal fikiran dengan cara yang terbaik dan kadang-kadang beberapa

keputusan yang diambil oleh anak-anak kita ni bakal membawa bahaya kepada diri dia sendiri, ya. Selain daripada faktor-faktor luaran lah, ya, orang jahat ke, penculik ke, yang culik anak, ataupun apa tu, ketika mereka menggunakan basikal ataupun motosikal kepada di jalan raya, ya. Sebab sekarang ni kalau kita perhatikan anak-anak kecil ni, kadang-kadang naik motor kaki pun tak sampai jejak di atas lantai ataupun di atas tanah, ya. Tetapi ibu bapa dah bagi anak-anak untuk menggunakan apa tu, motosikal, ya. Dan yalah, apabila di atas jalan ini, apa saja boleh berlaku sebab kematangan anak-anak berfikir tu, ya. Kadang-kadang dia nampak jauh saja, dia rasa sempat untuk melintas jalan ataupun memotong dan sebagainya lah, ya. Dan di situlah akan berlakunya kemalangan ataupun bahaya yang tak dapat nak dielakkan lagi. Jadi dia bukan menyusahkan anak kita, boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan sebagainya, malah pengguna-pengguna jalan raya lain pun akan turut mendapat kesan daripada bahaya anak kita yang menggunakan motosikal yang tiada lesen, ya, terutamanya lah yang tak ada lesen dan masih lagi di peringkat bawah umur untuk menggunakan motosikal. Jadi benda inilah yang harus kita berikan perhatian, yang yang kadang-kadang kita nampak remeh, ya. Tak apa, dah pandai apa semua, ya. Last sekali akan menyebabkan berlakunya kemalangan, kehilangan nyawa dan lebih parah lumpuh ataupun koma. Lagilah susah, ya. Harap ibu bapa beri perhatianlah kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi, dan juga Mek Bunga Lecu Merah Celoteh tadi.

0: masuk SSC Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh. Boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqd.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT. Pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik, saudara yang dah mati, ada masa lagi untuk kita berhibur seketika sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini pada pukul 8.33 minit malam, ya, lebih kurang 5 minit saja lagi sebelum kita beri laluan. Jadi baik, kita teruskan pilihan malam ni untuk bersama dengan sebuah lagu dari M. Nasir, dan selepas ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.33 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, sudah pun 8 hampir 39 minit malam. Jadi kita teruskan pertemuan malam ini dalam ruangan Nidarul Islam untuk bersama dengan Ustaz Muhammad Afandi Muhammad Noh. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afandi Muhammad Noor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8.42 minit malam. Selamat malam untuk semua.

Saudara, setiap kali tiba musim perayaan, sudah pastilah ibu dan ayah kita bersama dengan saudara-saudara mara kita sudah pasti gembira dengan kepulangan kita lah, ya. Terutamanya anak-anak, ya, yang kecil-kecil tu, yang mereka sangat-sangat rindukan lah, ya. Sebab untuk hari raya puasa itu hari ataupun hari raya Aidilfitri itu hari mungkin sudah pun lebih kurang 2 bulan hampir berlalu lah, ya. Dan ini kali ini barulah tiba pula untuk beraya korban ini, ada masalah untuk balik, ya. Itu pun dah 2 bulan. Kira walaupun masih baru lagi, tetapi sudah pasti kerinduan mereka akan terubatlah dengan kepulangan ini. Lagilah kalau setahun, ya, kita menunggu untuk hari raya Aidilfitri itu yang biasanya kita lalui. Lagilah keseronokan mereka tak terbendung apabila melihat wajah-wajah kesayangan mereka, cucu-cucu mereka, anak-anak mereka yang ada kesempatan balik sekali-sekala ni, ya. Yang balik 2-3 hari dalam setahun tu mungkin taklah rasa sangat, ya, tetapi yang berpeluang balik setahun sekali itu, tu lagilah, ya. Jadi apapun, semoga gembiralah kita semua untuk berakhir-akhir melakukan ibadah korban bersama, sembelih lembu bersama-sama, masak, ya, untuk pagi itu untuk kita sarapan pagi sementara menunggu lembu-lembu ataupun daging-daging lembu yang dapat kita agihkan, ya, untuk mereka yang mereka yang susahlah, mereka yang sangat-sangat memerlukan daging korban daripada kita yang melakukan ibadah korban. Jadi insya Allah, mudah-mudahan segala-galanya berjalan dengan lancar.

Baiklah, saudara yang dah dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ini. Lagu terakhir, Kupohon Restu Ayah Bonda dari Izzat. Dan lagu ini dimintakan dari Raja Abdullah ataupun Naci. Dan tujukan lagu ini kepada semua keluarga yang tersayang, juga kepada geng-ngai Bacok Abeyi, Pok Loh, Faiz dan juga Halim. Semoga terhibur dengan lagu Kupohon Restu Ayah Bonda. Kami hanya sampai di

0: harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan lihat dan kita kerajaan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami juga kementerian nampak dayanya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Selian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagi mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya tak tanya lah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, dua timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita semula malam ni. Menerusi segmen cekok cerita kita orang Kelantan. Edisi hari Isnin 25 Mei 2020 ni. Dah pun kita berada di 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan Abu Malini Azidi, yang temani adik kakak pukul 9 rapat ke pukul

juga malam ini seperti biasa juga kita berada di ruangan Soho 15. Dan juga mungkin ada apa ni yang sedang santai-santai dengan Kelantan FM. Zidi kembali semula. Baru seminggu tinggal dah. Rasa kayak ikut sikit nak kecek tiba-tiba. Okey, jadi malam ni bersama dengan Abu Azidi. Semua sekala kita nak berada di di ruangan Soho 15. 15 lagu di pertanding ke. Minggu lepas saya bersama dengan DJ Nuha. Tapi malam ni tak ada lah. Rasa janggal sikit dah. Okey, jadi malam ni kita ada 15 lagu yang dipertandingkan. Semua sekali lah 15 lagu untuk apa ni, lagu lorak Kelate yang dipertandingkan. Boleh undi menerusi di Facebook Kelate FM. Dan juga minggu ini merupakan minggu yang ketiga selepas hamba buat pencalonan baru kamu semua hari tu, okay? Jadi ini adalah minggu yang ketiga lah untuk kita mulakan bagi kategori lagu daerah Kelate. Okay, juga di kakak mungkin ada lagu-lagu baru nak dihantar, boleh je hantar ke Kelate FM. Kita akan buat pertandingan lah di dalam carta Soho 15. Terima kasih untuk semua pengundi. Dan sepuluh sekali kita akan putuskan ataupun kita akan siarkan keputusan yang diundi oleh rakan-rakan sahabat kita di melalui di Facebook Kelate FM. Jadi malam ni jom kita dengar dah dulu lagu untuk di tangga ke-15 dan juga di tangga ke-14. Okey, lagunya yang dinyanyikan oleh Irfan Mutiara Biru berada di tangga ke-15. Demo Aku Saye. Turun ni anak tangga. Minggu lepas berada tangga ke-9. Turun. Okey, dan juga lagu Faris Endoro, This Is Pantai Timur, berada tangga ke-14. Turun 4 anak tangga. Kali minggu lepas berada tangga ke-11. Minggu ni berada di tangga ke-14. Ya dulu di segmen cekok cerita kita Kelantan Soho 15.

0: tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidil Adha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidil Adha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.
1: Ah, tangguh ke 14.

Ini dia lagu Faris Endoro. This is Pantai Timur. Berada di tangga ke-14 untuk malam ini. Jadi tolong juga ni undian yang kurang memberangsangkan. Jadi apa-apa terima kasih kepada mereka yang mengundi. Untuk anda semua yang bagus saja bersama, terima kasih yang sedang memandu ke ataupun yang duduk saja-saja depan cokoh-cokoh dengan tepi radio. Tak tahu nak buat agak positif weh. Esok lusa nak beraya dah. Mungkin adalah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan kan. Nak oyaknya pasal gaya ni. Macam-macam kat dah, macam-macam cara lah persiapannya. Okey, tak utama punya buat mereka yang nak buat gebeng, pastikan lembu tu cara molek lah. Awi makan gemuk sikit. Ni dok lembu pukul kering je, tapi nak jual harga mahal. Naya juga kalau orang je beli tu kan. Okey, baik, jom kita teruskan lagi di tangga ke-13. Lagu gabung ni, lagu 13-nya lagu daripada Adam ZVP, Pakat Mari Kelantan. Okey, lagu ni turun 8 anak tangga daripada tangga ke-5. Minggu lepas berada tangga ke-13. Minggu lepas berada tangga ke-5, minggu ni berada ke-13. Turun 8 banyak tu. Okey, dan juga di tangga ke-12, lagu yang dinyanyikan oleh Amy Sukmasari, Cicok. Turun 2 anak tangga, lari tangga ke-10. Jom kita layar dulu deh di Carta Suhu 15 Kelantan FM.

0: IDRH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Tanggal ke-12 tu.

0: Okey, itu dah lagu Cicak, lagu daripada Amy Sukmasari, berada di tangga yang ke-12. Di masih lagi di carta Sohol 15 Kelate FM. 15 lagu di pertandingan. Ada 11 lagi lagu yang akan kita umumkan. Okey, jadi amo sama-sama itu amo nak kongsi juga ni satu berita sedih yang berlaku di mana di Terengganu Pahang lah, yang mana 3 orang maut yang terjatuh dalam apa ni, boat jatuh dari ketinggian boat, apa ni, lifeboat tu. Kalau ikutkan ceritanya, benda ni berlaku di sebuah perantau minyak di sepadan lah, pesisir luar pesisir Terengganu Pahang. Okey, jadi kisahnya pukul 12 tengah hari, empat mangsa dipercayai berada dalam boat keselamatan tertutup ataupun dipanggil lifeboat bagi menjalani latihan lah. Sebelum tali yang menyokong boat berkenaan tiba-tiba putus. Jadi kejadian itu menyebabkan boat terbabit jatuh dari ketinggian kira-kira 4 meter mengakibatkan semua mangsa cedera paruh. Dan setelah tu semua mangsa dibawa ke hospital, ke Hospital Sultanah Nur Zahirah SSNZ untuk rawatan. Jadi bagaimanapun 3 daripada mangsa disahkan meninggal dunia sebaik tiba di jabatan kecemasan hospital berkenaan. Jadi mangsa terlibat meninggalnya iaitu Muhammad Faizwan Hakim yang berumur 28 tahun, Ahmad Fikri Zakaria 38 dan juga Nik Muhammad Hafifi Asri 37. Jadi ketiga-tiga mangsa kemudian dibawa ke jabatan forensik lah untuk proses bedah siasat. Dan seorang lagi ceritanya yang mana Muhammad Taufik Muhammad Rosli 36 dari Ipoh Perak cedera dan juga sedang menerima rawatan. Okey. Jadi tiga mangsa yang maut, apa begitu ucapkan takziah lah untuk keluarga yang terlibat. Okey. Benda pun tragedi kan. Benda yang tak dijangka-jangka. Walaupun kita berada di mana sekalipun, bahaya itu tetap ada di mana-mana. Mau duduk di konti pun ada juga bahayanya. Okey. Jadi buat mereka yang terkesan ataupun mereka yang bekerja dengan risiko yang tinggi ni, hati-hatilah dalam melakukan kerja masing-masing, okey, supaya sentiasa selamat. InsyaAllah doakan yang baik-baik. Itulah tragedi yang berlaku, benda yang tak dijangka-jangka. Dan saya terbaca juga salah seorang isteri mangsa yang maut tu, katanya suami dia tu pernah mengatakan dia nak cuti lama untuk isteri dari cuti bersalin, tapi ialah ajal yang menjemput dulu. Okey. Alright, jadi sedekah sama lah, sedekahkan Al-Fatihah dan ucapan takziah untuk keluarga bangsa. Alright, jom kita nak teruskan lagi di tangga ke sebelah. Lagu yang dinyanyikan oleh lagu ni baru saja dicalonkan minggu lepas. Lagu yang dinyanyikan oleh dua orang, lagu duet, lagu Mangkan dan juga Rosalinda, Made in Klate, berada di tangga ke sebelah. Minggu lepas baru dicalonkan. Dan seterusnya di tangga ke 10, lagu daripada Adik Wani dan juga Baby Suri, Keluk Kelek Geluk Gelek. Layar dulu di Sema Cikok, cerita kita Kelate Sohol 15.
1: Weh, tangga ke sebelah.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: Tangguh ke 10.

0: Itu dia, geluk-geluk. Okay, lah ni 9.48 minit malam. Cerita kita, okay, Kelantan masih lagi bersama dengan Zini malam ni tu. Habis-habis kita tu tengok apa eh. Pok Su, Mok Su, Pok Teh, Galik tu dengar tu. Okay, sama-sama tu Amon nak kongsi dengan berita daripada ni, berita di Kelantan ni. Berkenaan dengan PGA yang menjaga sepadan. Alhamdulillah lah, terima kasih. Dekat-dekat gaya ni, sepadan memang akan diperketatkan. Semua-semua lah lagu tu. Tak kira lah musim peraya Ega pun sekalipun. Sentiasa dijaga rapi oleh pihak keselamatan kita. Terima kasih kita ucapkan dan juga tanya kepada pihak PGA dan juga PDRM yang sentiasa kawal dari segi keselamatan, dari segi jenayahnya. Ada hak keluar masuk tanpa gotu-gotu ni, mereka akan tapih, betul-betul tapih. Bukan mudah nak keluar masuk ke sepadan. Tak kira lah nak pergi ke mana pun, nak ke sepadan tu, sepadan ni, pastikan anda ikut cara yang betul. InsyaAllah anda boleh pergi lah, nak pergi bercuti ke, nak pergi beli barang ke, ikut laluan yang betul. InsyaAllah segala-galanya selamat. Okay, ini pula berkaitan dengan PGA ni yang menyatakan bahawasanya mereka memperkukuhkan lagi kawalan keselamatan sepadan ni. Ia pasal kawat duri jenis concertina wire, CW, di 28 pengkalan hari di kawasan sepadan untuk dijadikan antara elemen pencegah utama lah untuk menghalai aktiviti penyeludupan dan juga rentas sepadan secara harian. Okey. Dan Brigade Tenggara Pasukan Gerakan PGA pohon juga protokol tambahan kepada pihak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPN Kelantan untuk pasal lagi dan juga penamuan baik ke CW. Jenis concertina wire di pekalan hari yang masih lagi belum dipasal lah, bagi memastikan keberkesanan kawalan itulah dapat dipertingkatkan. Maksudnya dia kawasan kawat duri lah. Supo PKPD dulu kan, banyak kawat duri di pasal tu. Maksudnya penyelidik-penyelidik ni susah lah nak keluar masuk kan. Maklum lah kadang-kadang tu PGA ni pun dia ada shift dia untuk jaga kawalan ke, apa tu gok kan, apa ni meronda-ronda, takut ada hak terlepas pandai hak tu lah rusinya. Tapi apabila ada kawat duri lagu ni gak, susah lah penyelidiknya. Dah nak keluar masuk pun tak boleh dah. Tebing lah dulu dulu mudah sangat nak keluar masuk dok. Boleh kita bagi yang sebagai gitu je, nak pergi alah komunduk pun pergi gitu je, lalu ni tak boleh dah. Jangan tebing nak dikakut eh, kalau kena tak sajalah, kena denda, kena dakwa di mahkamah. Okey, jadi nak pergi derak ke mana-mana, nak pergi sepadan kau, pastikan ikut cara saluran yang betul. Pergi jabat immigration, buat pasport ataupun apa, border pass untuk orang Kelantan. Murah je 10 ya rasanya. Kalau pasport tu tak boleh tahan lama sikit ni. Kalau border pass tu tak lama lah. Dia untuk bertahan, amur pun tak ingat dah berapa lama boleh. Okey, jadi gitu. Jadi kali kita ikut cara halal, insyaAllah segala-galanya selamat. Kita pun tak akan kena dakwa, kita tidak akan jadi penjenayah. Tapi kalau mereka ikut buat benda yang tak molek, benda hak salah, kalau kena igat ke gapo, tak pasal-pasal kena. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Terutamanya musim peraya lah. Takut ada juga seludup lembu. Seludup lembu daripada negara sebuah agak mari kau ni. Kena beri agak tak pasal-pasal, tak boleh biar makan lah kita. Okey, jom kita nak dengar lagu dulu sebuah lagu daripada Amir Jarumas dan juga Shalin. Di tangga yang ke-9 untuk Carta Suhu malam ni. Dan seterusnya di tangga yang ke-8, lagu yang dinyanyikan oleh dua sahabat, Fadi Turbo dan juga Apih Lesung Pipik, Aku Nak Kena. Kita layak dulu di sama juga cerita kita di Kelantan Suhu 15.
1: Tu dia, tangga ke-9.

Acu tengok ke ikannya, ada ke jiri-jiri kita ditimpung musibah. Jiran adik kakak merangkumi mereka yang tinggal di sekeliling kita. Tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa yang tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Pesan ikhlas daripada Amur, Jemi Tablier, yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik.

0: Itu dia lagu Gua Nak Kenal. Lagu ini nyanyi kat Alif Adi Terubur dan juga Api. Lesong Pipik. Super Ambo lah. Okey, baik, kembali semula bersama Ambulan Nizidi yang masih lagi bersama dengan adik kakak kita di segmen Cukup Cerita Kita Orang Kelantan edisi hari. Hari ke pagi Nizidi, hari Senin. 25 Mei 2020 ni. Minggu ketiga pengundi eh. Okey, dan kita malam ini dah pun melangkah 9 Zulhijjah 1447 Hijrah, dan esok merupakan hari Arafah eh. Mungkin ada yang berpuasa ke apa esok semua. Kita harapkan segalanya dipermudahkanlah urusan anda kita, urusan kita semua insyaAllah. Okey, jadi apapun dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTN Click, boleh muat turun lah ni lah eh. Sebabnya abang ayah semua RTN Click ni macam-macam ada. Dok, lah ni segala-galanya percuma. Banyak ditanggung oleh KJL eh. Dok, yang mana kita nak tengok TV pun percuma. Dok, nak tengok TV rumah pun percuma. Ada My TV, nak tengok kod internet pun percuma juga. Ada macam-macam cerita, ada macam-macam apa, siaran ni. Ada juga dalam RTN Click juga macam-macam drama pun ada. Boleh tengok, boleh tengok klik. Dan juga kalau nak dengar radio pun boleh, kalau berada di luar Kelantan ko ataupun duduk mana-mana boleh dengar RTN Click tu sahaja. Deh. Jadi boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, jom kita nak terus sekali lagi di tangga yang ke-7 dah kita ni sebentar je eh. Di tangga ke-7 tadi lagu Fadil Terubur dan juga Apil Lesa Pipik berada di tangga ke-8. Naik 4 anak tangga dari tangga ke-12. Oh, cepat. Okey, dan juga Amir Jarum Mas pun dan juga Shalin Janji Tertunai pun naik 4 anak tangga juga dari tangga ke-13. Okey, jadi kita teruskan lagi di tangga ke-7. Lagu Seganging Nadir Mas Uji berada di tangga yang ke-7. Dah turun 3 anak tangga dari tangga ke-4. Minggu lepas berada tangga ke-4 ni. Minggu ni berada tangga ke-7. Dan seterusnya, lagu Juan Lucero, Kijau Rumah Batu, naik 2 anak tangga dari tangga ke-8. Minggu lepas tangga ke-8, minggu ni tangga ke-6. Jom kita layan dulu di Carta So 15.
1: Sukonya lah, tangga ke-7.

0: seterusnya Pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Hijau Rumah Batu daripada Juan Lucero. 10.14 minit malam cerita kita. Okay, Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi lah ni. Sejam suku kita dah pun bersama di Radio Kelantan FM. Buat adik akut kita tengah layan menerusi frekuensi-frekuensi kami 102.9 MHz. Ada juga kali jumpa mata kan, dia tanya frekuensi berapa yang Zidi yang terlupa. Lagi kalau kita baru 102.9 102.9. Kalau alah kau jeli, alah kau Kuala Krem macam tu kak, boleh dengar kok 97.3. Tak pun juga frekuensi-frekuensi lain ya. Banyak lagi frekuensi lain sebenarnya. Kalau setiap daerah tu ada frekuensi yang tersendirilah. Jadi adik kakak boleh buka radio, boleh tengok. Kalau buka dengan seorang ambo tu je lah, tu radio Kelantan lah tu. Okey, ni ambo nak cerita sikit. Ada satu juga kes kehilangan seorang gadis yang hilang di Bukit Cangkat Asah. Ni pula ceritanya dia pergi daki dengan keluarga dia lah. Naik atas bukit. Lepas tu dia kata dia panah. Lepas tu dia nak turun dulu. Cuma dia kata dia cuma mahu turun dulu sebab panas dan juga penat. Itu antara ayat paling menyentak dalam kisah kehilangan Nur Izzati Humaira ketika aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asah. Okay, jadi kadang-kadang dalam aktiviti outdoor ni, kadang-kadang kita nampak gitu je. Yalah, apabila kita dah rasa panas ataupun rasa macam tak selesa, dia fikiran kita pun akan jadi tak stabil lah. Kadang-kadang dalam aktiviti outdoor ni, keputusan kecil nampak biasa, turun dulu, tunggu di kereta. Itu dinyatakan lah kepada mak dia. Jalan slow sikit dia ya. Ambil laluan yang rasa macam dekat. Itu pesanan daripada mak dia lah. Dan dalam hutan, apabila kita keletih ko panah ko, boleh mengubah cara untuk kita buat keputusan tu. Bila badai kita letih, bila badai kita penat, dia akan mudah jadi keliru dan juga panik dan juga hilang fokus dan juga tersaluh laluan. Itu untuk kes lah, untuk kes Nur Izzati ni. Diharapkan macam-macam lah netizen ni buat anggapan, buat go to lah macam-macam lah, berkaitan dengan mistik lah, apa-apa semua. Jadi jangan mudah buat anda yang masing-masing. Pasti kita nak terus ke, kita doakan kepada pihak keselamatan yang sedang buat pencarian lah, terutamanya pihak bombo yang masih lagi bertukar lumuh untuk mencari ke radiasi apa, ke kawasan-kawasan yang tertentu. Dan juga kita minta lah orang ramai supaya doakan supaya gadis tersebut Nur Izzati Humairan dapat ditemukan dengan baik dan juga selamat, insyaAllah. Okay, jadi kita pahalah lah ni musim-musim kalau tempat Kelantan ni dia kadang-kadang hujan, kadang-kadang duduk. Okay,

0: asing sebenarnya. Kita bayar je. Kita upah dia, suruh dia bawa kita naik atas. Lagi selamat. Kalau kita pergi sendiri tak tahu ke apa, kemungkinan akan berlakulah kesesatan tu. Mungkin ada tersalah logong, termasuk tersalah lalui yang boleh menyebabkan kita menghalau ke tempat lain. Dalam hutan ni tak serupa tempat biasa-biasa, tak serupa bandar, bersesat lewat. Tak apa lagi, kita boleh minta tolong kan. Tapi kalau dalam hutan, nak minta tolong siapa? Gajah Rimal lah ada pun. Itulah noyanya. Jadi, kalau kita nak pergi mana-mana, nak perusahaan rekreasi ke apa, pastikan bersama dengan seseorang yang pakar dalam apa ni, bab-bab pelancongan ni. Bab-bab pendaki ke apa semua untuk aktiviti-aktiviti lasak. Okey. Itu ceritanya berkaitan dengan kehilangan seorang gadis. Jadi apa-apa kita doakan untuk apa Nur Izzati supaya dapat dipertemukan dengan selamat, insyaAllah. Dan juga kita doakan juga untuk para apa ni bahagia keselamatan, bahagia pencarian ni, dijauhkan dari segala perkara-perkara tak diingini. Okey, jom kita nak dengar lagu lagi. Lagunya di tangga kelima dah. Ada lima lagi lagu. Lagu yang kelima ni pula adalah lagu yang dinyanyikan oleh Hey Gitimah. Naik dua anak tangga dari tangga ketujuh. Dan seterusnya lagu Megat Haikal Situ Me turun seanak tangga dari tangga ketiga. Kita layak dulu di Carta Soul 15 Kelantan FM.
1: Nyaku tangga kelima.

0: indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha.
1: Gemah, tangguh gemah.

0: Bagaimana tu? Jangan habis habis mak suduh lah. Tidak dah ambo nak nikah sampai saing. Ano ambo nak nikahnya? Oh, kamu kemuna nikah habis mak gini, putus kasih buat saya kita. Dapa dia? Dah, cara lah ni ujian lebih betul. Kerja apa lah aku tu?
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Carta Soho 15. Undi lagu-lagu hot go kita minat di page FB Kelate FM. Klik pada link event, pilih link Carta Soho 15. Tekan link perbincangan atau discussion dan mulakan undian lagu pilihan anda. Tunggu keputusannya setiap hari Isnin 9 hingga 11 malam. Carta Soho 15.
1: Ingat Kelate FM, ingat Soho 15. Pakat tunggu tu. Hari Senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan? Dengarlah Soho 15.
3: So, 15 masih lagi bersama dengan kami di Kelate FM. Jeliga terasa ada semua 10.32 minit malam. Tadi cerita pasal sikit sawak ya berkaitan dengan panduwe pilih catering. Musim-musim nak backward dah ni. Kena ingat juga lah eh. Jangan jangan sampai tertipu pula. Banyak juga skamer-skamer yang mengambil kesempatan kepada apa ni nak melangsungkan majlis perkahwin ni. Tepuh juga bukan main deh, bayar deposit dah separuh. Khabar tiba hari kejadian, khabar-khabar tak muncul orang catering tu. Nanti lima ni dah ni. Mana kalau ada kena-kena waris-waris yang biasa dah agak, lagi baik. Deh, kita padi-padi sapa lah. Tapi kalau nak tengok hok tak penuh lagi, nak tepuh dengan catering, tiba-tiba nak cari kot Facebook, cari kot TikTok, gabus semua, pastikan betul-betul hok kena. Boleh dipercayai. Tengok juga review-review, tengok komen-komen orang, okay, okey ke tak, takut ada ni pun, ambil kesempatan kepada diri kita. Tak pasal-pasal nak majlis backwalk, khabar-khabar, alah. Apa jadi majlis lagu lain pula, tak pasal-pasal beli nasi buku pula, nak backwalk. Okey, jadi hati-hatilah. Tak kira lah backwalk kau nak tepuh gapo-gapo sekalipun, jangan anda sampai menjadi mangsa mereka. Skamer ni macam-macam cara lah eh. Baru ni pun ada juga ambo terdengar kisah cerita sangat abis deep one ni, yang dia cerita pasal apa skamer jugalah eh. Dia ada terangkat satu panggilan telefon video call. Masa tu kawai tu tengah duk buat exercise. Jadi betul dia tak pakai baju eh. Jatil eh. Berkata no. Okay, jadi dia pun macam screenshot kau tak tahu lah, record video kalau gua ni. Lepas tu dia buat ugutel lah, katanya kalau tak sibuk pitih, tak sibuk pitih, dia akan sebarkan video tu. Macam-macam cara kot sebenarnya. Dan juga orang ni pun mesti AI pun jauh juga. Tak, dia boleh edit muka kita, tubuh orang lain, muka kita. Kena ingat juga. Sebab tu lah, kalau boleh mana berhingga pun dari Facebook dalam TikTok tu, kena ingat lah tak je. Walaupun berhingga pun juga dari Facebook sini juga, takut demo buat guna gambar kita gak. Dia buat benda flat-flat, lepas tu dia buat ugut tag kepada kita nak sebar gambar ke video ke apa. Tak pasal-pasal kita pula jadi mangsanya. Okay, hati-hatilah dalam dunia media sosial ni, sempur canggih ni, sempur benda hok boleh benda ada positif, ada hok negatif. Jadi benda lagu negatifnya lagu tu lah eh, ada kesempatan yang dilakukan oleh pihak skamer. Jangan sampai anda menjadi mangsa. Okay, jom kita teruskan lagi di tangga ketiga. Lagu daripada Rosie Kemang Berduri, Leno di Panggung Buana. Lagu ini di naik tiga anak tangga dari tangga kene. Tahniah kita ucapkan, okay? Dan juga lagu seterusnya, lagu yang kedua. Oh, lagu ni sebenarnya juara minggu lepas, tapi dia turun so nak tangga. Oh, tika sikit je sebenarnya. Okay, lagunya daripada Ida Ezrin dan juga Demanja, Adik Saya Besok. Okay, siapa jadi juara malam ni? Kita tunggu sebentar lagi deh. Okay, jom kita layan dulu Rosie Kemang Berduri, Leno di Panggung Buana, dan juga Adik Saya Besok, Ida Ezrin dan juga Demanja.
4: Misalnya tangga ketiga.

0: Kedok.
1: Ya, kita di ruangan. Ingat lagi Kedok. Lagu apa ni, ruangan ni kita mengimbau kembali antara pendikir-pendikir yang pernah menghiburkan kita sewaktu dulu. Pendikir yang legend, pendikir yang masih lagi menghiburkan kita semua sehingga ke hari ini. Okey, jadi untuk malam ini, ingat lagi Kedok di ruangan, ingat lagi Kedok, kita nak bersama dengan seorang pendikir yang cukup popular jugalah, iaitu Setapo Merok Mah. Okey, ingat lagi Kedok, kita segangilah dengan salah seorang legenda dikir Setapo Merok Mah, lagunya Putuh Kasih. Jom kita layar dulu lagu Mana Rasa, lagu dia. Lagu dulu dengan lagu gelar ni banyak beza sebenarnya. Sama-sama sedap ya. Tapi orang kata aura dia tu lain macam. Jom kita dengar dulu.

Okey, jadi di ruangan Ingat Lagi Kedok, lagu yang dinyanyikan oleh Stapo Murok Mah. Sedapnya sorok dia ni. Okey, dulu sedap sorok. Samalah lo ni pun ada juga sedap, tapi ada juga oh, tak sedap. Biasalah, atas bakat masing-masing. Tapi itulah bakat ni kan, kita tak boleh nak, kita tak boleh nak cari sebenarnya. Bakat tu dia main sendiri. Bakat nyanyi, bakat berdekir, bakat kecek, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi kita gunakanlah bakat-bakat yang ada tu, okey. Baik, pukul 11 lepas ni kita pergi ke Kuala Lumpur dulu sementara untuk ketahui perkembangan semasa dari dalam dan juga luar berita dan luar negara. Okey, dan kembali semula lah bersama dengan Abang Sejam yang jam yang terakhir untuk malam ni kita layan lagu-lagu raya dan juga lagu 90-an. Jadi sebelum tu saya nak umumkan untuk juara malam ini lagunya iaitu Jago Anak Limbak dan juga Wawa Sri Mas, Gurauan Mengusik. Untuk hiburan bersama, tahniah kita ucapkan untuk dua penyanyi ini di Carta Soho Kelantan.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klate, kemah ku kita.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada Sokmo, hari Isnin 25 Mei 2026. Bersama dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir kita malam ini. Okey, jadi malam-malam kita bersantai-santai. Kita relaxkan minda anda, tenangkan fikiran. Sentiasa tenang kita bersama. Okey. Jadi malam ini untuk jam yang terakhir ni macam biasalah, saya nak pasang lagu-lagu 90-an dan juga kita selit juga dengan lagu raya. Mungkin dah tak sabar-sabar nak raya Aidiladha. Yang mana kita sambut pada lusa 27 Mei 2026. Bersama dengan hari Rabu. Okey, jadi persiapan yang macam mana untuk perayaan hari ini, perayaan esok lusa. Ada juga peranta-peranta kita dah pun sampai ke negeri kampung abadi, negeri kampung sendiri, negeri kampung apa lagi, kampung halaman masing-masing. Alam-alam dari kota, dari Kuala Lumpur, dari sebelah sana, dari sebelah sini, dari utara, dari selatan, yang pulang ke kampung, ke tanah air sendiri, di pantai timur ini. Ada yang balik ke Terengganu, ada yang balik ke Kelantan, ada yang balik ke Pahang, ada sebaliknya, ada yang bekerja Kelantan, dia asal dari Selangor, balik ke negeri sebelah sana, negeri Selangor. Dan apa pun, tak kira lah, apa pun, kita harapkan perayaan anda sentiasa ceria dan juga bahagia, sentiasa bersama dengan insan yang tercinta. Baik, kita layan dulu lagu persembahan, lagu raya ni, lagu Zainal Zain, Hari Mulia Ini. Dan menyusul selepas itu, persembahan daripada Leila Bidadari untuk anda di Kelantan FM, Rentak Kenangan.

0: kita alih sekarang ni. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum, Azizi.
0: Waalaikumsalam, Syah. Ya.
1: Ya, terima kasih. Azizi, sihat?
0: Alhamdulillah, sihat sejahtera seadanya.
1: Ya, tanya Azizi Budha Negara.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Azizi dengan siapa? Azizi dengan Abdi?
0: Ya, benar.
1: Anugerah ke untuk Azizi boleh? Terbaik ke?
0: Tak adalah, anugerah biasa-biasa je.
1: Ya, syukur. Alhamdulillah. Main Syah ni.
0: Baik, salam. Ya, salam mana tu siapa Syah? Silakan.
1: Okay, terima kasih. Siang siapa kau? Abang Mak Bertah, Kak Safra Melaka, Kak Mak Bedi Melo, Kak Si Mama Cik, Kak Ni Mak Tawai, Kak Su Baca. Aziz, dia minta lagu dah.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu Dato' Enas.
0: Baik. Terima kasih.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di talian sekarang. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Pak Ya ke tu?
2: Ya.
0: Pak Ya, apa khabar? Sihat Pak Ya eh?
2: Alhamdulillah khabar. Sihat di.
0: Minta maaf lah Pak Ya. Tak ada nak pergi rumah Pak Ya itu.
2: Tak apa. Kita tahu dah.
0: Semula Pak Ya eh?
2: Yang dibuat bagi-dibu hati pun ni ada. Okay,
0: ada rugi, ada
2: orang
0: selesai
2: hari
0: dan
2: tempat
0: lah kami sedap. Aduh, jeliga. Okay, baik. Salam malam tu siapa tu malam ni? Silakan.
2: Salam malam ni buat kamar dan Abang Mahmud lah di kasih tu. Dan Wadi dan tu kan. Tahniah lah di.
0: Ya. Terima kasih, Pak Ya.
2: Kita betul alih. Muka baik tu.
0: Yalah.
2: Dua. Bakal sama lah di Pulau Melaka tu.
0: Okay.
2: Ustaz Mazim, Ustaz Mazim ada di Pantai Baru. Semualah pun dengar-dengar CFM pada malam ini, tak kira di mana tu anda berada.
0: Okey, baik.
2: Okey, dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iyah dari Kampung Rusa, Jelawak ni eh. Dan yang dulu lah lagu Datuk Nash, Zahir Tak Terucap. Dan selepas ini lagu Mangkan, Arif Kavila, Demanjo. Lagu gaya ni, lagu raya kampung. Jom kita dengarkan dahulu di Kelantan FM. Ada semua.

لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Surah ini ada kaitan dengan peristiwa korban yang bermaksud sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang, tunaikanlah sembahyang kerana Tuhanmu. Kita sembahyang kerana Tuhan kita dan sembelihlah korban tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena Hari Raya Aidil Adha, perkara yang tak dapat tidak dipisahkan ialah ibadat korban, iaitu peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail. Sanggup menyembelih anak dia. Kerana apa? Kerana Tuhan nak uji bagaimana keimanan yang ada pada Nabi Ibrahim.

0: Kau Pratasa, masihkah kau ingat dengan kisah-kisah kita dulu? Dengan kisah lama, dengan kisah manisnya, dengan kisah duka pahitnya. Hanya kita aja yang tahu kan? Itulah kadang-kadang tu pengalaman pahit, pengalaman yang kita dah lalui, ujian pelbagai liku-liku yang kehidupan kita dah lalui, jadikan sebagai apa? Sebagai pengajaran untuk kita, jadikan sebagai pedoman untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi, okey? Baik, ada saya nak bacakan kiriman yang dihantar melalui WhatsApp daripada Kak Ayah Jabi. Katanya, Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas sini. Kak Ayah Jabi nak ucap tahniah. Boleh cemerlang. Terima kasihlah Kak Ayah, ya. Kak Ayah baru balik dari Natiwak ni. Oh, jauh hangi Kak Ayah, ya. Okey, ni daripada siapa ni? Salam, selamat malam, DJ bertugas. Kak Mun dari Jetih. Ucapan selamat malam buat Ida Rizda Besut, orang Sabah. Selamat Hari Raya buat semua peminat Kelantan FM Tegar. Ada semua, terima kasih. Di talian sekarang, halo, Assalamualaikum. Putus pula, eh. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Cik Didi.
0: Ya, selamat malam, Kak Su.
1: Yo, Kak Su.
0: Okey, apa khabar?
1: Jadi, balik dah kau lupa.
0: Balik hari Khamis, malam terus sampai dah.
1: Malam siapa? Tahniah, Didi. Kak Su ucapkan juga kepada Didi, Didi, tu.
0: Terima kasih.
1: Tahniah lah.
0: Rezeki tahun ni.
1: Rezeki, Didi, Didi.
0: Alhamdulillah.
1: Cemelah.
0: Okey, Kak Su, salam malam untuk siapa, Kak Su?
1: Salam malam, Kak Su, untuk Didi, Didi lah. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik Omoh.
0: Selamat malam.
1: Ya. Selamat malam, Cik Tugas dan Cik Usul Labuk tu. Berasa pulih dari rumah tu. Okay. Dan angka rumah pendek. Pasal apa ni mak ajak Jabi lagi apa ni lagi naruti buat jadi ni hari ni
0: makan angin
1: mari kat segi mu dia mari macam dia mari patu kepada apa ni Kak Mam dan semua lah dengan kelas FN di mana ini dengan ucapan selamat malam-malam tak lupa juga pada Syah pasal putih ada terima kasih Syah buat ni mak opah. Jadi minta lagu sebab boleh je kan dia.
0: Lagu apa Kak Su eh?
1: Kak Su nak lagu apa ni? Rafiq Anwar rindu bayangnya.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, baik.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan EYE namamu jadi sebutanku Kelantan FM.

Manisnya menggapai impian. Setelah berlalu pedih getir pengorbanan, atas nama redha penuh keinsafan, susah senang takdir menentukan. Bahwa Allah Maha Agung, pengasih dan penyayang, menguji hambanya seribu rintangan. Hanya yang cekal gigih meraih kejayaan, kerana di hatinya tersimpan tulus dan keikhlasan. Lalu, kenapa kecundang di tengah gelanggang? Hanya sekadar impian terhalang. Sedang peluang masih terbentang, menunggu usaha gigih berjuang. Di Aidil Adha mensyukuri nikmat, ujian dugaan mengajar umat. Hikmahnya tinggi, tiada tersuka, dalam kehidupan mencari berkat. Cetusan S. Putra, Kota Baru.

Itu dah Rafiq Abang, Rindu Bayangan. Lagu ini minta oleh Kak Su bacok tadi eh. Okay, jadi saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Terima kasih untuk yang setia bersama dengan kami. Okay, jalan jadi saya nak ucapkan salam selamat hari raya Aidiladha untuk muslimin dan juga muslimat. Okay, selamat hari raya korban. Okay, dan juga sama-samalah kita lakukan ibadah korban pada esok lusa eh. Semoga dipermudahkanlah urusan anda kita semua, insyaAllah. Dan juga semoga pengorbanan anda, ibadah korban anda akan mendapat pahala dan juga mendapat syafaatnya, insyaAllah. Okay, jadi sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan, hari Jumaat nanti, hari Rabu nanti. Dan hari Jumaat saya akan bersama lagi dengan anda. Okay, dan apapun terima kasih. Selamat malam saya ucapkan, selamat hari raya. Jaga diri, jaga hati dan juga sentiasalah berbahagia bersama dengan insan yang dicintai, yang disayangi. Di malam ini saya nak tinggalkan anda dengan lagu daripada Khairil Johari Johar, Sepasang Kurung Biru. Dan selepas itu menyusul di Ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Selamat malam saya ucapkan, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Usman Khalifah dengan Cinta dan Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Ruang Udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di Ruang Udara Nasional FM. Anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam. Bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Kudap-kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gila-gila lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gila-gila lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali, Raya Mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin je.
1: Ish, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: lepas musim.
1: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman masing-masing. Ada juga yang telah pun membuat persiapan untuk menyambut Aidiladha. Masing-masing dah pergi semalam, pergi pasar, pergi beli ayam, beli daging, menganyam ketupat dan sebagainya kan. Apakah menu anda di awal pagi Hari Raya Aidiladha? Apakah menunya? Wahai geng-geng berhantu. Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidiladha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan dan hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matam dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tertera Meloh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Maruli, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Auto, dia kata selamat malam Abe, baik, Abe sehat, Abe okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Ida Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, siapa lagi, Ida TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pon-pon-pon, macam gitulah. Semangat-semangat lah, ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi, siapa lagi, kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pon-pon-pon, dah pocit nak. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban bertahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah. Itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey. Di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT1, LPT2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida Zabadi Zabidi Ahmad dari Terengganu, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, aku Zah Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yuswa MC Luncur, Elizeng Beta, Diktan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir. Syarul Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Liana Cik Putih, Mr. Yun Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Mazia Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Teroni, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, terus beribur lagi. Ini dah kumpulan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Gemburuhan tu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, merusul lagu-lagu terbaik. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini, kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita, kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita, kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam, kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh. BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, kan? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah, kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zang. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tul Pasar Borong, Nur Ashikin, Azizah Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazub Mizal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu. Kasih turbo lah hari ni, kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam. 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji Belama 189 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terlebih ribut lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absalasan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dildakan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng buruh hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey itu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kereta Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa. Jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Syirah GBH, ada DNS Din, Mazia Kafar, Remy 78, ada Joe Ani 83, Aina Wanzai, Wawani, Fikri 92, Wati 77, Jamal Jitu, Lina Adam, Sabri Rajman, Fainiza Yayang. Siapa lagi? SMJ, Miss Kayoi, ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Ruzaya dari Sabah, Lady Hedang, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruan tu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Remy 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulpok Jo ada dari Ceras. Daya Hasan kata assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turun bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, dia kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pojok katil. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini, mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara untuk anda semua.
Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Hotel, sebuah lagu ciptaan Eddie Ahmed Liri oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Idea Adha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan? Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan? Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya? Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan, agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga raya korban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga raya korban tahun ini, raya haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Once Pawi, Yani 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokes ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan, dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zek, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi, Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya, Razli 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, dan Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azri Zabaha, siapa lagi saya nampak tu, ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Paman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin dengan pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata, belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Batrisha, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tipi-tipi light, ya. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tipi light ni kasih turbo untuk saya hari ini, tau. Barulah semangat sikit. Jom terus beribun lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur, terus layan. Mamek juga terus luncur, terus layan, ya. Mamek, Nasnat juga ada roh.

0: Harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasrullah Gembur Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung. Ada yang dah sampai kampung, duduk melayan kata orang tu, kesejukan pagi kan, di kampung. Seronok, rasa tenang, rasa damai je dekat kampung tu. Cuba hirup udara yang segar. Oi, waktu-waktu begini kan, kalau dekat kampung halaman tu, kita keluar, kita hirup udara. Segarnya, ya Allah. Seronok, rasa tenang je, rasa jiwa. Ada yang bersedih. Bersedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi, apa dia? Lebih tepat lagi, kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda, ada juga yang dilaporkan walaupun kita berada dalam monsun barat daya. Namun begitu, ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah, di pedalaman, di sepitang Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Ui, Combat. Syukri Leng, Abang-Abang Coleman katanya. Mantap Abang-Abang Coleman. Junaidah Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizan, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat dalam kita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Rahup ni. Yelah, ya, nak bawa macam mana kan? Nama pun nak raya. Adakalanya jalan raya jadi sesak kan? Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura juga masih buat kuih lagi ni. Ui, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okey, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bunda.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna, tak percaya tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul. Ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikirkan apa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain daripada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okey, siapa yang meloporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Hayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Okey, happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Mazlina Idris, ada Zaz, Usul Yusof, Ita Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-kau, tapi tidur sebenarnya. Bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharam, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantap, Marina dari Dungon melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga, trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti, ha, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki, tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nurbisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Saya kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UK, yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Kita kena ikhlaskan lah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap, geng-geng berhantu. Ramai yang tak tidur lagi. Oh yeah, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hak ke mana destinasi anda. Kemana tempat percutian anda? Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan? Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini. Bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsertium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad, ya, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah, saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Mahsuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan, di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah pantai timur. Terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam Pam Pam, Kasih Hon, Intan Nazrina, ada Botak Bahau, Syam Nurin dari Langkawi, Zulaika Azurin juga hadir dari Jitra Kedah, Abang Long Awang Bintulu terus on, Azra dari Selayang, Iris Chome, ada Afi Faizan, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Jangan berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya.
Surah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti, rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Masdo lirik oleh Yusno F. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu. Dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur rimang walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan? Pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ini jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya, terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Trek jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke. Pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang, betul lah nak sihat. Saya tak ada nafikan perkara itu, tapi keselamatan anda pun kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan tiga suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarimah Ibrahim, makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nantikan pagi nanti menerusi Nasional Pagi ya, dan pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi, D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Mak Suna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulang eh. Pak Su, Tanker Shell Community hadir layan GBH. Okay, terus boleh lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Kemana lagi? Ke Bollywood lah menerusi lagu ini. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Nadim Syaraban, diri oleh Samir, Zindagi Bankai Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka 1000 Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak mana boleh, tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Padampang, Kota Kinabalu, Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuk di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu, selamat pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting, kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon, selamat pagi. Virgo, Cik Ayu Comel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je, Gerek Se. Betul lah, orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad. Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok mati? You go mati, yalah. Habis bateri, nak buat macam mana? Tapi saya dah on balik dah. Jangan risau. Jom memeriahkan lagi live TikTok pada waktu ini. Sambung lagi lagu raya sebelum kita kembali ke lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Senandung Raya untuk anda daripada Rose Sayan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemurahan tu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Dan senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya, ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026 hari Selasa 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Serangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur 5.15 minit pagi. Tajuk ni sangat menarik, ujian dan juga pengorbanan tanda cinta Allah kepada kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya dan Alif Zain Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman. Pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asuna Gemburhantu.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk info

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tu kita. Tayar meletup, inna lillahi wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillahi wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cak ayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian, musibah, teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Atau, Alhamdulillahilladzi.

Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Dah redha nak usah suami saya menikah. Satu lagi dia diam tu kerat lapan suami. Janganlah kau. Ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap jangan. Jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit akak ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu, itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal nabi-nabi orang rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim alaihi salam dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub alaihi salam ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf alaihi salam dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus alaihi salam ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihan wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan? Kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Sebab tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Teguk menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nampak? Bongkok aja duduk ni. Nampak? Tawaduk sikit. Okeylah. Sekali-sekala okeylah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang. Dia ni ustaz. Tapi dia main K-pop besi. K-pop besi cakap orang kampung apa? Angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah. Dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack. 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya. Tapi pakai crayon. Lukis sendiri. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayar.

0: Nyamuk Tuhan bagi nyamuk eh. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Jalan mendada. Dada ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah. Nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam. Gigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap. Itu kurnia Allah. Bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni. Bangun semua pakai Allah, Allah ni. Pakai berzikir. Allah, Allah, Allah, Allah. Tepuk-tepuk belakang. Allah, Allah, Allah, Allah. Lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah. Tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asyik sekali sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Dato' M. Nasir dengan Salam Dunia. Salam untuk anda. Salam subuh untuk anda. 5.33 minit pagi. Kurang setengah jam lagi. Saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi. Untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Selasa kan. Tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini. Bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim. Untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenarnya Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga terdapat menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi. Pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama. Visi dan misi yang sama. Menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih itu jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga. Ini yang tak sahih, dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi. Yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi. Dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia. Yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia. Jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti. Perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti. Selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: J Ala Jalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda mendengarkan siaran Go Pagi. Pagi ni bagi edisi hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan juga dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Adelis temankan pagi anda sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa, setengah jam pertama sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih 6.30 minit pagi nanti. Kembali bersama dengan Liz untuk yang mana nak bagi ucapan pagi seperti biasa. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang.

orang yang ada kemampuan diperintahkan untuk melaksanakan korban. Inilah Rasulullah menyebut, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban, berkorban itu termasuk dalam amal-amal penyelamat yang boleh menyelamatkan orang yang melakukan korban itu dari keburukan dunia dan keburukan di akhirat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ustaz, kelebihan hari Arafah. Bulan Zulhijjah merupakan antara bulan yang paling istimewa bagi umat Islam. Terdapat banyak kelebihan padanya yang tidak dijumpai pada bulan yang lain. Salah satu daripadanya adalah hari Arafah, iaitu yang disambut pada setiap 9 Zulhijjah setiap tahun. Antara keistimewaan hari Arafah yang patut kita tahu agar sama-sama dapat lebih menghayati serta sama-sama memanfaatkan tawaran yang telah dijanjikan Allah. Yang pertama, sebahagian daripada rukun haji. Pentingnya hari Arafah adalah ia merupakan sebahagian daripada rukun haji. Ibadah ini juga sangat signifikan dan adalah puncak berkumpulnya seluruh jutaan jemaah haji dari segenap pelosok dunia. Daripada Abdurrahman bin Ya'mur bahawa Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Maksudnya, haji adalah Arafah. Riwayat At-Tirmizi. Yang keduanya, hari kesempurnaan agama. Di Arafah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbatul wada' atau khutbah perpisahan. Ia digelar perpisahan kerana tidak lama setelah menyampaikan khutbah tersebut, baginda pun wafat. Pada ketika itu telah turunnya surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga sebagai pernyataan telah sempurna dan lengkapnya ajaran Islam yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu ni'matku dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiganya, kelebihan hari Arafah, mustajab doa pada hari tersebut. Arafah dikenali sebagai tempat berdoa paling mustajab dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil masa yang sangat lama untuk berdoa. Daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Riwayat At-Tirmizi. Dan yang keempatnya, ganjaran puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah adalah sunat bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Ia adalah peluang keemasan bagi membersihkan diri daripada dosa yang telah dilakukan. Kerana ganjaran puasa pada hari tersebut menghapuskan dosa setahun sebelum dan selepas. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya tentang puasa pada hari Arafah, baginda bersabda, yukaffirus sanah al-madiyah wal-baqiyah. Puasa pada hari tersebut akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim. Dan yang kelimanya, hari keampunan. Ambillah peluang untuk bertaubat dan memohon ampun sebanyak-banyaknya kerana hari Arafah adalah hari pelepasan daripada api neraka. Pada hari ini keampunan dari Allah terbuka luas. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya tidak ada suatu hari yang lebih banyak dibebaskan hambanya daripada api neraka melainkan pada hari Arafah. Riwayat Muslim. Selain itu, sidang pendengar, ibadah wukuf di padang Arafah simbolik dengan peristiwa di mana Nabi Adam dan Hawa telah diturunkan ke bumi dari syurga secara berasingan. Mereka memohon daripada Allah selama bertahun-tahun dan akhirnya berjumpa semula di Jabal Rahmah selepas 40 tahun berpisah. Masya Allah, memang begitu banyak kelebihan hari Arafah yang disambut setiap 9 Zulhijjah ini, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidil Adha. Jadi, rebutlah kesempatan ini agar kita tak terlepas untuk memperbanyakkan amalan pada hari tersebut. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan dan kemudahan agar dapat melaksanakan amalan dengan tekun dan istiqamah. Pesan Ustaz, jangan dilupa, ilmu dan amal menuju redha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Kelantan FM.
2: Bila langit merenung kerinduan mencari bahagia.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Bagi edisi hari Selasa 26 Mei 2026 bersamaan juga dengan 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah pagi ni pagi yang sangat-sangat berkat. Dimulakan bersama dengan Liz untuk 4 jam ini seperti biasalah untuk anda semua. Apa khabar harapnya pagi ini? Diharapkan supaya semuanya diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dipermudahkan segala urusan anda pagi ini. Dan pastikan terus bersama dengan kami di Kelantan FM seperti biasa pagi-pagi ini untuk anda. Yang mana nak bagi ucapan pagi boleh telefon Liz sekarang. Nombornya 7488630 ataupun 7433858. Nak hantarkan kirimannya di nombor WhatsApp pun boleh juga 0149740154. Okey, baik, kita nak bersama dululah dengan pemanggil pertama pagi ni. Yang mana nak bagi ucapan pagi, ada siapa di talian kita? Hello, Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Okey, ni Kak Simah kita dari Macang.
3: Ya, Liz.
2: Okey, baik. Sihat, Kak Simah?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Kak Simah, lagu mana persiapannya?
3: Persiapan, okey.
2: Anak-anak balik dekah?
3: Ada ni anak. Tina ada dah balik.
2: Okey, baik. Alhamdulillah, saya sihat.
3: Tugas esok?
2: Esoknya tak bertugas lah. Cuti sebab hari Rabu dia. Hari Rabu dia biasanya Cik Su lah hari Rabunya. Ada ikut jadual biasa.
3: Yalah.
2: Saya raya kedua nanti. Hari Khamis saya bekerja.
3: Ya, tahu.
2: Okey, baik. Kak Shima silakan ucapan.
3: Okey, salam pagi pada Liz, selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Semoga sihat selalu. Dan kepada dan juga selamat pagi pada anak saya yang ada di sini. Mm-hmm. Dan pada kawan-kawan Kak Pas Mahir, Kak Nunipa, Kak Su, Kak Long tu dah balik ke Pelancur tu. Kak Cik FPD, kepada Kak Mi, Umi Habibah Gunu, Pak Lam, Pak Suli dan Mak Su, Bahir Tupak dan juga Cik Uselabak, kepada kepada Kak Ayah Kota Baru, Kak Ayah Jabi, Kak Ida Kapuraja dan pada semualah yang tak disebut tu, maaflah dan semua selamat hari raya Aidil Adha dan selamat bertugas kembali. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Shima dari Macang itu tadi bersama dengan kita bagi ucapan pagilah. Seterusnya pemanggil kita yang kedua di talian. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat pagi Pok Ya.
4: Ya, selamat pagi kembali Liz.
2: Sihat ke?
4: Alhamdulillah sihat Liz.
2: Esok ada gerbek ke Pak Ya?
4: Ada.
2: Alah mana tu?
4: Di Masjid Kabul Rusun lah.
2: Dekat je lah.
4: 7 ekor lembu esok.
2: Asah dekah pakai-pakai pisahnya tu.
4: Semulah dah asah.
2: Kiranya malekat ke susu molek-molek. Takutnya ada hot thing lah.
4: Untuk siar suku, untuk air daging suku.
2: Mesti dah.
4: Pada untuk cincin tulis suku.
2: Mesti dah. Kapok-kapok tu biar tajak ni. Okeylah Pak Ya. Ucapan pagi Pak Ya untuk siapa?
4: Ucapan selamat pagi teman sekali buat Datuk Seri IR Rasulullah lah Ismail. Yang selamat nyambut hari lahir semalam. Dan buat Rasulullah Ismail lah di Kampung Rusa ni. Buat... Ini saja lah di Kampung Baku tu. Habis jamu belakang Masjid Kampung Rosso. Buat Puan Mak Amor di Besu. Puan Tuan Jabi. Buat Jeffrey. Dia bagai milen mulai tu ni. Lepas tu buat Amiruddin Ibrahim lah. Tuan Haji Amiruddin Ibrahim. Pengurusi di Kampung Rosso. Dia lah pengurus baju di Kampung Rosso. Dan buat Malik Nasir Maidin sesek menyebut Kampung Rosso pada pagi ni. Tuan Sidik lah bertugas di IPDJT. Dia sebut apa ni? Haji Mian Musibu kat sama pula Melaka. Iwan NASA Iklan. Sebutlah pendengar-pendengar kat FM pada pagi ni. Terkira di mana jua anda berada. Oh, buat isteri kamu lah pada pagi ni. Wali Hasilin bertugas begitu cila sekali pada pagi ni. Mm-hmm. Semua pendengar-pendengar FM pada pagi ni. Dan pun duduk kampung besar. Itu saja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yah dari kampung Rusa itu. Ini list nak baca kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Ada kiriman daripada Kak Sah. Nak ucapkan selamat pagi. Terutamanya list di Konti. Mat Petam, Pok Teh Jabi, Pok Yah, Pok Suli, Azman Pendek, Syah Pasir Putih, Kak Cik IPD, Kak Ma, Kak Long, Kak Nah, Ganu dan Pak Mat Besut, semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Selamat Hari Raya Haji. Baik, terima kasih Kak Sah tu. Ada juga kiriman daripada Pak Awet Jelor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. DJ-DJ kesayangan Mak Faizul, Pak Teh Jabi, Pak Mat Besut, Pak Lang KB, Pak Ku, Pasir Putih, Kak Amar Bedeng, Kak Sah Pulau Melaka, Abang Mat Pertam, Uncle Razman Pendek, Usman Gubai, Abang Fadil, Kota Tinggi, Johor dan semua sahabat pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awang Tanjung Kong Jelor. Ada semua Kelantan FM. Baik, terima kasih. Ini kita nak ambil lagi lah seorang lagi Dan ni. Deh, sebelum kita berhibur dengan lagu seterusnya, ini ada siapa di talian? Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pok Su.
5: Yo, selamat apa ni, selamat pagi DJ, apa ni list bertugas dia.
2: Ya, selamat pagi Pok Su.
5: Dan okay. Selamat Raya Haji lah.
2: InsyaAllah. Sama juga untuk Pok Su pun.
5: Okey, terima kasih.
2: Ucapan Pok Su untuk siapa?
5: Pada ni Mak Su ni duduk apa ni, duduk semaya kubur ni, duduk baca Quran tu. Pada tak lupa kau pada Tuan Haji Day, Pok Day, Tuan Haji Ray, apa tu, Abang Juru-Ru, Abang Juru Tanah Merah tu. Lepas tu Abang Mokhtar Kusia, Pok Lan, Kak Sima Sakni, apa tu, Pok Mel Sribon tu, Pok Mak Besu, Kak Min Kuala Kerai, Kak Ayah Jabi, dan Kak Ayah Wakaf Baru tu, dan keluarga. Lepas tu Kak Su Bunuk Payung, Kak Ida Kapung Raja, RKK tu, Cedah Tanah Merah, Kak Suh Pulau Melaka tu. Apa tu, Minggu Nung Bondo, Kak Suh Baca, Abang Dek Amat tu. Apa tu, Zul Alif, Semang Goodbye, Pak Sumi, Pak Nik Lebuk Buku, Abang Hindu Pak tu. Abang Suh Labuk tu. Kita minta pada tu, biar sehat lah, nak raya ni.
2: Okay.
5: Abang Pajak Kokio, Abang Fadi, Abang Fadi apa ni? Abang Fadi betul tu. Eh, Puan ni Mak Tawai. Semua sekali lah. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Okey, ini kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Aman Syah, Kebulangan, yang dinanti untuk anda semua di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Okey, harapnya sama jugalah untuk anda. Teruskan kesihatan anda bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Masih lagi dalam ruangan ucapan pagi. Nak bersama dengan Gugu pagi. Pagi ni, agaknya ada siapa ni di talian kita? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama
0: tak. Ya Allah, ni Potih.
1: Ya, Potih ni.
0: Lagu mana Potih, sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Okey, tahun ni berayanya di Jabi lah, Potih.
1: Ah, Jabi lah. Banyak golam deh daripada mula-mula raya ke lepas ni. Rapat-rapat ke hari Ahad
0: lah. Oh, kira kenyek lah.
1: Hari Ahad lepas raya tu. Ha,
0: tak ada nak masuk dalam Potihnya.
1: Oh, kita lah dia makan golam.
0: Yo, jimat tenaga Potih.
1: Oh, jimat tenaga. Okay. Jimat tak berasak ke lapu.
0: Yo, tak apalah. Asalkan rumah orang lain berasak, kita geden tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, Potih. Ucapan Potih untuk siapa tu?
1: Okey, terima kasih. Sama kepada Lee yang tegak pagi ni. Sama Eraya Adik Zahar. Ya, selalu. Kepada Pak Mak di Pentas Lasi Besi, Kak Ayah Jabi, Umi Habibah dulu. Kepada... kepada apa lagi ya? Kak Tuan Pako. Kepada nama kau dia tu. Kau apa ya? Apa ya? Ucap tekan buat di kasih kau ya. Ada tak puso? Apa ya? Kau pekko lagi. Atau kepada semua lah hok mengenali Potih ni pada Faizul atau panjang. Dah mengata wasak ke kata FN. Biasa saya ke Potih ni. Terima kasih banyak-banyak. Selamat hari raya. Ajak dah. Dan sekali lagi kepada Lih lah. Tugas pagi ni.
0: Ya. InsyaAllah. Terima kasih.
1: Penuhi cita rasa anda ada semua.
0: Baik. Assalamualaikum Potih.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey. Itu bersama dengan Potih kita dari Jabi. Ini Lih nak baca kirimeh di nombor WhatsApp Kelantan FM. Marinya daripada Abang Mat Dusun Hijau. Salam. Selamat hari raya. Untuk DJ bertugas dan semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Maaf Zahir dah batin. Ini ada juga kiriman daripada Dilah Taman Wirajaya. Nak ucapkan selamat pagi kepada DJ bertugas, suami tersayang untuk anak-anak mama Haris, Iman, Daniel, Mek Ayoh, Kak Da, Wani, Ijo. Buat ketupat sedap tu di kampung Getok Kecupu. Dan sayang sahabat belakang, selamat menyambut Hari Raya Haji belakang. Terima kasih Kak Dila. Ada juga kerima daripada Kak Tikut Lanas. Dengar ucapannya, selamat bertugas, selamat Hari Raya. Semoga sihat selalu. Kak T nak buat ucapan selamat Hari Raya semua sahabat Kelantan FM dan semua keluarga Kak T. Maaflah belaka-belaka tu. Baik, terima kasih Kak T tu. Ini ada juga kiriman terakhir daripada Kak Cik. Katanya Kak Cik mengambil kesempatan mohon ampun dan maaf pada semua pendengar radio Kelantan FM, tak kira mana-mana sahaja kalian berada. Maaf seandainya ada salah dan silap Kak Cik selama ini. Ucapan selamat pagi semua daripada Kak Cik sebelah IPD Macang 00. Okey, baik, terima kasih Kak Cik IPD Macang tu. Dan seperti biasa, lepas ini kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu akan balik semulalah di jam yang kedua nanti bersama dengan Liz. Pastinya banyak lagi perkongsian dan juga hiburan untuk anda semua. Dan juga selepas ini ada lagu-lagu ini akan menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni. Cuti Raya The Gadis.

0: sekali.
1: Anak siapa dia? Nazrin Hanafiah. Terbayang di mata semuanya akan menghiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya. Tapi ini layan dulu lagu daripada Ijak Hakim featuring Ijo Nadia dengan lagunya Comel. Gupo. Untuk anda semua yang dengarkan kami di Gupagi, Gukito belakang.

0: IDRH mengajar kita erti pengorbanan yang sebenar. Berkorban demi keluarga, demi insan tersayang dan demi kebaikan bersama. Semoga semangat pengorbanan menyatukan hati, mengeratkan silaturahim dan membawa keberkatan buat semua. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami, Kelantan FM.
1: Baik, Kelantan FM. Aduh, semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Selasa. Dah pun pukul 7.18 minit pagi. Mungkin ada yang baru sahaja buka siaran pagi ni. Apa khabar semua? Harapnya baik-baik sentiasalah. Liz temankan semua gugur pagi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Macam mana hari ni persiapan untuk Hari Raya Aidiladha esoknya? Harapnya dipermudahkanlah ya segala urusan anda. Rasanya pagi ni memang ramai yang bangun pagi. Bukan apa sebabnya pagi-pagi ni nak ke pasar. Nak gilah cari bagai-bagai sikit dia. Bawai-bawai ke halia ke kuah ke daun kunyit ke. Untuk jewadah pagi esok. Agak-agaknya apakah menu yang akan dimasak oleh ibu-ibu kita. Malam ni pakat bergotong royong lah dia belakangnya. Sebelum menjalani ibadah korban untuk esok hari. Jadi pagi-pagi ni seperti biasalah Liz nak intai-intai juga nak tengok lagu mana agaknya cuaca bagi negeri Kelantan ataupun ada daripada anda semua anak-anak perantau yang baru sahaja tiba di Kelantan ni. Biasanya kalau di luarnya Liz tak tahulah cuaca lagu mana deh, panas ke hujan ke. Cumanya kalau di Kelantan ni dia belah-belah petel lah ni, dia mainnya hujan. Jadi kena berhati-hatilah untuk anda semua. Jadi kita nak tengok bagi edisi hari Selasa hari ni pula. Di sebelah paginya tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malamnya tiada hujan. Jadi kena ambil maklumlah ya semuanya untuk anda. Kalau ada urusan buluh-buluh petir kat ge, kena standby lah, get ready lah belakang payung ke gapa ikutlah. Dan paling penting kita settle awal dulu segala urusan kita, lepas tu barulah boleh bertenang-tenang, okey. Dan untuk anda semua selepas ini ada macam-macam lagi perkongsiannya, tapi ini jom kita layan lagu raya lagi untuk anda daripada Dato' M. Nasir, Satu Hari di Hari Raya. Semuanya untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kelantan FM, penuhi citarasa.

Aidiladha bukan sekadar sambutan, tetapi tentang erti pengorbanan dan keikhlasan. Aidiladha mengajar kita untuk lebih menghargai keluarga, sahabat dan insan tersayang. Dalam rezeki yang ada, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka yang memerlukan. Semoga Aidiladha kali ini membawa keberkatan, kasih sayang dan mengeratkan silaturahim sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha, ikhlas daripada kami, Kelantan FM.

Okey, baik, itu tadi lagu Cuti Raya untuk anda semua. Aha, ramai yang dah bercuti. Ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha esok. Yang mana bercuti, selamat bercutilah. Yang masih lagi bekerja, sama macam Lee sekarang ini, selamat bekerja. Kita kerja dulu. Nanti habis kerja kita fikir raya, okey? Dan sampai-sampai tu sebenarnya, ini Liz nak berkongsilah berkenaan dengan yang mana. Ni dalam Kelantan sendirilah. Sebanyak 85 premis di Kelantan dikenakan tindakan sebabnya gapo? Sebabnya gagal pamer tanda larangan merokok. Dan ini dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan lah, JKNK. Yang mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis sebabnya gagal untuk mematuhi peraturan berkaitan dengan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Ada pengarahnya, Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata daripada jumlah itu 43 notis. Ini melibatkan premis makanan, diikuti kedai runcit 18 notis. Lepas itu juga kedai serbeneka ada 1 notis dan lain-lain premis sebanyak 23 notis. Dan tindakan di bawah Seksyen 18 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852 itu hasil daripada aktiviti penguatkuasaan yang mana dijalankan oleh JKNK terhadap 6,209 premis di seluruh negeri Kelate. Ada juga daripada jumlah itu, sebanyak 98% premis didapati mematuhi kehendak Akta 852 dengan mempamerkan tanda larangan merokok dan vape seperti mana hok ditetapkanlah. Tapi bagi premis yang gagal untuk mematuhi peruntukan di bawah Seksyen 18-1, tindakan penguatkuasaan telah diambil. Ini termasuklah mengeluarkan notis kesalahan kepada pemilik ataupun penghuni premis terbabi. Dan menurut Dr. Muhammad Azman juga, sebanyak 20 notis ni dikeluarkan terhadap premis. Di mana tu? Ni di Jajahan Tumpat. Diikuti Kuala Kerai 19 notis. Dan juga di Kota Baru 17 notis. Jadi tindakan penguatkuasaan yang mana dilaksanakan oleh JKNK ni merupakan langkah terakhir selepas pendekatan advokasi dan pendidikan kesihatan diberikan kepada pemilik-pemilik premis lah. Jadi kena pamerkan. Biar ada logo tu ni. Kalau kita masuk dalam kedai tu, kita nampak dah logonya. Kalau tak ada, itu merupakan kesalahan. Jadi kena pastikan ada tepek situ dinding. Benar mudah je. Tak payah pun. Okay? Dan sampai sini seperti biasa 7.45 minit pagi, kita nak ikuti sketsa Woyah Samad Dia Said. Lepas tu balik semula lah bersama dengan Liz di hujung-hujung untuk jam yang kedua ini. Sebelum kita masuk di jam yang ketiga selepas ini pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Jom kita layan lagi lagu-lagu raya untuk anda semua. Pastinya di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klik botol. My basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah. Gak sikit.
0: Kelantan FM lah, abah weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo, jangan berasa.
2: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramai pokok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbakti ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Klate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: aku dulu nyapa ya, kono ya kamu.
1: Si Uji, kaya Rodio, om gero, si Uji ni orang tahu belakon.
0: Oh, suka kapu dia, woyah.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama menerusi Gu Pagi pagi ni. Pagi di si hari Selasa dah kita. 9 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang berpuasa sunat hari ini, selamat berpuasa lah untuk anda semua. Okay? Dan mungkin ada di antara kita dalam perjalanan baru sahaja sampai. Selamat tiba ke tanah tumpahnya daraku di Kelantan ni. Selamat sampai, selamat tiba dan selamatlah. Semoga selamat sampai di mana-mana sahaja. Mungkin ada yang nak menuju ke Kota Baru dari Kuala Krai, ataupun ada yang nak menuju ke Tumpat. Ada nak menuju ke Jeli. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan seperti biasa, kena ingatlah kereta lagu mana tu dah pun diselenggara dengan baik ataupun tidak. Lepas tu, cuba ita-ita tengok juga dalam beg duit tu lagu mana. Ada ke tidak IC-nya ataupun kad pengenalan diri. Lepas tu, cek juga lesen memandu. Dah expired ke belum? Tarikhnya bila tu? Takut ada yang terlupa. Biasalah kita ni, manusia, kadang-kadang mudah terlupa. Kadang-kadang ada juga yang terleka. Kadang-kadang ada juga yang tahu tapi buat-buat tak tahu. Anda yang mana satu? Yang paling penting sekali, kena sentiasalah bersiap sedia walau di mana sahaja anda berada lah deh. Sebabnya mari sebenarnya, Liz ada tengoklah abang polis kita ni. Tahanlah sepasang suami isteri naik motor. Mitok IC tak ada, mitok lesing tak ada. Jadi lagu mana kira tu? Lagu mana tu? List ni kalau tu depan rumah pun kalau boleh nak bawa IC deh. Sebab takut. Tak boleh, tak boleh lah kalau tak bawa tu. Walaupun tu ubik nak beli air batu depan rumah pun, dia bawa ubik duit tu ke. Memang lengkap dah dari tu. Senih. Kalau ada apa-apa sahaja yang berlaku yang kita tak tahu ke. Kita tak tahu benda-benda sebegini boleh berlaku. Jadi kitalah yang kena mainkan peranan. Kena sentiasa cakna, kena sentiasa berwaspada. Jangan duk waloleh-loleh gitu. Tak boleh. Sebabnya pernah berlaku dalam keluarga list diri lah. Tubik atas anak pergi sekolah tak bawa IC, tak bawa lesen memandu, tak bawa telefon. Jadi bila berlaku kemalangan, time tu kenaling, cari siapa ke petai tak jumpa tu, tu duduk peta mana adik. Jadi kena ambil maklum, kena ambil peringatan untuk kita sentiasa berpesan lah. Kalau ada passing adik-beradik dalam keluarga kita yang ada perangai lagu ni, tak berehi bawa benda-benda lagu ni dia kata remeh. Tak boleh, kena tegas. Kena pastikan mereka keluar tu bawa belakang. Biar cukup lekat lah deh. Dan anda seperti biasa selepas ini, kita nak ke perkembangan berita Kelantan sana sini. Dan juga selepas ini, ada lagu-lagu ini akan menghiasi ruangan untuk jam yang ketiga. Antaranya kita ada lagu ni.

indahnya pengorbanan. Kelantan FM mengucapkan salam Aidiladha. Kelantan FM.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Selasa 26 Mei 2026. Aktiviti perlombongan emas secara haram di Kelantan setakat ini masih terkawal menerusi operasi berterusan yang dilakukan pihak berkuasa. Ia berikutan aktiviti berkenaan hanya membabitkan daerah tertentu, bukannya di semua daerah. Malah pejabat tanah dan daerah PTD mempunyai pasukan pemantau dan sering melakukan operasi di lokasi yang dikenal pasti, termasuk menyita jentera. Bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan, pemasangan kawat duri jenis concertina wire CW di 28 pangkalan haram di kawasan sempadan terus dijadikan antara elemen pencegahan utama bagi menghalang aktiviti penyeludupan dan rentas sempadan secara haram. Brigade Tengkara Pasukan Gerakan PGA turut memohon peruntukan tambahan kepada pihak unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM Kelantan bagi kerja pemasangan serta penambahbaikan CW di pangkalan haram yang masih belum dipasang kawat berkenaan bagi memastikan keberkesanan kawalan itu dapat dipertingkatkan. Dalam perkembangan lain, PGA telah menahan 12 individu serta merampas 90 ekor lembu dan 100 ekor kambing yang disyaki diseludup dari negara jiran bagi memenuhi permintaan sempena musim perayaan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Rampasan itu melibatkan 10 kes penyeludupan haiwan ternakan yang direkodkan sejak 1 Januari hingga 23 Mei dengan nilai keseluruhan dianggarkan hampir RM458,000. Sepanjang tempoh 1 Januari hingga 23 Mei, Obstaring Wawasan Kelantan merekodkan 795 kes melibatkan 979 tangkapan dengan nilai rampasan keseluruhan mencecah RM45.4 juta. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.
2: Jalur gemilang. Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah.